SMS request Anda dikirim ke nomor 08 128 24 kali 846. Kemudian untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram dikirim ke channel kami at live suara aliman 846 AM. Untuk Clubhouse dikirim ke channel at suara aliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar. Request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa. Kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian nama qari-nya adalah siapa. Surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Al-Dhariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30, yaitu mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk. Request yang pertama dikirim oleh Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun dan surah At-Taghabun dengan Qari Syekh Mahir Al-Mu'aykili. Kemudian dari kami Syanur, Marisa Ayu dan Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin Gresik dan di Wiguna Regensi Surabaya merequest surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzzammil dan surah Al-Qiyamah. Kemudian Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan merequest surah Al-Hadid dan surah Al-Jumu'ah, qari'nya Syekh Nabil Ar-Rifai. Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah Al-Haqqah dan surah Nuh dengan qari' Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Ar-Rahman dengan qari Al-Ustadz Abu Usama. Baiklah ikhwatul iman, belum ada request yang lain. Untuk WhatsApp kita periksa media yang lain, yaitu untuk

0: untuk Clubhouse dan juga Telegram belum ada request yang dikirim dari sana. Kita berpindah ke layanan WhatsApp saja sementara. Kita penuhi request-request yang sudah dibacakan tadi sambil menunggu request-request yang belum masuk. Baiklah Khotel Iman, para pendengar siar Radio Suara Iman dari studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza quri'al Qur'an fas

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada putaran yang pertama. Dan sebelum memasuki putaran berikutnya, kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Ibu Khairin di Waru Sidoarjo, yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya, yang merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan qari Syekh Ziyad Abad. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, baiklah kita lanjutkan untuk mendengarkan surah-surah berikutnya, surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

قليلا ما تشكرون.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ikhwat aliman, para pendengar siar radio Suara Aliman, rahiman ya rahimakumullah. Kami mohon maaf karena terhenti sejenak dan alhamdulillah sudah tersambung kembali. Kami akan membacakan request-request yang sudah masuk kembali. Request dari Ibu Muslikah Sidik di Dapuan yang merequest surah Al-Hasyr dengan qari Syekh Ahmad Al-Ajmi, kemudian surah Al-Waqiah dengan qari Syekh Mishari Rashid, elevasi versi yang lama. Kemudian berikutnya dari Ibu Artiningsih dan Aninda di Pumpang Tuban, masing-masing merequest surah An-Nazi'at dengan qari Al-Ustaz Abu Usama dan surah Al-Muzammil dengan qari Al-Ustaz Syarifuddin. Baiklah ikhwatul iman, kami segera menyiapkan surah-surah tersebut, diawali dengan surah Al-Hasyr dengan qari Syekh Ahmad Al-Ajmi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sabda.

رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9:05 waktu Indonesia bagian Barat. Maka kami mohon maaf untuk surah-surah berikutnya kami tunda pemutarannya. Dan kita akan menutup terlebih dahulu program acara kita ini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyubul Athari pamit undur diri dari ruang PR Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim edisi Jumat pagi ini dan juga pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
4: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
3: Kurban di Al-Iman?
4: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
3: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
4: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
3: Cara pesannya gimana?
4: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
3: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
5: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Suda bihi huna huwa ma kana lahu launun wa laysa lahu raihatun yashumuha ar-rijal. Nah, ini dia sebagaimana judul kajian kita, bagaimana kriteria parfum yang boleh dipakai oleh wanita. Ya. Jadi parfum yang dimaksud dalam hadis ini yaitu yang dominan warnanya tapi bukan dominan wanginya. Ya, ini perbedaan antara parfum laki-laki dengan perempuan, para jamaah. Jadi kalau parfum laki-laki itu yang bagus bagaimana? Yang warnanya itu minim. Jadi kalau disemprotkan atau dipakai di badan ini tidak terlihat warnanya. Ya, dia tidak menimbulkan efek warna yang membekas. Tapi wanginya apa? Semerbak. Nah, ini bagus. Parfum laki-laki yang seperti itu bagus, ya. Adapun parfum wanita maka sebaliknya, ya. Dia adalah parfum yang warnanya itu dominan, ya, kayak za'faron dan sebagainya, ya. Itu kalau ditaruh di badan ada warnanya, ada warna oranye dan sebagainya, merah, pink dan sebagainya, ya. tapi apa, wanginya tidak dominan. Ya, ya wanginya mungkin cuma dia doang yang bisa nikmati. Ya, tidak kemudian semerbak bisa dinikmati oleh laki-laki yang dilewati. Nah, Ustaz, kok ada warnanya? Terus gimana kalau terlihat dengan orang lain? Ya, tidak. Wanita kalau keluar rumah kan pakai baju, ya. Wanita kalau keluar rumah pakai hijab. Ya, maka efek dari warnanya ini tertutupi dengan hijabnya. Efek dari warnanya ini tertutupi dengan khimarnya, kerudungnya. Ya, sehingga tidak masalah, ya. Jadi pakai parfum bagi wanita boleh dengan kriteria yang tadi disebutkan. Jadi dia itu lebih dominan ke warna, adapun secara wangi dia tidak dominan, alias tidak memberikan wangi yang semerbak, ya. Jadi bukan kemudian wanita tidak boleh pakai parfum. Nah, kama huwa halu anwa'in katsiratin minal makyaj alladhi tad'uhu al-mar'atu al-yawma 'ala wajhiha minal masahiqi wa ahmar al-shafah wal kuhl wa ghairiha. Sebagaimana ini adalah kriteria make up yang biasa dipakai oleh wanita di zaman sekarang, ya. Contohnya apa? Seperti bedak. Ya, ya bedak ini kan dominan warna sebenarnya. Ya, wangi ada tapi wanginya tidak dominan. Terbatas mungkin dia doang yang bisa mencium baunya. Wa ahmar al-shafah lipstick. Boleh bagi wanita pakai lipstick, ya. Lipstick dominan warna. Ada wanginya ada tapi tidak dominan, ya. Wal kuhl begitu pula apa? Celak. Nah, celak mah tidak ada baunya sama sekali. Ya. Maksudnya tidak ada wanginya, ya. Dominan di warna. Jadi kalau perempuan ini dominan warnanya, ya. Jangan kemudian baunya malahan dan bukan wanginya. Wa ghairiha dan juga yang lainnya, ya. Jadi ini adalah kriteria parfum yang boleh dipakai oleh wanita, dominan warnanya bukan di wanginya. Nah. Kemudian yang keempat, anna hadza at-thayyib alladhi yudha'u 'ala al-wajhi yushtaratu fihi alla taqshifa al-mar'atu wajhaha fatuftin ar-rijal li'annahu min az-zina, ya. Jadi parfum yang tadi disebutkan kriterianya tadi, make up, ya, yang diletakkan di wajah seorang wanita, ini syarat memakainya adalah si wanita jangan kemudian menampakkan wajahnya. Ya, wah tadi habis dengar pengajian, ustadznya boleh perempuan pakai lipstick, ya. Ustadznya bilang perempuan boleh pakai make up, ya. Fadl, mafi muskilah, tidak ada masalah, ya. Yang penting tidak ditampakkan wajahnya di hadapan laki-laki non mahram, ya. Jadi syarat boleh pakai make up dan sebagainya tadi, syaratnya adalah dia tidak tampakkan make up tersebut di hadapan laki-laki yang non mahram, ya. Boleh pakai lipstick, yang penting tidak ditampakkan di depan laki-laki non mahram. Kenapa? Li'annahu min az-zinati allati umirat bi sitriha 'anil rajulil ajnabi anha. Karena hal-hal tadi, make up, lipstick, celak dan sebagainya, ya, ini termasuk perhiasan yang oleh syariat diperintahkan agar seorang wanita menutupinya dari pandangan laki-laki yang non mahram. Nah, wallahu a'lam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-52. Beliau mengatakan, la tankhadi'i bidakwal musawati bainaki wa bainar rajul. Wahai muslimah, janganlah engkau terpedaya dengan slogan-slogan persamaan antara wanita dengan laki-laki. Ya. Jadi apa namanya? Yang namanya emansipasi ini tergantung maksudnya apa. Ya. Kalau maksudnya adalah harus sama di seluruh hal, ya, laki-laki boleh waki-waki tidak wajib pakai penutup kepala, perempuan juga dong seperti itu, ya. Laki-laki boleh keluar rumah tanpa izin istrinya, ya istri juga harusnya gitu dong, tidak perlu izin suaminya. Ya, laki-laki dapat harta warisan sekian, perempuan harusnya gitu dong, tidak boleh pilih kasih, misal. Ya. Maka kalau yang dimaksud persamaan dengan maksud ini, ya ini tentu salah. Ya. Karena hakikatnya agama Islam membedakan antara laki-laki dengan perempuan di beberapa sisi, ini dalam rangka sebenarnya menjaga perempuan. Ya. Lebih ke dalam menjaga kehormatan mereka. Lebih dalam rangka supaya mereka ini jadi orang yang terhormat. Ya. Makanya Allah berfirman, walaisa dzakarukal unsa. Laki-laki beda sama perempuan, tidak sama. Ya. Jadi bukan, jangan dianggap Islam kemudian pilih kasih, Islam tidak adil, Islam diskriminatif terhadap wanita, la abadan, tidak sama sekali. Ya. Malah justru yang menyuarakan untuk menyamakan seluruh hak, ya, ini hakikatnya adalah ingin merusak wanita. Ya. Dia tidak paham dampaknya. Dia hanya berpikiran pendek, orang yang menyuarakan slogan-slogan seperti ini. Ya. Nah, maka janganlah tertipu ya dengan slogan-slogan seperti ini. Sebagaimana tadi kita sampaikan, kembalilah kepada agama kita, as-Islam. Islam sudah perhatian terhadap para wanita. Ya, barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan hinakan dia. Nah, fa innaha da'wa sadiratun min ahli dhalal, kata beliau, slogan seperti ini itu keluar dari orang-orang yang sesat, waliyaz billah. Nah, kita baca hadisnya. An ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alan nisa'i halqun, bahwasanya wanita itu tidak disyariatkan harus memotong rambutnya, maksudnya ketika tahallul. Nah, ini kita masih bicara hadis tentang haji dan umrah, ya. Jadi kata Nabi SAW, wanita tidak harus memotong rambutnya. Halq, halq itu adalah pakai silat, ya, silat cukur, namanya halqun, ya. Jadi dihabiskan rambutnya. Innama 'alan nisa'i at-taqsiru, tapi yang wajib bagi seorang wanita itu adalah taksir. Taksir artinya adalah memendekkan rambutnya. Ya. Jadi yang wajib dilakukan oleh seorang muslimah ketika dia bertahallul, entah setelah umrah ataupun haji, ini hanya cukup memendekkan rambutnya. Ya, insya Allah disebutkan ya, yaitu cukup minimal adalah satu ruas jari. Ini minimal. Ya. Nah, jadi dari sini dapat kita ambil faedah para jemaah dirahmati Allah. Bahwasanya wanita itu boleh motong rambut, dirapikanlah, atau biar suaminya mungkin suka dengan style tertentu, dia ingin menggembirakan suaminya dalam rangka mengamalkan hadis, di antara ciri wanita solihah adalah yang suaminya kalau lihat itu senang, ya. Nah, maka dia misalnya apa, memotong rambutnya supaya terlihat lebih menarik di hadapan suaminya, ini bagus ya, berpahala seperti ini. Tapi yang dilarang adalah kalau sampai menggundul, ini yang tidak boleh. Ya, dengan sengaja dia menggundul rambutnya tanpa uzur, ya, dalam rangka ya biar apa, biar tidak panas lah, atau biar apalagi kalau niat-niatnya dia niat yang buruk, ingin seperti fulanah, ya, ahli fasik misalnya, ingin seperti laki-laki malahan, waliyazubillah, ya, ini malah berdosa. Ya. Jadi intinya seorang wanita tidak boleh menggundul rambutnya, yang diperbolehkan adalah memotong, memangkas, ya. Nah, ini dari sini dapat kita ambil faedah bahwasanya ini salah satu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, ya. Jadi sejak atau permasalahan tahalul saja dibedakan gitu loh, ya. Nah, ini kok ada sebagian orang, ada sebagian wanita yang pengen menyamakan di segala hal, ya. Sama syariat Islam dijadikan beda gitu loh. Dalam masalah tahalul, laki-laki afdolnya adalah gundul, perempuan malah tidak boleh. Ya, tidak boleh gundul perempuan. Ya, nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya beberapa hukum berkaitan dengan laki-laki dan perempuan itu memang dibedakan karena ada maslahatnya. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dan juga disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah anna hukm al-akhdhi min asy-sya'ri binisbati lil mar'ati fil manasiki muqtasirun 'ala at-taqsir, bahwasanya yang berkaitan dengan mengambil rambut wanita ketika dia berada dalam manasik haji maupun umrah, ini cukup dengan dipotong saja, dikurangi saja, ya. Jadi saya katakan minimal satu ruas jari, ya. Jadi setelah umrah atau haji ketika tahallul, rambutnya dikumpulkan, ya, kemudian diukur aja kurang lebih sekitar satu ruas jari, kemudian dipotong, ya. Dan motongnya tidak harus saat itu juga. Nah, ini kadang ada pertanyaan dari sebagian jemaah ibu-ibu, Ustadz, apakah motongnya harus di situ juga? Habis selesai sa'i langsung dipotong? Ya, maka kita katakan tidak harus, Bu. Ya, tidak harus memotong rambut tahallulnya di saat itu juga. Bahkan kalau kita perhatikan, ini tidak sedikit ya yang melakukan hal itu. Jadi Saya tidak paham. Mereka menganggap apakah ada keutamaan khusus atau bagaimana? Padahal tidak ada. Ya, yang namanya tahallul ini tidak harus saat itu juga. Ya, bahkan kalau dilakukan saat itu juga, yang terjadi malah mengotori masjid. Ya, kita dapati sebagian wanita itu tahallulnya pas di atas sofa. Ya, padahal kita lihat sekarang sofa ini sudah masuk masjid gitu loh. Ya, jadi tempatnya jadi kotor, kemudian kacau, orang-orang yang lagi sibuk berdoa, sibuk melakukan sa'i terganggu dengan adanya aktivitas tahallul tersebut. Ya, jadi tidak harus, ya. Jadi keluar dan juga kelihatan auratnya, ya, rambut wanita aurat. Ya, jadi lebih bagusnya keluar, cari tempat yang nyaman, yang aman, nanti dipotongin oleh suaminya atau oleh sesama wanita, ya. Jadi tidak harus saat itu juga. Nah, walaysa laha an tahlik, dan dia tidak boleh untuk menggundul rambutnya, tidak boleh, ya. Wa ala hadza ijma'ul ulama, dan ini adalah kesepakatan para ulama. Nah, kemudian yang kedua, an halqal mar'ati li sya'riha muharramun bi ghairi darurah. Hukum seorang wanita menggundul rambutnya ini adalah haram apabila dilakukan bukan dalam keadaan darurat, ya. Beda kalau keadaannya darurat, seperti misalnya nas'alullah as-salamah, ya, semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Ada orang yang mau apa itu namanya kemoterapi, ya. Nah, itu mungkin harus digundul dulu rambutnya, ya, atau mungkin ada seorang wanita yang ada lukanya di kepala, terpaksa digundul rambutnya, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau tidak ada alasannya atau alasannya adalah alasan yang tidak syar'i, maka ini hukumnya adalah haram. Kemudian selanjutnya yang ketiga, annal mar'ata takhtalifu 'anil rajuli fil 'adidi minal masail. Bahwasanya wanita itu berbeda dengan laki-laki di beberapa masalah. Ya. Wa minha mas'alatul akhdhi minasy sya'ri fil manasik. Salah satunya adalah permasalahan mengambil rambut ketika seseorang selesai dari manasiknya, ya, ketika tahallul. Nah, ini salah satu permasalahan yang wanita dibedakan dari laki-laki. Ya, ada beberapa, secara asal wanita sama hukumnya dengan laki-laki, hanya ada beberapa permasalahan saja yang dibedakan. Salah satunya ini. Kemudian juga contoh yang lain di sini saya sebutkan, ya, seperti khitan. Khitan wajib bagi laki-laki, perempuan tidak wajib. Kemudian masalah aqiqah. Aqiqah laki-laki dua kambingnya, perempuan satu, ya. Kemudian masalah warisan, ya. Laki-laki mendapatkan dua kali lipatnya wanita. Nah, jadi selain itu, maka hukum antara laki-laki dengan perempuan itu sama, ya. Jadi ketika kita mau membedakan, ini membedakannya harus di atas dalilnya, harus ada dalilnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, anna syari'at al-islamiyyata ra'at fitrat al-mar'ati wa'tizazaha bisya'riha kawnuhu min zinatiha fahurrimat au fahurrimat halquhu atau faharramat halquhu. Syariat Islam ini sangat memperhatikan fitrahnya seorang wanita, ya, dan bagaimana dia itu merasa mulia memiliki rambut, ya. Jadi makanya rambut itu kan julukannya apa? Mahkotanya wanita, ya. Ketika seorang wanita punya rambut yang indah, yang bagus, ini nilainya naik gitu loh, ya. Karena seorang wanita memang identik dengan apa? Sangat memperhatikan rambutnya, dirawat, disampoin setiap hari dan sebagainya. Itu fitrahnya wanita gitu, ya. Maka syariat Islam perhatian sampai sedetail itu para jamaah, ya. Agama yang perhatian dengan apa? Fitrahnya wanita, sampai seperti itu, sedetail itu. Makanya syariat Islam apa? Mengharamkan seorang wanita mencukur atau menggundul rambutnya. Karena tadi perhatian terhadap fitrahnya. Biar fitrahnya enggak berubah. Ya, khawatirnya kalau dibolehkan gundul, khawatirnya sedikit demi sedikit akan terkikis, akhirnya sama dengan laki-laki. Nah, jadi gimana caranya biar wanita ini tetap terjaga fitrahnya sebagai seorang wanita yang baik? Walam tutalibha bi aktsara min unmulatin fil akhdhi minhu fin nusuk. Dan syariat tidaklah meminta seorang wanita ketika dia manasik, ya, ketika dia tahallul dari haji maupun umroh, itu cuma sekedar satu ruas jari saja, minimal satu ruas, dikit banget, ya. Jadi seolah-olah kayak nggak cukur, ya, saking sedikitnya, ya. Nah, ini bagaimana agama Islam ini sangat perhatian banget, ya, sampai detailnya sampai masalah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, anna sya'wal mar'ati lahu ahkamun fi syari'ati mufassalatun, ya, atau ya, mufassalatun. Nah, bahwasanya rambut wanita dalam syariat ini ada hukum-hukumnya tertentu, ya. Jadi mungkin kalau dikumpulkan jadi sebuah penelitian bisa, ya, penelitian tentang hukum-hukum syariat berkaitan dengan rambut wanita itu bisa tuh, ya. Nah, ini salah satunya adalah tadi hadza ahaduha, salah satu permasalahannya adalah tentang apa namanya ketika tahallul, ya. Fa yanbaghi 'alal mar'ati an tata'allama hadhihi al-ahkam, maka hendaknya seorang wanita ia mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan rambutnya. Masya Allah, ya, rambut wanita aja dah ada pembahasannya khusus, ya, apakah dia aurat atau tidak, bagaimana hukumnya rambut yang terpotong, apakah dia aurat atau tidak. Ada khilaf di kalangan ulama, sebagian ulama mengatakan itu tetap aurat, ya, mau terpotong atau tidak tetap aurat. Ada juga yang mengatakan tidak, ya, sebagaimana tangan yang terpotong sudah bukan aurat lagi, ya. Nah, kemudian juga tentang permasalahan bagaimana ketika mengusap kepala ketika wudu, apakah sampai ujung rambut atau sampai kepalanya doang. Nah, ini seorang wanita harus tahu, ya. Nah, ini pentingnya seorang wanita menyisihkan waktunya untuk belajar ilmu agama. Saya tidak katakan harus setiap hari full, tidak, ya. Minimal sisihkanlah waktu Anda, wahai muslimah, untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah sekarang banyak sekali wasilah-wasilah, banyak banget sarana-sarana belajar agama, bahkan dari rumah Anda. Tidak harus Anda keluar rumah pun bisa, ya, bisa online dan sebagainya. Nah, ini merupakan kesempatan yang jangan disia-siakan, dan salah satunya tadi sudah saya sebutkan, agar bisa meminimalisir dampak negatif yang ada pada seorang wanita. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-53. Beliau mengatakan syumuliyatu ahkamil islami tajallat fi mura'atiha litaghayyuri ahwaliki fi sya'nil wahid. Ya. Salah satu bentuk keuniversalan Islam, ya, ini akan tampak ketika Islam memperhatikan perbedaan keadaan seorang wanita. Ya. Kalau dia ketika suci bagaimana ibadahnya, pas dia haid apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang dilarang, pas dia nifas, ketika haji boleh apa saja yang tidak boleh. Nah, ini menunjukkan perhatian banget gitu loh. Kita ketika dekat sama orang, terus orang itu ngajari kita, ya, waduh, kamu tuh kalau pas sakit begini, kamu pas sehat begini, ya, kamu kalau pas kondisi gini, ini loh solusinya gini. Ini kan menunjukkan dia perhatian banget gitu loh. Ya, Islam memperhatikan seorang wanita sampai detailnya seperti itu. Masalah rambutnya, masalah ketika dia haid, ketika dia nifas, ketika dengan suaminya, dengan non-mahram, apa saja yang bisa dilakukan. Ya, ini menunjukkan Islam benar-benar agama yang universal. Ya, sudah lengkap. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, telah kusempurnakan agama kalian. Ya, nah, kita baca hadisnya. An Asma binti Umais radhiyallahu anha, dari Asma binti Umais semoga Allah meridainya, beliau berkata annaha waladat Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq bil Baida, ya, bahwasanya beliau pernah melahirkan Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq. Nah, ini jadi Asma binti Umais ini adalah istrinya Abu Bakar, ya, suatu saat pernah melahirkan anaknya Abu Bakar yang namanya Muhammad di Al-Baida. Baidanya daerah antara Madinah dengan Mekah, ya. Fadzakara Abu Bakr dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar, ya, sebagai seorang suami melaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini istriku habis lahiran, otomatis dia nifas, ya. Masih boleh enggak ini ikut ibadah haji? Masih boleh enggak ini ikut umrah? Ya, karena Abu Bakar belum tahu hukumnya. Ya, ini pentingnya seseorang ketika terjadi sesuatu bertanya kepada ahli ilmu, jangan diam doang. Ya, oh insya Allah tidak apa-apa, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Iya, kamu wajib belajar. Ya, nah, jadi tanyakan kepada ahli ilmu. Ini istri saya begini dan begitu, bagaimana solusinya? Itu lebih bagus daripada istrinya tanya langsung. Ya, nah, sebagai seorang suami adabnya seperti itu, perhatian terhadap istrinya, kemudian apa namanya bertanya kepada ahli ilmu tentang apabila ada sesuatu yang menyangkut ya agama terjadi pada keluarganya. Nah, maka kata Nabi SAW ketika dilapori hal tersebut, beliau mengatakan, murha fal taghtasil thumma lituhilla, hendaknya atau perintahkanlah dia, ya Asma tadi istrimu, perintahkanlah dia untuk mandi, ya kemudian dia melakukan ihram. Jadi nifas tidak menghalangi seorang wanita untuk memulai ibadah haji dan umrohnya. Tidak ada syarat ihram itu harus dalam keadaan suci, tidak ada. Ya, jadi boleh bagi seorang yang haid maupun nifas untuk tetap melakukan haji maupun umroh. Hadis ini riwayat Imam Nawawi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini yang pertama, sihhatu hajjin nufasa, bahwasanya hajinya seorang wanita dalam keadaan nifas itu sah-sah saja. Ya, nifas tidak membatalkan haji seorang wanita. Nah, kemudian yang kedua, annan nifasa la yamna'u min af'alil hajji, bahwasanya keadaan nifas itu tidak menghalangi seorang bisa melakukan haji. Boleh dia wukuf di Arafah dalam keadaan nifas, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ya, kemudian lempar jumrah, boleh dalam keadaan nifas, ya, tidak ada syarat harus dalam keadaan suci. Illa tawaf bil bait, satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilakukan orang yang nifas adalah tawaf di Ka'bah, ya. Kal haidhi tamaman, seperti wanita haid, ya, sebagai wanita haid bisa melakukan seluruh ritual haji kecuali tawaf, begitu pula wanita yang sedang nifas. Mengapa demikian? Karena tawaf ini hakikatnya adalah sholat, ya, dan sholat ini harus ada toheroh, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, at-tawafu kas-salah, ya, bahwasanya tawaf itu seperti sholat, illa anna Allah ahalla fihil kalam, bedanya adalah kalau tawaf itu Allah membolehkan seseorang berbicara, kalau sholat tidak boleh. Nah, ini menunjukkan berarti toharoh harus ada dalam tawaf. Nah, kemudian yang ketiga, anna al-ightisala lil ihrami la yamna'uhu an-nifasu, bahwasanya mandi untuk ihram ini termasuk sunnah, ya, bagi yang ingin berihram haji maupun umrah, ini sebelum ihram disunahkan untuk mandi. Ya, makanya di hadis pertama tadi apa? Disunahkan untuk boleh pakai wangi-wangian. Ya, jadi membersihkan diri ya pakai wangi-wangian boleh, ya. Mandi termasuk sunnah. Nah, bahwasanya mandi bagi untuk melakukan ihram la yamna'uhun nifas, ini tidak menjadi haram bagi seorang wanita yang nifas, ya. Jadi boleh wanita nifas, wanita haid boleh untuk mandi dengan niat untuk ihram, ya. Makanya kalau kita perhatikan di sana ada khilaf, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan apakah wanita yang haid, ya, atau nifas itu tetap disunahkan untuk wudhu sebelum tidur malam. Ya, kita tahu wudhu ini termasuk sunnah sebelum kita tidur malam. Ya. Apakah wanita haid dan nifas juga disunahkan? Di sana ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap disunahkan karena perintahnya umum. Ya, ini termasuk di sini. Di sini apa namanya? Meskipun mandi ini tidak bisa menghilangkan hadas besarnya, yaitu nifas ataupun haid, tetap dia disunahkan untuk mandi. Karena mandinya untuk ihram, bukan untuk menghilangkan apa hadas besarnya. Ya, dan sebagian ulama yang lain mengatakan wanita haid dan nifas tidak perlu wudu sebelum tidur karena mayang fa, ya, tidak bermanfaat. Intinya ada khilaf dalam masalah itu. Tapi dalam masalah ini ulama mengatakan apa? Boleh, ya, wanita yang nifas untuk mandi untuk melakukan ihram meskipun dia dalam keadaan berhadas besar. Li'anna hadzal ghusla mashru'un lil ihram, karena mandi ini disyariatkan untuk ihram. Wa huwa min a'malil haji, dan ihram ini termasuk ritual haji, wa laisa lit taharati wa raf'il hadas, ya. Namun mandi ini bukan diniatkan untuk apa? Bersuci dan mengangkat hadas, tapi diniatkan memang untuk ihram. Kemudian yang keempat, annal mar'atal hamila yajuzu laha an tadhhab ila al hajj walau kanat tash'uru annaha qad talidu fit tariq, bahwasanya seorang wanita yang hamil di diperbolehkan baginya untuk berangkat haji meskipun dia merasa ada kemungkinan akan melahirkan di jalan. Jadi hukumnya boleh-boleh saja. Tapi dalam hal ini marilah kita merujuk kepada peraturan yang ada. Kalau misalnya dalam suatu pemerintahan disebutkan wanita haji tidak wanita hamil tidak boleh berangkat haji, ya sudah, sami'na wa ato'na. Kita taat kepada peraturan tersebut. Peraturan tersebut bukan dalam maksiat. Peraturan tersebut maksudnya bukan menghalangi orang dalam kebaikan, tidak. Tapi maksudnya adalah demi kemaslahatan bersama, demi maslahat yang lebih umum, ya. Bagaimana seorang wanita hamil misalnya melahirkan, ya, nanti petugas medisnya yang harusnya ngurusi jamaah haji jadi fokus ke wanita tersebut, atau kemudian dikhawatirkan prosesi haji tersebut memberatkan dia, khawatirnya malah sakit, waliyazubillah malah mafsadatnya lebih besar. Ya, jadi marilah kita berpikir lebih jauh. Jadilah orang yang mudah untuk husnuzon, jangan suuzon. Waduh, pemerintah kayak gini, nggak boleh. Di atas umur sekian kok nggak boleh haji, zolim, misal. Ya, jangan seperti itu. Ya, namanya peraturan, insya Allah kita berhusnuzon dibuat dalam rangka kebaikan bersama. Dan kaedah Islam mengatakan, kaedah dalam fikih disebutkan, kemaslahatan umum harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Ya, nah, jadi intinya secara asal boleh-boleh saja, ya, tidak menghalangi dari keabsahan haji, tapi harus lihat peraturan dan maslahat yang ada. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, rujuul mar'ati ila zawjiha fi ma yushkilu 'alayha min amri diniha. Dari hadis ini dapat kita simpulkan sebuah faedah bahwasanya seorang wanita hendaknya lapor ke suaminya. Ya. Jadi ngomong ke suaminya kalau ada perkara yang ada sesuatu yang susah dalam perkara agama dia. Ya, ada kasus misalnya, ya, kayak tadi Asma apa melahirkan belum tahu hukumnya boleh atau tidak tetap haji. Abu Bakar sebagai suami tanya ke Rasulullah SAW. Ya, jadi istrinya ngomong dulu ke suami. Ya. Baru setelah itu apa? Liyas ala laha ahlal ilmi, agar suaminya ini tanya ke gurunya, agar suaminya tanya ke ahli ilmu. Ya, agar suaminya tanya ke ustaz, ke kiai dan sebagainya. Ya. Nah, ini adab yang sangat bagus, ya, selama memang masih bisa mampu melalui suaminya, suaminya bisa langsung tanya ke apa namanya ahli ilmu dalam hal ini, ya. Ada contohnya ternyata dari sahabat. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, min ri'ayatir rajuli li zaujatihi, di antara bentuk perhatian seorang suami kepada istrinya, ta'limuha umura diniha in kana 'ala ilmin, yaitu hendaknya seorang suami mengajarkan istrinya tentang perkara agama dengan syarat si suami memang punya ilmu. Ya, suaminya ikut pengajian di masjid, ya, masya Allah, dapat faedah, dapat ilmu dari gurunya, pulang ke rumah ajarkan ke istrinya, ajarkan ke anaknya, ya, biar apa? Biar yang pertama dia melakukan kewajibannya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, ya, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Siapa yang paling bertanggung jawab? Suami. Ya. Jadi dalam rangka apa? Menunaikan kewajiban dia. Yang kedua, dalam rangka untuk berinvestasi. Ya. Kita tahu Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya apa yang artinya segala ibadah, segala perkara akan putus ketika orang sudah meninggal, kecuali tiga, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ketika Anda sebagai suami, ya, atau sebagai ibu, ya, di sini mungkin ada muslimah mengajarkan ke anaknya, mengajarkan ke putrinya dan sebagainya. Nah, ini kan jadi investasi. Ketika kita sudah meninggal, ilmu ini akan mengalir, ya. Anak-anak kita akan mengajarkan ke anaknya lagi, anaknya akan mengajarkan ke muridnya, ke tetangganya. Ya, jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang sudah punya ilmu, ya, yang memiliki ilmu, maka ajarkan sebisanya. Ya, ajarkan sebisanya ke keluarga-keluarga kita. Au yas'ala laha au yas'alu laha illam yakun ya'lam, atau minimal, ya, minimal kalau si suami tersebut tidak memiliki ilmu yang mumpuni, dia bisa bertanya kepada ahli ilmu yang kompeten dalam bidang tersebut, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Demikianlah jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah, maka itu karena kurangnya ilmu saya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu lifestyle yang sangat happening ya dan booming pada hari ini adalah jalan-jalan. Orang banyak jalan-jalan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, dan mengeluarkan uang 2-3 digit, sebuah keniscayaan kalau kita mau jalan-jalan. Ada hal yang perlu kita renungkan ketika kita berpikir untuk mengisi liburan, mengisi waktu. Kenapa kita nggak berpikir bahwa prioritas pertama adalah pergi ke Mekah dan ke Madinah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, banyak di antara kita bisa jalan ke negara A, negara B, negara C, padahal dia nggak pernah diundang sama kepala negaranya. Sedangkan ini Rabbul Alamin undang dia, tapi dia nggak pernah datang ke sana. Hidup ini cuma sekali, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita nggak pernah merasakan sensasi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Bagaimana kita merasakan atmosfer keimanan di sana, lalu kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di depan, samping kanan, samping kiri kita, dan belakang kita semua berjalan satu irama dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hidup ini cuma sekali. Masa kita nggak pernah merasakan kenikmatan berdoa di sofa, di marwah, doa yang dijamin diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Allah undang mereka datang, maka giliran mereka minta, Allah pasti ijabah. Bagi kita yang sedang cari hidayah atau berusaha mempertahankan hidayah, berusaha mempertahankan hijrah kita dengan susah payah, maka jaminan hidayah ada di sana. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, wa hudalil alamin. Mekah atau Masjidil Haram adalah pusat hidayah buat alam semesta. Dan sudah terbukti jutaan orang dapat hidayah di sana. Jutaan orang pulang dengan membawa hidayah dan istiqomah di tanah airnya. Belum lagi kita berumrah dengan seorang ahli ilmu. 9 harian itu kita bisa nanya, kita bisa minta masukan dari beliau. Atau siapapun ahli ilmu yang kita rasakan kita serak dengan beliau, nyambung dengan beliau, kemistrinya dapat. Ini kesempatan besar. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, mempertahankan hidayah, dan merasakan segala sensasi dari ibadah, dia harus perjuangkan perjalanannya menuju Mekah dan Madinah. Dan semoga kita salah satu hamba Allah yang dimudahkan untuk ke sana dengan siapapun kita berangkat. Tapi pastikan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan tujuan kita adalah menjadi tamu Allah, mendapatkan pahala umrah, dan mempertahankan hidayah

Syarat-syarat sahnya sholat. Pertama, masuknya waktu sholat. Sholat wajib 5 waktu memiliki waktu masing-masing. Tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah waktu sholat tersebut, kecuali karena adanya uzur syar'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat ke-103. Maksudnya adalah, sholat tersebut diwajibkan pada saat waktunya telah tiba. Adapun waktu-waktu sholat sebagaimana berikut. Pertama, waktu sholat fajar atau sholat subuh. Dimulai dari terbitnya fajar shodiq, yaitu munculnya sinar putih dari ufuk timur, sampai terbitnya matahari. Kedua, waktu sholat zuhur, yaitu sejak matahari condong ke barat sampai bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Karena ketika matahari berada di tengah, maka bayangan seseorang akan sejajar dengan dirinya. Semakin matahari condong ke barat, maka bayangan seseorang akan semakin memanjang ke arah timur. Ketiga, waktu sholat asar, yaitu sejak keluarnya waktu zuhur sampai bayangan benda tersebut 2 kali lebih panjang dari benda tersebut. Keempat, waktu sholat maghrib, dimulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya sinar merah di ufuk barat setelah matahari terbenam. Kelima, waktu sholat isya, yaitu sejak berakhirnya waktu maghrib sampai tengah malam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu sholat isya adalah sampai 1/2 malam pertama. Hadis riwayat Muslim. Dan saat ini sangat mudah untuk mengetahui waktu sholat berdasarkan penanggalan yang ada. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari syarat masuknya waktu sholat. Pelajaran pertama adalah, barang siapa yang masih mendapatkan 1 rakaat sebelum berakhir waktu sholat, maka ia masih dianggap sholat pada waktunya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, maka ia telah mendapatkan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran kedua, seseorang yang tertidur atau lupa, maka dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat yang ditinggalkannya saat terjaga atau teringat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak sholat karena lupa, hendaknya ia mengerjakannya saat ia ingat sebagai gantinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kedua, bersih dan suci dari hadas. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menerima sholat seseorang yang berhadas dari kalian hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, membersihkan diri dari hadas besar dengan mandi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya adalah, jika kalian dalam keadaan junub, maka bersihkanlah diri kalian dengan mandi. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Bagi yang mengingat bahwa ia berhadas sementara ia sedang sholat, maka sholatnya batal, dan ia dianjurkan untuk menghentikan sholatnya tanpa salam. Lalu ia bersuci. Syarat ketiga, pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, pakaian yang bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyabaka fatahhir, yang artinya adalah, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Surat Al-Muddatsir ayat ke-4. Kedua, badan yang bersih. Diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa yang besar. Yang satu disiksa karena ia tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, tempat yang suci. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah ia dan siramlah kencingnya dengan seember air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, orang yang sholat sedang badannya terdapat najis namun ia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya adalah sah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melepaskan sandalnya, lalu para sahabat yang ikut melepaskan sandal mereka. Setelah usai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, mengapa kalian melepaskan sandal kalian?
Mereka menjawab, kami melihatmu melepas sandalmu ya Rasulullah, maka kami mengikutimu. Beliau bersabda, sesungguhnya telah datang Jibril kepadaku dan memberitahuku bahwa di kedua sandalku ada najis. Jadi jika seseorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaknya ia memeriksa sandalnya. Jika ia menemukan najis padanya, maka hendaknya ia menggosokkannya ke tanah lalu ia sholat. Karena itu, seseorang yang mengetahui bahwa padanya ada najis sementara ia sedang sholat, dianjurkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut lalu melanjutkan sholatnya sebagaimana makna hadis tersebut. Namun, jika ia tidak mampu menghilangkan najis tersebut, maka sholatnya menjadi batal. Pelajaran kedua, bumi secara keseluruhan adalah masjid, boleh ditempati untuk melaksanakan sholat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bumi dijadikan masjid dan suci bagiku. Maka jika telah tiba waktu sholat, maka sholatlah dimanapun kalian berpijak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada beberapa tempat yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sholat di perkuburan atau toilet. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi ini semuanya adalah masjid, kecuali perkuburan dan toilet. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian pula kandang unta. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian sholat di kandang unta. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syarat yang keempat, menutup aurat. Batas aurat bagi pria adalah mulai dari pusar sampai lutut. Adapun batas aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Menutup kedua pundak. Diwajibkan bagi seseorang yang melaksanakan sholat agar mengenakan pakaian yang menutup bagian tubuh antara kedua lengan dan leher. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang dari kalian mendirikan sholat sedang kedua pundaknya terbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kelima, menghadap kiblat. Kiblat adalah Ka'bah yang dimuliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-144. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi mereka yang sholat di dalam Masjidil Haram, maka diwajibkan untuk menghadap persis ke arah Ka'bah. Namun bagi mereka yang melaksanakan sholat di tempat yang jauh dari Ka'bah, maka cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara masyrik, yaitu tempat terbitnya matahari, dan maghrib, tempat terbenamnya matahari, adalah kiblat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, bagi orang yang sholat sunnah di atas kendaraan, maka kiblat sesuai arah kendaraannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, dan beliau mengikuti arah kendaraannya. Beliau juga pernah sholat witir di atas kendaraannya, namun beliau tidak pernah melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika tidak mengetahui kiblat? Seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat, jika ia berada di kota atau di sekitarnya ada penduduk, maka ia wajib bertanya. Ia juga dapat mengetahui arah kiblat dengan melihat mihrab-mihrab masjid di daerah tersebut, atau dengan menggunakan kompas atau matahari dan bulan. Akan tetapi, jika semua itu tidak dimungkinkan, maka ia boleh mendirikan sholat dan menghadap ke arah yang lebih diyakininya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16.

0: Lapisnya putih kok piye? Anyar bang.
1: Alhamdulillah bang, baru bang.
0: Wah, jian. Ape? Wah, buat nonton bu. Bisa model anyar iki?
1: Iya, yang terbaru bang.
0: Oh, yang dari yang ini?
1: Oh, yang ini gitu. Cobain.
0: Wah, ini handlingnya oh masuk lo. Ape bang? Wah, jian. Wah, piye? Aku bangun tak kira-kira nek numpang ini.
1: Ya lumayan bang, apik bang.
0: Wah, masuk eh. Ini kita sergo piro nek ini ki?
1: Barunya 33 juta.
0: 33 juta?
1: Oh, iyalah bang. Oh, teknologi canggih nih bang, bisa konek handphone segala macam ya.
0: Oh, ini yo apik oh yo.
1: Bang, motornya yo gede.
0: 33 juta yo.
1: Masuk toh? Cuman aku belinya kredit. Kredit.
0: Oh, kredit.
1: Kredit lah bang, mana-mana duitnya bang, nek bayarin lunas.
0: Ah, terus nyicil pirang tahun nek ngono iki?
1: 2 tahun. 2 ah, tahun tuh jadi 40 apa ya? Keuntungannya kurang lebih 7 juta lah.
0: 7 juta?
1: Masuk lah bang, masih murah 2 tahun 7 juta loh. Wah. Setahunnya mau 3,5.
0: Kalau kesenangan brakule nek ngono.

0: karo 5 juta
1: kan,
0: tambah nih
1: 5 juta.
0: Oh ya, semuanya rawa boys masuk wi, rawa boys.
1: 3 kamu pinjam ini tambahnya 5 juta.
0: Yo, serawa boh.
1: So,
0: saiki bakule belen. Lunasi, eh tak cepat ke duit.
1: Bener loh ini.
0: Wah ya tenan aku masake kulau. Aku kok kayak nak bakule lem berarti.
1: Banyak tuh itu, tak pikir udah murah loh bang.
0: Mas kokean.
1: Tak telepon beneran ya bang.
0: Nah. Aku nak rokok jauh api an kok.
1: Tak suruh sini ya.
0: Oh, di belek kok ini.
1: Sekarang nih.
0: Dilunasi saiki rasa ngusue.
1: Halo, assalamualaikum. Mas Iwan. Ya, bisa kesini sebentar mas. Itu masalah pembelian motor Renmeku kemarin itu loh mas. Ya, tak tunggu sekarang ya mas. Yo. Dah bang. Kita tunggu
0: sip,
1: bang.
0: Cinta ini kan ya, eh. Bakule.
1: Mahal segitu bang?
0: Wah, larang.
1: Oh iya. Alhamdulillah kalau ada yang lebih murah bang.
0: Aku kan ada konco mesti murah. Wah, kok

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun Mas Dara?
1: Ini loh Mas, nih. Ini kan kemarin saya belinya kredit.
0: Oke.
1: Nah, sekarang saya mau ada uang, mau saya bayar lunas. Jadi kan bayarnya 33.
0: Oke.
1: Kalau lunas kan cash 33 juta.
0: Iya.
1: Nah, ini sekarang saya mau lunasi 33 juta.
0: Ya kalau dilunasi ya tetap sesuai kesepakatan kemarin 40 juta.
1: Itu kan kalau kredit. Ini ya. Sekarang saya mau cash.
0: Kan kemarin sudah kesepakatan 40 juta selama 2 tahun.
1: Iya. 33 enggak bisa ini.
0: Mboten saged.
2: Sik. Ngopo ora oleh ngopo? Oleh rapopo?
0: Jangan ngomong kesepakatan karo niki kan pun
1: udah gini aja, tak tambah 500 deh, 33,5.
0: Wong sing boten saged.
1: Lah kan ini kan baru berapa lama? Mas belum ada seminggu. Sepakat kan.
0: Mas Dara kan kalau ini pun perjanjian toh 2 tahun. Kredit 40 juta. Cash 33. Nah, kan pun deal toh sepakatan.
1: Lah iya, tapi kan ini kita mau cash. Mau kita cash sekarang.
0: Oke, tapi
1: kalau
0: agak.
1: Itu kan segitu kan tak hitung-hitung ternyata kemahalan ya, Mas.
0: Oh, enggak bisa
2: tuh. Wis apa-apa. Wis ngene aku tak nengahi. Kuwi ora masalah mau donasi kuwi ya wis bathi to. Iki nak 33 juta kuwi wis bathi. Aku arep dadi dadi 7 juta nemu bathi kokean nek karo kanca wis kenal barang kok.
0: Oh, mboten masalah niku. Niki kan mau sepakat dari awal. Kula kali Mas Dana kan mau sepakat. 40 juta dikredit selama 2 tahun. Menang ajeng dikredit 33. Aku kan perjanjian kali Mas Dana. Lanjutan sinten kok ajeng lunasi?
2: Lah iya aku rak koncone apik Bang Dana.
1: Nah, iya jadi
2: dadi tak lunasi. Men supaya ini ngenteng-ngentengi Bang Dana. Aku iki yo kokean saka 30 itu dadi 40 juta ya mau badhe kokean. Ora apa-apa wis ben dilunasi mau to ya lah gak sedelo to.
0: Ha nggih.
2: Dilunasi wae sak mulo ditambahi 500 wae cukup kuwi.
0: Ketemu yo saged. Soale kula mau sepakat kali Mas Dana tetep 2 tahun niku 40 juta.
2: Wis ora apa-apa lah kuwi.
0: Nah niki kalau perjanjian kali Mas Dana, mboten jenengan.
1: Itu kan tapi kalau kredit Mas, ini kan mau tak lunasi.
0: Mboten saged. Mau perjanjiane pun
1: kalau deal kok.
2: Iki pelunasan maju lho, Dik. Pelunasan maju ini biasa.
0: Iki mboten wonten perjanjian pelunasan maju. Nek wingi wonten perjanjian niku ora masalah. Niki kemarin pun sepakat. Enggak sepakat nggih. Semana itu, jangan betul sakit cawe-cawe, wong kalau perjanjian kali Mas Dana.
2: Kenapa opong? Lagi dedet kok, jadi kan yo bebas. Saru rasa, bangane diutang pikiran bentino,
0: asik. Tetap buatan.
2: Kenapa opong
0: sepakat
2: dengan
0: Mas Dana? Ini Mas Dana. Nek wong Jawa, kui arane mencela-mencela. Kui rembukan wis dadi kok di ora arek meneh. Kui jane mencela-mencela.
2: Sik, malah ngarani mencela-mencela karmu piye?
0: Lho, sik, sampean wis apa kok malah mencela-mencela?
2: Lah, kene arek wangi e malah kowe iki.
0: Oh, iki aku urus kali karo kene, Mas, ora karo sampean.
2: Kowe iki tak bayari ya, ngerti ora kowe iki anggen apa sik lunas sesampung rampung to?
0: Iki ora masalah.
2: Aku ngerti aku carane.
0: Iki perjanjiane aku karo Mas Dana. Lah sampean iki sapa
2: kok mencela-mencela? Aku seneng kok jenenge bakul wis kudune lunase. Sombel saiki lunas saiki lunas maju.
0: Ora iso.
2: Iki sing aneh iki
0: malah warna-warna suara saya ora genah. Aku perjanjian karo Mas Dana ya wis wong loro. Sampeyan rasa melu cawe-cawe.
2: Aku iki mesake Dana mergone kokean kuwi jenenge lemu ngene bathi.
0: Lah iki wis sepakat.
2: Iki wis sepakat
0: karo aku. Nek kredit ro

0: tahun 40 juta wis deal ha ora Mas Dana. Wis pakai kok sampean cawe-cawe.
1: Lha ora iso. Saiki wis gak iso malah pikirane ora kon podo terus 2 tahun kesel
0: mikir kuwi. Menjamane ora gelem malah nesu-nesu. Lha sampean ora kena. Aku ro kene wis deal kok sampean sing muring-muring.
1: Lha saiki karmu agak piye nek aku arep ngewangi kene arep mbayari tenang kok mikir dibayar Mas malah ngel-ngel
0: seneng. Ora iso perjanjian iki wis tok.
1: Perjanjian sekong
0: ini sampai lah ramelu perjanjian nih
1: harusnya ramelu
0: ora iso melu-melu urusanku ya rumah Dana kok sampai lah ramelu-melu ora kena sampai lah ramelu-melu urusan
1: ora
0: mandek
1: urusan tetep dibayar baik bang tetep dibayar
0: ora iso
1: rumah tetep dibayar
0: 40 juta wes kene wae iki dadi ra sepakat toh aku berjanjian kene wedi sampean malah sing ngayal wis ra sepakat saiki golek penengah sing ngerti ilmune
1: ayo
0: aku tak undang Ustaz Ul sing entar ana nang kene ya
1: iya
0: assalamualaikum
1: assalamualaikum seman arep golek sapa mbok ben
2: mau tidur nasi kok enggak mau ya
3: wangnya

0: lagi bang.
1: Cak Ustad.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Motor baru nih pak.
3: Masya Allah. Ini bang Dana ya.
2: Oh iya bang Dana.
4: Alhamdulillah Tad.
2: Plat putih.
4: Iya Tad.
2: Iya Tad. Boleh dinaikin pak.
4: Monggo Tad, silakan.
2: Ini cara nih nganggu nih. Bismillah. Masya Allah. Wah, atau ganteng ya pak.
5: Masuk rat.
4: Masuk ya pak.
2: Gimana gimana ceritanya? Ini harga berapa bang?
4: Ini, nah itu kan masalahnya Tad.
2: Oh, masalahnya jadi, di harga.
4: Harga ini Tad. Jadi ini harga barunya 33 juta. Terus Ana sepakat sama Mas Iwan.
1: Iya.
4: Kredit 2 tahun itu 40 juta.
2: Antum nah, ngambil di Mas Iwan. Kredit 2 tahun 40 juta.
4: 40 juta. Jadi 40 juta. Nah, terus Bang Itro mau meminjamkan uang untuk melunasi ke Mas Iwan. Mas Iwannya enggak mau.
2: Oh gitu.
1: Ya enggak mau loh, kan sudah sepakat dari awal. Perjanjian sama saya kan 2 tahun 40 juta. Kalau dibeli cash 33 juta. Itu sudah deal dari awal saya dengan Mas Dana. Sudah sepakat deal. Nah, ini Mas Mitra enggak tahu dari mana kok tahu-tahu aja lunasi gitu.
2: Nah, hubungan jenengan kali Mas Dana apa?
3: Itu kan teman saya, Kak. Saya kasihan loh. Mau berarti itu kebanyakan mosok dari 33 juta jadi 40 jadi 40 juta. Ayo mesak kita tadi tahu saya kan jiwanya cah sosial yo. Mesak ke Bang Dana ya makanya suruh lunasi malah dilunasi kok dinyengel arep ora enggak mau.
2: Jenengan ngasih pinjaman berapa?
3: 33 juta.
2: Langsung bayar tunai.
3: Langsung tak bayar tunai cash ke
2: Mas. Terus nanti Mas Dana nyicil kan jenengan.
3: Iya.
2: Berapa nyicilnya?
3: Tak suruh nambahin 5 juta saja, Tad. Kan lebih sedikit dari dia, Tad. Ya 40 juta kok, saya cuman berapa itu nambahnya kan yo enggak banyak banget. Tuh Bang Dana yo. Masa toh, Bang? Perawaran saya.
2: Masuk itu, Bang. Milih sing iki.
3: Yo, Bang Dana milih yang murah itu mahal banget. Kebangetan itu.
2: Baik. Saya jelaskan dulu. Jadi ini seperti mengurai benang kusut ya. Karena ada banyak transaksi yang mau dilakukan. Yang pertama transaksi Bang Dana dengan Pak Iwan. Seperti yang tadi disampaikan, itu diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan Bok wa ta'ajjal. Bok wa ta'ajjal itu artinya berikan saya potongan, utangnya tak lunasi lebih cepat. Nah ulama beda pendapat, Bok wa ta'ajjal itu boleh atau tidak. Kalau menurut pendapat jumhur itu enggak boleh. Sehingga kesepakatannya 40 ya tetap bayar 40. Meskipun dia bisa melunasi lebih cepat. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan itu boleh. Sehingga bisa saja pihak konsumen menyampaikan penawaran untuk diberi potongan jika dia bisa melunasi lebih cepat. Dan pendapat kedua ini pendapatnya Ibnu Qayyim, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan kalau kita perhatikan banyak ulama kontemporer yang lebih cenderung kepada pendapat kedua. Sehingga diperbolehkan bagi orang yang membeli secara kredit kemudian dia ingin melunasi lebih cepat lalu minta potongan. Seperti tadi boleh. Namun apakah itu dikabulkan ataukah tidak? Terserah penjual. Sehingga kembali kepada kerelaan penjual. Maka kalau dari sisi kacamata syariatnya, pengajuan potongan ini boleh, tapi apakah dikabulkan atau tidak, kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak.
3: Nah, itu kamu, nenek, transaksi ini nganggungnya, kamu wes kuwi kepiye nek ngono kuwi oleh jenenge ora maju apa-apa.
1: Sampeyan ngene iki ngendi karo Ustaz ora? Ustaz nang ngendi kok? Wes tujuan karo kula. Anakku ora setuju lagi tetep mboten angsal. Kok sampeyan iki sing ngeyel?
3: Ayo iki apa-apa ngene iki sampeyan njoke sikik ngono kuwi.
1: Niki persetujuan kula lho. Kula mboten setuju lho niki. Tetep 40 juta, jenengan mboten sakit, mboten
3: sampeyan cacar. Kuwi sing angel wis kuwi sing angel. Wong iki wong dikepenake nang angel kok. Kita tatek gitu lho, Tat.
2: Pun ampun ayo layalan dhisik. Saniki kula badhe bahas transaksi jenengan kali Bang Dana. Jenengan tadi minjemi berapa?
3: 33 juta.
2: Balik pinten?
3: tak suruh nambahin 5 juta tak.
2: Jadi 38. Lah kok iso ono tambahan 5 juta?
3: Lah kan saya bantu Bang Dana ketimbang dia malah lebih ya. Banyak itu mah 7 juta, saya 5 juta mending saya lebih sedikit. Ya lah Bang. Ya. Saya bukan Bang Dana itu.
2: Akadnya jenengan itu utang piutang. Kalau akad utang piutang tidak boleh ada kelebihan.
3: Sama aja tadi kan. Saya 5 juta keuntungannya. Dia juga 7 juta, harusnya juga enggak boleh.
2: Kalau beliau keuntungan 7 juta itu dari akad jual beli kredit. Kalau jual beli kredit harga lebih mahal boleh.
6: Nah, iki lho bedane jual beli karo riba. Makane kowe kudu sinau, ora gur ngayal wae.
3: Sik, aku rung terima, jelasin Ustaz Salesman, jelasin meneh, wis. Gimana nih, Pak? Terus ya.
2: Jadi jual beli dengan riba itu Allah bedakan dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak ngerti tentang perbedaan riba dan jual beli, Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Mereka dikasih hukuman seperti itu, sebabnya adalah mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Padahal jual beli dengan riba itu berbeda. Lalu Allah katakan, "Wa halallahul bai'a wa harramar riba." Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Makanya wong sing enggak ngerti perbedaan jual beli dengan riba, dalam masalah seperti ini dia bingung. Keuntungan dalam jual beli itu bebas. Mau banyak mau sedikit tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Tapi kalau dalam urusan utang piutang, sepeser pun keuntungan tidak boleh karena di situ riba. Nah, akad jenengan dengan Bank Dana itu akad utang. Meskipun tambahnya lebih sedikit, hukumnya tidak boleh karena itu riba. Akad Bank Dana dengan Mas Iwan itu jual beli motor. Nih ada barangnya nih. Jenengan kan ngasih duit, barangnya ono enggak?
3: Ada
2: barang barangnya, nah itu akad utang. Tapi kalau Mas Iwan ada uang ada barang, barangnya jenenge motor, uangnya dibayarkan secara cicil, kemudian nanti ada kelebihan yang itu merupakan keuntungan Pak Iwan, dan itu hukumnya boleh sesuai dengan kesepakatan. Nah masalah Bank Dana mau melunasi lebih cepat terus minta potongan itu nanti rembukan berdua, terserah mereka. Nanti kesepakatannya bagaimana, apakah ada potongan atau tidak.
4: Jadi kan Bang, minjemin aku 33 juta?
3: Gah, prei. Kemudian sedulan wae, ben badhe okah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-din kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya. Dan nikmat paling agung adalah nikmat al-Islam. Nikmat al-Iman. Nikmat ittiba'u sunnati Nabi al-Islam alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan

yang lalu sudah kita bahas muqaddimah atau pengantar tentang silsilah keindahan Islam dan urgensinya. Dan sekarang kita akan mengawali serial ini, dan kita awali dengan seri yang pertama. Di antara serial keindahan Islam adalah bahwasanya Islam menggariskan secara jelas tentang tujuan hidup manusia di dunia. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha warrazzaqun bil quwwatil matin." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki, tidak pula mengharapkan dari mereka makanan. Karena sungguhnya Allah zat yang maha memberikan rezeki dan memiliki kekuatan yang agung. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perbuatan, di antara perbuatan Allah yaitu al-khalq. Allah telah menciptakan manusia dan jin. Maka tatkala Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, berarti Allah pula yang paling tahu tentang maslahat bagi mereka. Allah yang paling paham dan paling mengetahui tentang manfaat dan maslahat bagi mereka. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ghayah, tujuan dari penciptaan manusia dan jin adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab At-Tamhid, syarah kitab At-Tauhid, disebutkan bahwa firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fiha hasrun." Pada ayat ini mengandung pembatasan. Karena ada huruf ma, kemudian illa, yang menunjukkan pembatasan. Tufidul hasr wal qasr. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ketika memahami mabda ini, memahami tujuan yang agung ini, maka insya Allah dia akan berada di atas kebaikan. Dia akan di atas siratul mustaqim. Dia akan mendapatkan ketenangan dan akan terarah. Berbeda dengan seorang yang tidak memahami akan tujuan yang mulia ini, maka dia akan berada dalam kesesatan, akan berada dalam penyimpangan, dan dia akan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab At-Tauhid yang diambil dari ayat ini, yaitu al-mas'alatul ula, kandungan bab yang pertama, yaitu al-hikmah min khalqi al-jinni wal insi. Pada ayat tadi mengandung penjelasan tentang tujuan dan hikmah penciptaan manusia dan jin. Maka ini kewajiban yang paling wajib yang harus kita pahami, tujuan keberadaan kita di dunia. Dalam menyebutkan dalam ayat yang lainnya,
Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian semua, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya adalah amalannya dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Baik amalannya adalah amal dan ibadahnya serta perbuatannya dibangun di atas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah ibadah. Karena ibadah itu adalah yang dibangun di atas keikhlasan dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, Allah panggil manusia, Allah seru manusia, sembahlah Tuhan kalian, Rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang mana dialah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga yang paling tahu tentang maslahat bagi kita, yang paling tahu tentang tujuan hidup bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah menyebutkan akan hal ini bahwasanya Allah memerintahkan ibadah. Dan ibadah adalah merupakan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Kapan seorang hamba, para pemirsa rahimakumullah, mulai kapan para hamba dan kapan diperintahkan untuk menjalankan tugas agung ini dan tujuan yang agung ini, yaitu sejak manusia adalah mencapai usia baligh sampai meninggal dunia. Selama seorang itu masih punya nyawa dan dia berakal, maka dia punya tugas yang agung ini. Dan tugas agung ini adalah perintah Allah dan manfaatnya bagi manusia sendiri, yang menunjukkan bahwasannya ibadah itu diperintahkan sejak manusia baligh adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rufi al-qalamu an thalathin. Catatan pena itu diangkat dari tiga golongan manusia. Yang pertama an-na'imi hatta yastayqidha. Yang pertama dari orang tidur sampai dia bangun. Yang kedua anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia balik. Ini awal seorang punya tugas kewajiban ibadah. Yang ketiga wa anil majnuni hatta yaqila. Dari seorang gila sampai dia sadar kembali. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita mulai kapan seorang hamba diberikan tugas ibadah, menjalankan ibadah ini. Itu dari seorang mulai balik. Bahkan dahulu para salaf membiasakan anak-anak mereka supaya mereka terlatih dan terbiasa menjalankan ibadah. Kemudian kapan, sampai kapan, dan apa dalilnya? Sampai seorang meninggal dunia, selama nyawanya masih ada pada dirinya, maka dia punya tugas yang agung ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan Rabb kalian sampai datang kepada kalian
al-yakin yaitu kematian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tatkala kita telah memahami bahwasannya tujuan manusia hidup di dunia adalah untuk ibadah, untuk menjalankan amal saleh, untuk menjalankan ibadah kepada Allah, maka apa arti ibadah yang hendaknya kita jalankan? Ibadah itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna secara umum, yaitu menjalankan perintah dan larangan dengan dasar al-mahabbah wal-raja wal-khuf, dengan dasar al-mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta kepada perintahnya. Al-raja, berharap kepada Allah dan berharap akan balasannya. Dan al-khuf, yaitu takut. Takut kepada Allah dan takut dari ancamannya. Dan tiga hal ini yang dikenal dengan rukun ibadah. Kalau syarat ibadah adalah ikhlas dan mengikuti tuntunan, kalau rukun ibadah adalah al-mahabbah wal-khuf wal-raja. Dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menjelaskan makna ibadah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, bahwa ibadah itu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu yarda minal aqwali wal af'ali al-zahira wal batina. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup segala yang Allah ridhoi dan Allah cintai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun tidak tampak. Semua itu masuk dalam kategori ibadah yang Allah perintahkan. Maka di antara ibadah ada yang bentuknya adalah amalan hati. Di antara ibadah ada yang bentuknya adalah amal anggota badan. Di antara ibadah ada yang bentuknya adalah amal lisan. Yang paling agung adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan makna dan kandungan daripada dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian al-wajibat, kemudian al-mustahabbat, kemudian yang diawali dengan hak Allah, kemudian hak para hambanya. Semua itu adalah masuk dalam kategori ibadah. Semua itu Allah perintahkan. Tapi ibadah dalam artian khusus, dan ini merupakan dasarnya, dan ini adalah pondasinya, dan ini harus menyertai semua ibadah dan amal soleh. Ibadah itu artinya adalah tauhid. Berarti seorang keberadaan dunia harus mentauhidkan Allah. Ketika seorang tidak mentauhidkan Allah, dia akan kuncang. Tapi ketika seorang mentauhidkan Allah, maka ibadahnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, harapnya kepada Allah, ibadah dan amal salahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan as-sahabiyu al-jalil, yaitu sahabat Ibnu Abbas, ketika menyebutkan tentang makna ibadah, kata beliau, kullu ma warda fil Qur'an fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang ada dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Sebagaimana dicantumkan Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dan ini berarti tujuan hidup manusia. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Berarti mengandung makna yang umum dan lebih khusus, ini adalah perintah untuk bertauhid. Maka kewajiban kita adalah bertauhid. Dan inilah makna daripada dua kalimat syahadat, yang kandungannya tercantum dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu pula kami mohon pertolongan. Ini tertanam dalam hati seorang muslim. Ibadah hanya kepada Allah,
dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah, karena seorang hamba tidak akan bisa ibadah dan tidak akan bisa berbuat baik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang Allah firmankan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sungguhnya salatku dan ibadahku, dalam arti khusus, dan sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Para pemirsa rahimakumullah, apabila kita memahami akan tujuan agung ini, bahwa keberadaan kita di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah, maka kita akan berada dalam kebaikan, kita akan berada di atas siratul mustaqim, jalannya Allah, jalannya para rasul, jalannya para anbiya, jalannya para mursalin, mereka telah berjalan kepada Allah dan mereka sampai. Maka kita umat belakangan juga berjalan menuju Allah dan hari akhir, dan kita akan sampai pada tujuan yang mulia jika kita menempuh jalan siratul mustaqim. Karena kullu tariq illallah masdud illa tariq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah, semua jalan menuju akhirat, semua tertutup kecuali jalan yang dibawa, disampaikan, diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam kitab Al-Qul Mufid disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang makna illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Kata beliau, illa liya'budun ditafsirkan dengan illa liwahidun, berarti ibadah itu artinya tauhid. Tapi ditafsirkan pula dengan tafsir yang lebih umum, yaitu tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya secara umum, itu ibadah. Dan di antara bentuk ibadah dan ketaatan, dan ini paling agung, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus paham tujuan hidup kita untuk ibadah. Berarti kita harus beribadah secara umum. Dan yang paling penting dalam ibadah tauhid, maka kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari konsep tauhid agar kita memahaminya dan selamat dari yang merusaknya, itu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha al hikmah min khalqil jinni wal insi illa liya'budun. Ini adalah hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Oleh karena itu kata beliau, kata Imam Ibn Utsaimin, Allah mengutus para rasul. Allah memberikan kepada manusia akal sehat. Dan Allah menurunkan kepada para rasul kitab-kitabnya. Jadi Allah berikan kepada manusia akal sehat. Allah utus kepada mereka, kepada manusia para rasul, para utusan. Dan Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Yang terakhir, kepada umat terakhir adalah Al-Quranul Karim. Walau kanal ghoratu min khulkihim, kalau seandainya, kata beliau, tujuan penciptaan manusia itu kal ghorat min khulkil babhaim, seperti tujuan penciptaan hewan, ladu'atil hikmatu min irsalir rusul wa inzal kutub. Nisaya hikmah dari diutusnya para rasul dan diturunkannya para kitab itu sia-sia. Allah ciptakan manusia dengan sempurna, fi ahsani taqwim. Allah berikan kepada mereka akal, Allah berikan mereka penglihatan, Allah berikan mereka telinga. Dengan sarana itu mereka paham wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu seandainya hikmah penciptaan mereka sama dengan hewan yang tidak ada balas

Allah berikan akal, Allah utus para rasul, Allah berikan kepada mereka kitab suci, yang paling mulia adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Rasul tadi menjelaskan akan kitab suci tersebut dengan sabdanya, dengan perbuatannya, dengan ketetapannya. Maka sempurna. Maka jelas tujuan ibadah kepada Allah. Dan jelas cara ibadah berdasarkan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini harus kita pahami. Dan Allah berfirman, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang memberikan dan mewajibkan kepada kalian Al-Qur'an, yang memberikan kepada kalian Al-Qur'an, maka Dia pula yang akan mengembalikan kalian nanti kepada tempat kembali. Berarti Allah akan mengembalikan kita. Ada amalan baik, ada amalan buruk. Yang baik ada balasannya, yang buruk ada balasannya. Itu manusia, karena mereka paham dengan akal sehatnya. Ada perintah, ada larangan. Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab suci. Dan ingat, Allah ketika menciptakan manusia, para pemirsa rahimakumullah, ketika Allah menciptakan manusia, itu tujuannya adalah murni untuk kemaslahatan bagi manusia. Sehingga lanjutan ayat Allah berfirman, ma uridu minum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki, kata Allah. Allah menciptakan mereka. Kata Allah, aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki. Dan tidak pula mengharapkan dari mereka makanan. Justru Allah memberikan rezeki. Karena Allah adalah innallahu warrazzaq. Memberikan rezeki, dzulquwwatil matin, memiliki kekuatan yang sangat. Maka para hamba butuh Allah. Allah tidak butuh para hambanya. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Oleh karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada min mulki syai'an. Kalau seandainya manusia yang paling awal di antara kalian sampai akhir, manusianya dan jinnya dari awal sampai akhir, takwanya seperti orang paling takwa di antara kalian, sama sekali itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Sebaliknya, walau an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'an. Kalau seandainya yang paling awal di antara kalian dan sampai akhir, manusia jinnya jahat dan rusaknya seperti orang paling rusak di antara kalian, itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah menciptakan kita, Allah menjelaskan tujuan keberadaan kita di dunia untuk ibadah. Itu murni ibadah kita untuk kita. Tauhid kita untuk kita. Amal soleh kita untuk kita. Sebagaimana perbuatan buruk itu juga akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa inna sa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Begitu pula jika kalian berbuat buruk, dan maka keburukan itu akan kembali kepada kalian sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil dzarrah, niscaya dia akan mengetahui balasannya. Dan siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil dzarrah, niscaya dia akan mengetahui balasannya pula. Oleh karena itu, masyarul muslimin, dalam hadis Jibril yang panjang riwayat Muslim, antum perhatikan, Jibril bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, tapi di ujung hadis bertanya tentang hari kiamat. Ini menunjukkan dalam hadis itu ada al-a'mal, ada ibadah.

0: dan itulah kita dituntut untuk itu, menjadi seorang muslim, mukmin dan muhsin. Kemudian ada tempat kembali, al-ma'al, ada balasan. Siapa berbuat baik akan mendapatkannya, siapa berbuat rusak juga akan mendapatkan balasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk berjalan di atas siratal mustaqim, bisa mewujudkan tujuan keberadaan kita di dunia, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mentauhidkan Allah, dan ibadah kepada Allah berkaitan hak Allah Subhanahu wa taala, begitu pula berkaitan hak selain para hamba Allah, yang semua itu jika dasari ibadah dan tauhid akan juga membuahkan kebaikan. Aku laku lihada wa astaghfirullah li walakum, dan insyaallah kita berjumpa lagi pada seri yang kedua. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Baitullah untuk menjalankan ibadah mulia yang merupakan hari raya mingguan kita umat Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu-waktu kita, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjalankan kebaikan yang mengantarkan kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Satu kalimat yang menjadi wasiat Allah kepada seluruh umat, baik umat Nabi terdahulu maupun umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat ketakwaan. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba

min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada kalian dan kepada umat-umat sebelum kalian. Ya Allah, berikan kitab agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkan berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas karena Allah dan berdasarkan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebaik-baik perkara yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita adalah membaca ayat-ayat Allah, mentadaburinya, kemudian mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat yang ke-76, wa yazidullahu alladhina tadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairum marda. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menambahkan petunjuk kepada ahlul iman, ahlul Islam yang telah mendapatkan petunjuk? Karena mereka mengikuti kebenaran, menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mau mengamalkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tambahan petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk merupakan balasan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah menjalankan kemuliaan, tunduk kepada kebenaran dan menerima hidayah Allah, hidayah Islam yang dibawa Nabiul Islam alaihi salatu wassalam. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Dan Allah menambahkan petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Allah menambahkan hidayah, Allah menambahkan ilmu, Allah menambahkan iman, Allah menambahkan keyakinan. Dan ini adalah salah satu balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman yang telah mendapatkan petunjuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairum maradda. Dan al-baqiyatu shalihat, yaitu amalan-amalan yang langgeng, amalan-amalan yang langgeng lagi soleh, yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun inda rabbika thawaba, maka balasannya lebih baik di sisi Rabbmu, di sisi Tuhanmu. Wa khairu maradda, dan lebih baik akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama tafsir ketika menjelaskan firman Allah wal baqiyatus shalihat, maka sebagian mereka menafsirkan berdasarkan keumuman lafaz tersebut bahwa semua amal soleh, bahwa semua ketaatan, semua amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun keyakinan, maka semua itu bisa masuk
ke dalam firman Allah wal baqiyatus solihat, maka semua amal soleh maka itu akan memberikan manfaat yang langgeng bagi pelakunya, bagi orang-orang yang menjalankannya. Akan tapi di sana ada penafsiran secara khusus. Yang pertama bahwasanya al-baqiyatus solihat artinya adalah salawatul khams, yaitu sholat lima waktu. Ini menunjukkan akan agungnya semua amal soleh dan tingginya kedudukan amal soleh. Dan di antara amal soleh yang paling mulia, bahkan paling mulia setelah dua kalimat syahadat, yaitu sholat lima waktu, ibadah mulia, syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah syariatkan kepada kita, satu hari satu malam lima kali untuk memberikan introspeksi bagi seorang hamba dan untuk membersihkan dosa-dosa para hamba. Oleh karena itu kalau kita lihat ibadah-ibadah dari rukun Islam yang ada, maka kalau kita lihat zakat, mal, ada waktunya. Satu tahun satu kali, kecuali adalah zakat pertanian atau zakat yang lainnya. Disebutkan dalam nas, tapi secara umum ada satu tahun satu kali. Zakat fitri satu tahun satu kali, ibadah puasa satu tahun satu kali, ibadah haji yang wajib seumur hidup satu kali. Tapi Allah jadikan sholat lima waktu ini ibadah yang memiliki kekhususan, yang diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan dosa para hamba. Karena manusia sehebat apapun pasti ada kekurangan, ada dosa. Maka Allah jadikan as-salawatu ila salawat mukaffiratun lima bainahuma, bahwasanya salat sampai datang salat berikutnya penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Idzuni batil kabair, apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan agungnya sholat lima waktu. Maka jangan pernah menyia-nyiakan sholat lima waktu. Apabila sholat lima waktu dijaga dengan baik, akan memberikan efek kebaikan untuk amal-amal yang lainnya. Akan memberikan pengaruh kebaikan pada kehidupan duniawinya, mengantarkan kepada akhiratnya. Oleh karena itu, sebagian para sahabat Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya al-baqiyatus sholihat adalah as-salawatul khams, kemudian ma'asyiral muslimin. Di antara makna al-baqiyatus solihat disebutkan jumhur mufassirin adalah kalimat-kalimat mulia subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Maka lima kalimat tersebut merupakan al-baqiyatus solihat, amalan-amalan yang langgeng manfaatnya, yang pahalanya akan terus mengalir, tidak akan putus-putus. Dan sebagian menyebutkan, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalam ilallah." Kalam, ucapan yang paling Allah cintai adalah kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, yang dalamnya mengandung makna yang luar biasa. Di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada ketundukan, di dalamnya ada segala bentuk peribadatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan keutamaan al-baqiyatus solihat, bahwasanya al-baqiyatus solihat khairun inda rabbika thawaba, pahalanya lebih baik di sirapmu
wa khairum maradda, dan akibatnya juga lebih baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat tadi bisa kita tarik beberapa faedah penting. Faedah yang pertama adalah agungnya nikmat hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Walladzina tadau huda wa yazidullahu alladzina tadau huda. Ya, sebelumnya Allah sebutkan tentang orang-orang yang berada dalam kesesatan, maka manusia ada orang-orang yang Allah berikan hidayah, ada yang tidak. Dan hidayah ini tidak diberikan kepada setiap manusia. Ada orang-orang lebih hebat daripada kita, yang lebih tinggi kedudukannya dari kita, tapi belum tentu dapat hidayah. Ada orang-orang lebih cerdas daripada kita, akan tetapi tidak mendapatkan hidayah. Ada orang-orang lebih kaya, lebih menguasai dunia daripada kita, tapi tidak mendapatkan hidayah. Karena hidayah nikmat paling agung yang tidak bisa dibeli dengan kemuliaan dunia, tidak bisa dibeli dengan sekedar kecerdasan, tidak bisa dibeli dengan kedudukan, dengan harta. Tapi hidayah adalah pemberian Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang memberikan hidayah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah padanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faedah penting yang kedua, bahwa seorang hamba setelah mendapatkan hidayah, maka dia punya tugas dua hal. Yang pertama adalah mempertahankan hidayahnya, agar hidayahnya tidak langgeng, agar istiqamah. Lebih daripada itu, yang kedua, tugas seorang hamba yang telah mendapatkan hidayah, agar dia berjuang agar hidayahnya semakin sempurna, agar imannya semakin meningkat, Islamnya semakin baik. Dan itulah rahasia dari doa kita yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Padahal kita telah mendapatkan hidayah, tapi Allah perintahkan ahlu hidayah, ahlul Islam, ahlul iman, setiap hari minta kepada Allah hidayah. Itu artinya seorang yang mendapatkan hidayah, dia butuh untuk istiqamah. Karena ada manusia, dia telah mendapatkan modal awal hidayah, tapi dia ternyata meninggalkan hidayah yang Allah berikan. Maka kita butuh akar hidayah ini kita bawa sampai hayat kita, akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, karena tingkatan hidayah seorang hamba bertingkat-tingkat, iman bertingkat-tingkat, maka harapan kita ketika kita minta hidayah kepada Allah setelah mendapatkan hidayah adalah hidayah kita semakin sempurna. Maka kita perlu menambah dan meningkatkan nikmat hidayah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah. Yang kedua, hendaknya kita mengenal Rabb kita Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifatnya, yang itu sarana meningkatkan iman kita, menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antaranya mengetahui akan hakikat agama yang kita ikuti, mengetahui keindahan yang ada di dalamnya. Karena seorang apabila dia masuk Islam tapi tidak kenal Islamnya, maka khawatir sebagaimana dia masuk tanpa pegangan, dikhawatirkan dia akan keluar tanpa pegangan. Oleh karena itu, kalau kita lihat para sahabat dahulu, ketika mereka masuk Islam, benar-benar masuk Islam bukan karena ikut-ikutan, tapi karena mereka mengetahui akan hakikat Islam, mengetahui keindahan Islam, mengetahui kemuliaan Islam. Oleh karena itu, ketika seorang sahabat sebelum dia masuk Islam, yaitu sahabat Abu Sufyan, ketika dia bertemu dengan Heraklius, negara perbesar negara Romawi, kemudian ditanya tentang apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang kusun au yazidun,
apakah pengikutnya itu bertambah atau berkurang? Siapa Abu Sufyan? Yang jujur sebelum masuk Islam, Yazidun, mereka terus bertambah. Itulah hakikat agama Islam. Kemudian di antara tanya pula, apakah mereka ketika masluk, mereka meninggalkan, mereka keluar dari agamanya? Tidak, mereka berpegang teguh dengan agamanya. Karena apa? Para sahabat dahulu, terutama sahabat-sahabat masuk Islam di masa sulit, mereka benar-benar masuk dalam Islam dengan hujjah, dengan pegangan, mengerti Islamnya. Maka apabila kita ingin di atas Islam dengan istiqamah, langgeng, maka tidak ada jalan kecuali kita harus mengenal Islam kita. Tidak sering ikut-ikutan, tapi mengenal Rabb kita, sembahan kita, sehingga tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita. Kita mengenal agama Islam, cara ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian pelajaran penting yang ketiga dari ayat tersebut adalah bahwasanya iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Walladzi wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Wa izdadal ladzina amanu imana. Orang-orang yang beriman itu bertambah imannya. Maka segala sesuatu yang bisa bertambah, maka itu juga bisa berkurang. Maka iman ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk, kita sirami, sehingga Islam ini tumbuh berkembang, iman ini meningkat sebagaimana tumbuhan. Ketika diberikan pupuk, disirami, dia akan tumbuh berkembang. Kemudian ketika ada benalu, dihilangkan benalu tadi. Begitu pula ketika kita sudah masuk dalam Islam, perlu kita pupuk Islam kita, perlu kita sirami Islam kita, dan segala yang dapat menodai Islam kita, maka kita bersihkan, kita hilangkan, agar pohon keimanan yang ada dalam dada kita ini terus berkembang.

kita, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan di atas Islam, di atas iman, di atas agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faedah penting yang keempat dari ayat tadi adalah pentingnya amal-amal soleh, terutama yaitu sholat lima waktu dari ibadah-ibadah yang wajib. Yang paling aku sholat lima waktu, jangan pernah tinggalkan. Kemudian di antara zikir-zikir yang paling mulia, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kalimat yang hendaknya kita basahi lisan-lisan kita dengan kalimat tersebut. Dan jangan lupa memahami maknanya, memahami kandungannya, sehingga akan bisa memberikan efek dari lisan kita pada amal kita, pada hati kita, pada keimanan kita. Kemudian faedah penting kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya seorang hamba ketika beramal, maka hendaknya dia ingat bahwasanya balasan Allah senantiasa lebih baik, balasan Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung, dan ini akan membantu kita untuk mewujudkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan membantu kita pula untuk bisa lebih semangat di dalam beramal. Seorang hamba ketika beramal, dia berharap dari manusia, maka ini bertentangan dengan keikhlasan. Akan tapi ketika seorang hamba beramal, dia mengharapkan balasan dari Allah, maka itu bagian daripada keikhlasan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya di dunia ini, dan bisa kita bawa sampai hari akhir kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlik al kafrata al musyrikin. Allahumma ansur ikhwan al muslimin kulli makan. Allahumma ansur ikhwan al muslimin fi filastin. Allahumma ansur ikhwan al muslimin fi filastin. Allahumma ansur ikhwan al muslimin fi filastin. Allahumma ahkin dima'ahum. Allahumma ihfad a'radahum. Allahumma ansurhum ala adaika wa adaihim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ja'al wulatana khiyarana. Allahumma ja'al wulatana khiyarana. Allahumma ja'al wulatana khiyarana ya rabbal alamin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.

أكثر منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقتلت

من حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما

0: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih dalam jual beli. Kaidah yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu al-aslu man umma yuaddi ila niza'i fil buyu. Hukum asalnya adalah dilarang. Dilarangnya segala sesuatu yang bisa menyebabkan atau memicu terjadinya perselisihan dalam jual beli. Makna dari kaidah ini adalah apabila ada suatu hal yang umumnya dilakukan itu akan menyebabkan terjadinya perselisihan dalam transaksi jual beli antara pembeli dengan penjual ataupun semua yang terlibat dalam transaksi tersebut, maka itu akan dilarang di dalam syariat. Karena Islam yang merupakan rahmatan lil alamin sangat menganjurkan, sangat menekankan agar bersatu antara manusia, antara kaum muslimin. Sehingga lawan dari bersatu yaitu berpecah, berselisih, maka itu dilarang. Begitu pula dalam transaksi jual beli. Dan memang inilah umumnya yang harus kita pahami di dalam larangan-larangan dalam jual beli itu secara umum akan bisa menyebabkan terjadinya perselisihan dalam transaksi jual beli tersebut. Nah, di antara bentuk jual beli yang paling banyak menyebabkan terjadinya perselisihan di dalamnya adalah bentuk jual beli yang terdapat gharar di dalamnya. Yaitu gharar yang tidak jelas, jahalatul akibah, yang tidak ada kejelasan akan kesudahannya. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang gharar, beliau mengatakan malam yu'lam husuluhu, yaitu suatu yang tidak bisa diketahui nanti bisa didapatkan atau tidak. Wala yuqdar ala taslimihi, dan juga tidak mampu untuk diperolehnya, diserah terimakan. Wala tu'raf hakikatuhu, dan tidak diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, dan kadarnya. Di sini setidaknya ada 3 poin yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, tidak memungkinkan untuk diterima, atau yang tidak dimungkinkan, tidak diketahui barangnya, tidak jelas. Kemudian tidak mungkin untuk diterima. Dan juga hakikatnya seperti apa, speknya tidak jelas. Jadi kalau misalkan seseorang yang mengatakan saya jual sapi, sapinya tadi barusan kabur, maka ini sapinya sebenarnya jelas barangnya, akan tetapi kemungkinan untuk didapatkannya itu tidak jelas, majhul, maka di sini dilarang, meskipun tadi menjualnya dengan harga yang murah misalkan. Ini terdapat gharar di dalamnya. Atau seseorang misalkan membeli atau menjual barang yang ada di dalam kotak. Ini saya punya barang di dalam kotak ini, saya jual 500 ribu. Nah, maka ini gak jelas apa yang ada di dalam kotak ini. Maka di sini akan berpotensi menimbulkan perselisihan. Wah, sudah terlanjur bayar 500 ribu, ternyata isinya cuma air mineral saja. Ini berpotensi untuk menimbulkan perselisihan, makanya dilarang menjual beli gharar seperti ini. Dan diantara jual beli yang ada gharornya juga, dan ini juga berpotensi sehingga dilarang di dalam syariat, misalkan jual beli janin, bahkan janinnya janin. Rasulullah SAW melarang jual beli habalul habalah, yaitu misalkan ini ada sapi betina yang bagus, kemudian Seseorang datang, nanti kalau sapi betina ini melahirkan, saya beli dan belinya sekarang. Atau bahkan habalah-habalah, kalau sapi ini nanti melahirkan, kemudian anaknya itu melahirkan, janinnya itu nanti saya beli. Dan akadnya dilakukan pada saat ini. Maka ini dilarang. Ini dulu ya semarak atau marak dalam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan zaman sekarang pun juga ada peranakannya, bukan peranakan tapi janinnya kuda yang berkualitas misalkan. Bahkan misalkan jual beli domba atau apa namanya kambing. Ini kesempatan untuk berkorban tiap tahun. Maka di antara caranya adalah dengan membeli kambing betina nanti dibeli selama sekian tahun. Karena dengan harapan nanti tiap tahun ini pasti akan melahirkan bayi kambing dan seterusnya. Sehingga nanti bayi kambingnya bisa diambil, kemudian bisa diberikan kepada pembeli. Padahal belum jelas nanti akan melahirkan apa tidak. Apalagi kalau sampai yang dijanjikan nanti kalau anaknya jantan diambil oleh pembeli, kalau anaknya betina nanti diambil oleh penjualnya. Dan ini terjadi pada zaman sekarang ini. Padahal di dalamnya terdapat gharar, ketidakjelasan. Dan ini sangat berpotensi terjadinya perselisihan. Karena nanti tidak tahu itu ada janinnya apa tidak. Kalaupun ada janinnya jantan ataupun betina. Sehingga transaksi seperti ini dilarang oleh syariat. Lalu juga di antara bentuk transaksi yang tidak jelas atau yang bisa menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual atas jualan saudaranya. La yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian dari kalian menjual atas penjualan saudaranya atau penjualan orang lain. Bahkan dalam penawaran pun juga dilarang. Rasulullah SAW melarang menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain dan disetujui oleh pemilik barang tersebut. Contoh misalkan si A ini sudah bertransaksi dengan si B. A akan membeli barang dari si B sekian. Berarti si B tadi menjual barangnya kepada si A. Lalu kemudian datang si C kepada si A. Tadi kamu ambil dari si B berapa? Ini saya akan jual dengan harga yang lebih murah. Nah, maka di sini namanya menjual di atas penjualan saudaranya. Padahal tadi sudah terjadi kesepakatan. Mungkin tinggal bayarnya, tinggal serah terimanya. Lalu kemudian ada tawaran tadi. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena ini akan menimbulkan perselisihan. Setidaknya berpotensi terjadinya perselisihan. Oh, tadi sudah kita deal, kita sudah sepakat, tinggal transfer saja. Atau tinggal kirim barangnya saja, kok tiba-tiba dibatalkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini dan juga bahkan dalam tawar-menawar pun juga demikian. Artinya ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun kalau memang itu forumnya seperti lelang misalkan, ya itu memang diberikan kesempatan bagi seluruh hadirin untuk melelang atau menawarkan harga yang sesuai, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada unsur lelang seperti ini, hukum asalnya tidak diperbolehkan karena itu bisa memicu terjadinya perselisihan. Dan ini hampir semua terjadi pada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bermuamalah. Bahkan dalam masalah riba yang memang di awalnya itu biasanya katanya suka sama suka, artinya saling ridho, kemudian nanti terjadi pembayaran dan keterlambatan sehingga terjadi nizak juga, terjadi perselisihan, maka akhirnya dilarang sejak awal. Begitu pula dengan jual beli inah, itu semuanya dilarang karena berpotensi terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Wallahu ta'ala alam.

0: fikih jamak itu beda dengan fikih qasar. Jadi jamak itu gabungkan antara dua sholat di satu tempat. Gabungkan antara dua sholat di satu tempat. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bisa dilakukan di waktu pertama, namanya jamak takdim. Bisa dilakukan di waktu kedua, namanya jamak takhir. Nah, jamak ini itu sebabnya tiga. Safar, matar, hajatun aridah. Safar itu sebabnya adalah safar. Safar. Yang kedua matar. Matar itu ya hujan. Karena hujan. Yang ketiga ada keperluan mendesak yang mengharuskan dia itu tidak bisa sholat pada waktu yang pas sesuai. Nah, itu jamak. Sedangkan qasar itu hanya untuk satu sebab, namanya safar, safar tok. Makanya antara jamak dan qasar itu menjadi menyatu apabila orang itu musafir. Apabila orang itu musafir. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah apakah dia itu sudah boleh mengambil hukum safar apa tidak? Ini kembali kepada khilaf yang muncul di kalangan para ulama. Khilaf apa itu? Yaitu kapan? Kapan seorang itu bisa dikatakan lepas, dilepas. Kapan orang itu dikatakan musafir kalau dilepas? Kapan orang itu dikatakan musafir? Kalau orang itu dikatakan musafir itu kapan? Kapan orang itu dikatakan sebagai musafir? Di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat jumhur para ulama dan itu yang paling masyhur, apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, tujuan perjalanan itu jauh. Syarat yang kedua adalah apabila perjalanan itu jauh, yang kedua adalah sudah meninggalkan negerinya, sudah meninggalkan kampungnya, sudah meninggalkan daerahnya. Ini maka itu namanya musafir. Lah, apabila salah satu ini tidak terpenuhi, maka itu bukan musafir namanya. Contoh, misalkan dia itu keluar ke tempat yang enggak terlalu jauh. Maka meskipun sudah pindah kota, tapi ya tetap dia musafir. Sudah pindah kota, tapi dia bukan musafir karena tujuannya dekat. Gambarnya gini aja lah. Kalau ada orang Surabaya, tempat tinggalnya itu di area Wilangun. Kemudian dia kepingin berangkat ke saudaranya yang tinggal di Gresik kota. Itu kan sudah keluar dari daerah. Satu daerah Surabaya, satu kawasan Gresik, sudah keluar dari daerah. Tapi keluarnya dia dari daerah itu, keluarnya dia dari daerah tersebut tidak jauh, maka dia bukan safar. Yang kedua, perjalanan itu jauh rencananya, tapi kemudian dia itu masih belum meninggalkan tempat dia berada. Itu juga belum dianggap sebagai musafir. Jadi parokan safar itu kalau sudah keluar dari kampungnya dan perjalanan niatnya itu jauh. Itu pendapat yang pertama. Sebagian ulama mengatakan parokan safar itu pokoknya usah niat. Meskipun durung keluar dari rumahnya, maka dia tetap dianggap musafir. Lah, dari pertanyaan tadi, maka zahir dari yang antum tanyakan itu berarti orang itu bermadzhab yang mengatakan pokoknya uang itu usah niat, berarti sudah dianggap musafir, sudah dianggap musafir. Dan pendapat itu kurang sep di hati. Wallahu alam. Tapi ada pendapat yang semacam itu ada, jadi tidak perlu untuk diingkari. Biasa jalan dia aja, memang ada sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat semacam itu.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Aliman di hari Jumat 8 Mei 2026 pukul 12:51 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Negara-negara dunia mulai susun aturan kecerdasan buatan AI jadi fokus global. Melansir World Economic Forum, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres berkata, dunia memerlukan kerjasama internasional untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara aman dan bertanggung jawab. Ia menjelaskan perkembangan AI saat ini berlangsung sangat cepat dan mulai memberikan dampak besar di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan hingga industri digital global. Sejumlah negara maju termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang kini tengah menyusun berbagai kebijakan untuk memastikan teknologi AI digunakan secara etis serta tidak merugikan masyarakat. Antonio Guterres menegaskan teknologi AI memiliki potensi besar untuk membantu kemajuan peradaban manusia apabila digunakan dengan pengawasan dan aturan yang tepat. Forum internasional tentang AI juga terus digelar di berbagai negara sebagai upaya membangun kerjasama global dalam menghadapi era teknologi masa depan. Pemerintah targetkan ribuan desa terhubung internet, pemerataan digital terus dipercepat. Melansir Antara, Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam Agus Pandu Purnama menyatakan, hingga tahun 2026 masih terdapat lebih dari 3.000 desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet atau blank spot. Ia menjelaskan, pemerintah terus melakukan berbagai langkah percepatan untuk memperluas jaringan internet khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan agar pemerataan akses digital dapat tercapai. Menteri Komunikasi dan Digital Nitya Hafid menyatakan pemerintah saat ini tengah mempercepat perluasan jaringan 4G dan 5G melalui proses lelang frekuensi radio untuk menjangkau daerah pelosok. Nitya menegaskan peningkatan konektivitas digital menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pendidikan informasi dan peluang ekonomi secara lebih luas. Dengan berbagai program pembangunan digital ini, pemerintah berharap kesetaraan akses internet di Indonesia dapat semakin merata serta mendorong perkembangan ekonomi dan pendidikan di berbagai daerah. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Berita Aliman hari ini dipersembahkan oleh Gria Aliman Surabaya. Menyongsong bulan korban, Gria Aliman menghadirkan program Korban Bersama Aliman. Berbagai variasi korban disiapkan, mulai dari domba, kambing, dan sapi, adapun unta masih belum bisa kami siapkan. Seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman bisa mengajak sanak famili untuk berkorban bersama Aliman, baik disembelih sendiri atau diwakilkan. Harga hewan kurban hanya Rp1.900.000, termasuk biaya perawatan sampai tiba waktu kurban. Tenang saja, berkorban juga mendapatkan bagian dari hewan sembelihannya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kurban bersama Aliman. Info pemesanan hubungi nomor 08 1319 4x846. Jadikan kurban lebih berkah dengan kurban bersama Aliman. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman Anda, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
1: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
2: Cara pesannya gimana?
1: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
2: Oke deh, aku pesan sekarang.
1: Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
4: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
5: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair.
6: Bismillah, bisa umroh ini.
5: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
7: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
5: Hah? Emang bisa?
7: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
5: Tapi aman nggak ya?
7: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
5: Wah, cara ikutnya gimana?
7: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
5: Oke, pulang kerja langsung daftar.
7: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
8: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Jika ada maka ada, jika enggak ada maka enggak ada. Maka faman afa afa anhu. Barang siapa yang memaafkan maka Allah akan maafkan. Faman ghafara ghafarallah. Barang siapa yang mengampuni, Allah akan ampuni. Faman samaha samahahu. Barang siapa yang toleran maka akan disikapi dengan toleran. Artinya orang yang yaudah deh, dia dimaafkan, dibuat simpel, maka Allah akan permudah urusannya dan Allah akan maafkan dia juga. Wa man haqqaqa haqqahu wa man rafaqa bi ibadi rafaqa bihi. Dan barang siapa yang lemah lembut lalu penyayang, maka Allah akan lemah lembut dengannya dan Allah akan sayang sama dia. Jadi kalau kita lemah lembut sama anak, Allah akan berikan kelemah lembutan kepada kita dan Allah akan sikapi kita dengan lembut. Kalau kita kasar sama anak, nanti kita dikasari. Nah itu jangan sampai lupa. Makanya penting, walaupun gak ada yang tahu gitu loh, kita kasih, kita mudah kasih izin gitu tadi kan, kayak mudah kasih maaf, nanti kita akan dimaafkan. Dan kalau kita buat salah sama orang lain akan buka, atau hati orang terus akan Allah buka dan akan memaafkan kita. Jadi selalu demikian. Dan inilah kekuatan dari ahli tauhid, kekuatan dari orang beriman. Dia tuh sangat yakin dengan konsep ini. Sangat yakin bahwa Allah akan menyikapi dia sesuai dengan sikap dia. Jadi dia tuh gak pilih kasih, dia gak pilih, oh kalau orangnya berkelas saya akan begini. kalau orang kaya saya akan baik, kalau orang miskin ketus, nggak demikian. Karena justru itu konyol di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kelihatan belangnya lah, kelihatan standar ganda. Siapapun yang ada di hadapannya, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pintar, mau dia enggak, mau dia punya kedudukan, mau dia jelata, orang beriman itu tetap baik gitu loh, tetap lemah lembut. Kenapa? Karena dia ingin disikapi dengan kelembutan oleh Allah. Dia maafkan, kenapa? Karena dia ingin dimaafkan oleh Allah. Dia ampuni, karena dia ingin diampuni oleh Allah. Dia nggak ribet gitu loh. Kalau orang buat salah, yaudah, maaf. Nggak diputer-puter, nggak dibuat ribet. Kecuali kalau ada masalah lain, tentu saja. Kecuali kalau dia sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang guru yang ingin memberikan lesson learn atau pelajaran bagi anaknya atau muridnya, itu berbeda. Mungkin seorang ayah atau seorang ibu akan memperpanjang sebuah masalah, bukan karena baper, tapi ingin memberikan pesan kepada anak bahwa ini bukan kesalahan remeh, ini kesalahan fatal, dan kamu gak boleh lakukan itu. Mungkin hari ini kamu lakukan ke ibu misalnya, ya namanya ibu akan selalu mencintai kamu, tapi kalau kamu lakukan ini ke orang lain, ini fatal, ini panjang urusan, bahkan mungkin kamu bisa dipukulin sama orang. Nah, untuk memberikan pesan itu, mungkin kita nggak akan mudah kasih kata maaf ke anak kita. Kita nggak akan mudah nganggap ini selewat aja. Kita akan dudukkan, kita akan ini. Tapi bukan karena kita baper, kita marah-marah, kita tersinggung, percuma aku melahirkan kamu, bawa-bawa kehamilan lagi, padahal kehamilan udah 20 tahun yang lalu. Bukan seperti itu, tapi kita ingin anak kita tuh berubah. Nah, kalau itu nggak ada masalah. Bahkan ketika orang tua quote unquote menyulitkan anak dalam rangka mengedukasi, dalam rangka mendidik, itu sebenarnya kan memudahkan dia jika dari angle jangka panjang, kan gitu. Jadi menyulitkan jangka pendek itu memudahkan jangka panjang, itu kaidah edukasi kan begitu, benar nggak hadirin? Ketika kita nggak bantuin anak kita pakai kaos kaki, itu meribetkan si anak nggak? Meribetkan, membuat sulit anak. Kalau mau buat mudah gimana? Pakein kaos kakinya, terus pakein dari dia kecil sampai dia SMA dipakein kaos kaki. Tapi untuk jangka panjang, kira-kira itu mempermudah anak atau mempersulit anak jangka panjang? Mempersulit. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa, mau pakai kaos kaki aja nggak bisa, apalagi ke tali sepatu. Jadi seringkali ketika dalam tanda kutip orang tua mempersulit anak dalam rangka mengedukasi atau melakukan tindakan mendidik yang konsekuensinya menyulitkan anak, mungkin bahasa yang lebih simpel gitulah, yang lebih gampang dipahami. Kita mengedukasi anak tapi akhirnya membuat sulit anak jangka pendek, itu sama dengan mempermudah hidup anak untuk jangka panjang. Itu ada PR, anak dikasih PR 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3 dan seterusnya, kita bantuin gak? Udah kamu tidur aja, nanti mama yang kerjain. Enak gak sih itu? Enak banget gitu loh, mudah bagi anak. Besok bangun tidur udah semua selesai, dikumpulin dapat 100. Tapi untuk jangka panjang anak, ini mempersulit. Akhirnya anak gak bisa ngerti 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3, kenapa? Karena semuanya dipermudah sama ibunya pada saat dia kecil. Jadi biarkan anak itu mengerjakan PR-PR-nya sendiri. Tapi itu mempersulit anak, Ustaz. Jadi lama, jadi gak bisa tidur cepat. Mempersulit anak di jangka pendek dalam rangka mengedukasi, itu mempermudah dia di jangka panjang. Jadi mempersulit pun artinya mempermudah. Kalau karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena mendidik. Tapi kalau udah baper, udah kesel, udah pakai emosi, udah pakai marah, udah nawaitunya hawa nafsu, maka itu yang akan membuat kita dibalas sama Allah dengan serupa, dibalas oleh Allah dengan yang serupa. Nah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Man ahsana ilaihim ahsana ilaik, barang siapa yang berbuat baik maka dia akan diberikan kebaikan oleh Allah. Ini juga pelajaran. Makanya dari sinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman idfa billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak sama antara yang baik dengan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Atau dengan balas yang buruk dengan yang lebih baik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim. Kamu bisa jadi seseorang yang jadi musuh Anda pada hari ini, besok jadi teman akrab. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Enggak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzul hadzin adzim. Enggak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang akan mendapatkan ganjaran yang besar ke surga. Kenapa kita disuruh balas yang buruk dengan yang baik? Jawabannya karena kita ingin disikapi secara baik oleh Allah. Enakan dia, gak usah urusin dia lah. Kita membalas yang buruk dengan yang baik bukan untuk kepentingan orang tersebut. Secara tujuan utama bukan untuk dia, untuk kita. Kita ingin disikapi dengan cara yang baik. Maka baik sama orang, walaupun dia gak baik sama kita. Walaupun dia jahat sama kita, walaupun kita nyebelin sama kita. Makanya dalam masalah rumah tangga sekali lagi, walaupun misalnya suami underperforms, suami tidak memberikan hak kita, berikan hak suami. Berbuat baik sama saya, nanti Allah akan baik sama kita. Dan jangan pakai bahasa enak-enak dia dong, dia gak ngapa-ngapain, aku bantuin terus. Orang yang berbuat baik itu yang mendapatkan sisi enak. Jadi bukan enak dia, enak kita, harusnya bahasa gitu. Kenapa kamu tuh baik banget sih sama suami kamu? Suami kamu kan nyebelin, kita tahu semua deh. Kita tuh teman-teman dia dari kecil, tahu nih orang nyebelin. Kok kamu bisa baik aja? Ya aku baik sama beliau karena enak aku, nah gitu. Bukan enak dia, enak aku. Kenapa akan mendapatkan sisi-sisi kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Itu poin penting. Dan juga kita ketika baik sama anak-anak, kita gak pamrih. Ada sebagian orang tua itu pamrih ketika baik sama anak-anaknya. Enggak. Kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan bertahan untuk misalnya berbuat baik sama anak-anak. Karena berbuat baik sama anak-anak itu kan beratnya luar biasa. Karena kita bukan disuruh baik 1-2 bulan. Kita bukan disuruh baik 1-2 tahun. Sama anak-anak kita harus berbuat baik puluhan tahun. Puluhan tahun. Saya mau tanya sama, ini kan banyak orang tua. Di usia berapa anak-anak benar-benar bisa diandalkan orang tuanya? Atau gak usah pakai diandalkan orang tuanya lah. Di usia berapa anak-anak bisa mensupport orang tuanya secara baik? Atau gak usah secara baik nih, mulai mensupport orang tuanya di usia berapa? Hah? Usia berapa? 20? Masuk 20. Ada sebelum masuk 20 gak pernah bantu-bantu gitu? Gak pernah bantu buangin sampah, gak pernah bantu nyapu-nyapu, ah? SMP lah, SD udah bisa, SMA kelamaan, udah dikutuk duluan SMA, gak pernah mau buangin sampah, gak pernah mau ganti spray, gak pernah mau cuci-cuci karpet, mungkin berapa sih SD kali ya, SD udah benar-benar kamu tuh kakak support mama, ya aku gitu. Kemana ma, anterin ke sana, kasih ke tante A, kamu tuh ke tetangga sebelah, SD lah. Tapi SD itu usia berapa? Jadi baru bisa dapat feedbacknya itu kan setelah berapa? Di atas 6 tahun, 7 tahun gitu. Itu susah banget. Siapa di antara kita mau kerja 2 tahun gak digaji? Mayoritas orang gak mau, pengen dapat feedback. Tapi jadi orang tua, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya, mana ada feedback? Ada gak? Bikin capek, ngerepotin, letih, lelah, nanti sakit, nanti popok lah, ganti pampers lah, ganti segala macam. Itu pengeluaran besar, apalagi kalau di apa, di tahun-tahun pertama baru berapa bulan beli baju lagi gitu loh. Tambah besar, tambah gemuk gitu loh. Kalau ngebesar-besar ke dokter, bayar uang dokter lagi. Jadi ini kalau bukan dengan keikhlasan, berat kita jadi ibu deh. Berat jadi ayah. Dan itu pun usia SD atau SMP kan belum bisa diandalkan secara utuh. Mungkin bisa backup semua apa namanya, semua hal atau mayoritas itu di usia 20-an tahun. Dan itu pun gak banyak yang bisa menjadi penopang keluarga demikian. Mungkin di usia 30 tahun baru bisa. 30 tahun setelah. Wih, itu lama sekali hadirin. Dan kita harus sabar dan harus tetap baik. Seminggu berapa kali buat anak ibu? Nah, baik sama anak tuh seminggu berapa kali sih ibu? Kok bingung ibu ini? Kok belum sarapan? Kan? Setiap hari kita harus baik sama anak-anak. Dan nggak ada rewardnya, nggak ada ini. Belum lagi kalau anak-anak marahnya nggak mikir gitu loh. Mama jahat. Aduh, sebel banget dengan kata-kata mama jahat. Baik mama jahat. Ya Allah, kalau mama jahat tuh kamu udah di tong sampah nak. Dari hari pertama asik banget ngomong mama jahat gitu, mama gak sayang lagi sama aku, enak loh, gak mikir ya gimana ya namanya gak masih kecil. Atau papa jahat, papa gak pernah punya perhatian gitu. Anggap aja papanya itu memang gak pernah ada di rumah setiap weekend atau setiap inilah, tapi sekolah yang bayarin papa, uang jajan papa, diomongin papa jahat, papa gak pernah punya perhatian sama aku. Wah, itu terpukul. Walaupun kita tahu kita bukan papa yang baik, kita memang gak punya waktu ketika weekend, ya memang itu salah kita, tapi dimutlakan begitu, gak punya waktu, gak sayang. Selama ini gue kerja buat siapa ya? Gitu. Selama ini gue dicaci maki sama bos tuh untuk siapa? Kan emang butuh ilmu ikhlas untuk jadi ayah, jadi ibu, jadi istri. Demikian. Jadi itu yang pernah. Jadi hadirin Allah muliakan. Inilah apa kekuatan. Kalau kita berbuat baik, Allah akan berbuat baik kepada kita. Makanya itulah konsepnya. Kita disuruh bukan hanya berbuat baik sama orang baik, kita juga disuruh berbuat baik sama orang yang gak baik sama kita. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan membalas. Bahkan, kalau kita bisa berbuat baik sama orang yang gak baik, pahalanya besar. Ganjarannya lebih besar. Feedbacknya lebih besar. Jadi itulah kekuatan orang-orang yang ikhlas. Karena kita yakin dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asantum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa kalian dan akan kembali kepada kalian. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kita lanjutkan. Wa man satarhum wa man safaha anhum safaan. Karena siapa yang mudah melupakan kesalahan orang, mudah melewatkan kesalahan orang atau kekeliruan orang pada dia, akan dilewatkan sama Allah. Kesalahannya gak akan terlalu diungkit-ungkit. Gak akan terlalu di, ini kan. Dan sebagai barang siapa yang menderma kepada orang, Allah akan menderma kepada dia. Gitu. Jadi kalau kita enggak, ada sebagian orang tuh kesalahan kecil diungkit-ungkit. Bahkan di-mention lagi. Udah padahal kesalahan enggak besar. Dan itu kejadian 3 tahun, diangkat lagi. Orang kalau punya sifat kayak gitu, jangan heran kalau kesalahannya nanti diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Dikuak lagi sama Allah. Udah salah-salah udah biarkan lagi. Biarkan. Itu poin. Kalau dalam konteks rumah tangga, udah suami kalau buat salah atau ini, orang suami buat kesalahan besar saja kalau dia bertobat, kita enaknya kita terima. Apalagi cuma salah kesarian, salah ini gitu. Kadang-kadang istri itu benar-benar saklek perfeksionis. Gitu. Suami salah, suami taruh handuk sembarangan berantem. Gitu loh. Ya, emang benar sih

Jada alaihim jada alaihim. Barang siapa yang dermawan sama orang lain, Allah akan mudahkan rezekinya, Allah akan lancarkan rezekinya. Itu penting, hadir. Itu hal penting. Jadi kita harus yakin bahwa al-jaza min jinsil amal. Wa man nafa'ahum nafa'ahu. Barang siapa memberikan manfaat kepada manusia, Allah akan kasih banyak manfaat buat dia. Allah kasih kebaikan. Makanya kayak kita makanya dakwah itu penting tuh itu. Kita memberikan manfaat kepada orang. Dan jangan berpikir pendek, orang itu harus balas budi sama kita, tidak. Mereka artinya setiap orang yang mendapat kebaikan dia dituntut balas budi sama orang yang kasih. Tapi kalau kita yang ngasih, jangan berharap itu. Kita berharap Allah yang balas gitu. Dan kita yakin pasti demikian. Kita kasih manfaat kepada orang, apalagi ilmu ya. Ilmu itu kan manfaat terbesar dalam kehidupan dunia. Ilmu yang melahirkan iman. Nanti Allah akan memberikan banyak manfaat untuk diri kita. Itu udah pasti hadir. Waman satarhum satarahu. Barang saya menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu untuk minta fatwa atau minta solusi atau sedang membahas sebuah kasus untuk kemaslahatan. Tapi kalau nggak ada, tutup aib saudara kita. Nanti Allah akan tutup aib kita. Tutup aib atau tutup kesalahan orang, Allah akan tutup kesalahan kita. Sebaliknya, man tatabba'a auratihim tatabba'a auratah. Barang siapa yang cari-cari kesalahan orang, Allah akan buat aibnya itu terbuka. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Jadi Allah akan balas. Dan itu menakutkan. Itu mengerikan, hadirin. Dan jangan sampai kita terjadi hal tersebut. Karena sekali lagi, kalau Allah yang buka aib seseorang, nggak ada yang bisa mencegah, nggak ada yang bisa melawan, semua akan tersingkap. Dan minta kepada Allah agar tidak menyingkap hal tersebut. Makanya kan dalam sebuah hadis, Nabi kita alaihi salam menyampaikan bahwa dalam hadis Abu Dawud, ya ma'asyara man amana bi lisani, wahai orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbah, dan iman belum masuk ke dalam hati dia. Jadi barusan beriman dengan lisannya dan iman belum masuk ke dalam hatinya, la taktabul muslimin wa la tatabba'u auratihim, jangan menggibahi orang-orang beriman, jangan menggibahi umat Islam, jangan menggibahi seorang muslim, dan jangan cari-cari aibnya. Jangan cari-cari kesalahannya. Gak boleh cari-cari kesalahan orang. Fa inna man ittaba auratihim. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, tataba Allah aurata. Allah akan cari kesalahannya. Dan Allah gak butuh nyari. Ini penekanan gitu. Artinya Allah akan angkat kesalahannya. Wa man tataba Allah auratahu ifdahu fi baiti. Dan kalau Allah sudah lakukan itu, Allah akan bongkar walaupun kesalahannya dilakukan di tempat yang paling privacy, di rumah atau di hal yang di tempat yang kita yang dia nggak duga akan ketahuan, Allah akan buka. Itu menakutkan. Itu yang harus kita camkan lah, hadirin. Allah Ta'ala misal. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Daud, innaka inittaba'ta auratin nas afsadtahum. Kalau engkau mencari-cari kesalahan manusia atau aib manusia, kamu sama saja merusak mereka. Aukitta tufsiduhum, atau hampir saja merusak mereka. Jadi
merusak mereka.

Dan kalau kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang merusak manusia, kita akan dirusak. Na'udzubillah. Makanya orang-orang yang suka begitu, rusak hidupnya. Karena yang dilakukan itu merusak orang. Merusak orang. Yang dilakukan adalah merusak orang. Al-Jazam yang salam, kalau Anda merusak manusia, Allah akan rusak Anda. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi itu hal-hal yang perlu kita camkan, ya, Ibu sekalian. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ada dua pertanyaan Ustaz. Ya silakan. Dan jangan lupa doakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita yang memberikan ilmu kepada kita. Sekali lagi, PR kita khususnya wanita adalah kufur nikmat yang membuat neraka itu mayoritas apa dihuni mayoritasnya wanita siapa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, kufur nikmat. Dikasih kebaikan lupa bersyukur. Dikasih kebaikan lupa bersyukur. Kufur nikmat. Dan yang sampai terjadi di ibu-ibu yang sudah belajar. Nah, salah satunya adalah berterima kasih, mendoakan, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda maka balaslah. Kalau Anda belum bisa balas maka doakan. Nah kalau kita udah gak balas, gak doain, ya khawatir kita kena kufur nikmat. Nah karena maka mendoakan itu penting. Oke, yang pertama, apakah jika seseorang perempuan yang pernah berzina akan terjadi juga dengan anak atau kerabatnya nanti? Perempuan tersebut sudah bertobat nasuha dan belum menikah karena masa lalu itu membuat takut untuk menikah. Lalu dan bagaimana tindakan seorang anak pada orang tua? Orang tua karena sholat dan puasa wajib masih bolong-bolong karena anak tersebut sudah paham agama dan sudah istiqomah untuk mempelajari sunnah Nabi SAW. Ya terima kasih penjelasannya, syukran jasa, bukan jazakillah, jazakumullah. Jazakillah itu buat perempuan. Jadi jazakumullah. Ya wa iyyak. Yang pertama, kalau benar-benar sudah tobat-tobat dan nasuha dan mohon ampun kepada Allah, lalu berusaha mengerjakan amal soleh, maka insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga keluarganya dari perbuatan tersebut atau jadi korban atas perbuatan tersebut. Adapun belum menikah karena masa lalu membuat takut nikah, justru sebaliknya, menyelesaikan sesuatu yang haram atau maksiat dengan sesuatu yang halal dan syariat dan disunahkan Nabi SAW. Dan salah satu sunnah Nabi SAW adalah menikah. Justru sebaliknya, karena penyelesaian hal yang haram itu dengan fokus terhadap hal yang disyariatkan, amal soleh, takarub kepada Allah, dan diantaranya adalah menikah. Dan buka diri dan cari yang terbaik. Adapun anak pada orang tua yang sholat dan puasanya masih bolong-bolong, yang wajib ya, coba didekati, hubungannya dijaga, dinasihati, didakwahi, dan disupport dengan semaksimal mungkin. Kumpung mereka masih hidup dan kita masih hidup, maka maksimalkan untuk mendakwahi orang tua dan jangan ditinggalkan, jangan diacuhkan. Apalagi kita kecewa lalu uring-uringan dan menjauh, tidak. Kita berkewajiban untuk mendakwahi orang tua kita dan mengajak mereka sholat dan puasa Ramadan. Allah Ta'ala alam islam. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah
yang telah memudahkan kita untuk menimba ilmu melalui majelis yang penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan kepada para ulama kita, khususnya Imam Nawawi rahimahullah, yang menjadi salah satu sebab tersembunyi ilmu dan kebaikan. Semoga Allah juga merahmati Ustaz beserta keluarga, senantiasa menjaga dalam kebaikan dan keberkahan setiap amalnya. Amin rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Ibnu Qayyim, karena di majelis ini kita mengkaji karyanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Saya wanita, tahun ini saya berumur 27 tahun, rasanya sudah saatnya untuk berusaha mencari pasangan hidup. Tetapi saat ini saya masih terus berusaha memperbaiki diri agar mendapatkan imam yang sekufu dan terbaik. Bagaimana Ustaz caranya untuk tetap konsisten di jalan yang benar sesuai ajaran agama Islam? Baru mulai seperti menggunakan hijab penutup dada, tapi sudah dibilang seperti ibu-ibu. Banyak sekali godaannya untuk menjadi wanita yang baik dan value dengan tujuan akhirat. Dan satu lagi Ustaz, bagaimana caranya untuk konsisten yakin bahwa Allah telah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk kita? Kadang iman saya suka goyah, mohon nasihatnya. Ya, banyak doa kepada Allah Taala. Doa itu kekuatan. Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku, aku akan kabulkan. Dan yang kedua, tata hati kita. La istaqim imanu abdi hatta istaqima qalbuh. Iman seorang hamba gak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Lalu jaga lisan. Dan hati gak akan istiqomah kalau lisannya tidak istiqomah. Dan salah satu PR sebagian wanita adalah lisan. Jadi jaga lisan. Tidak berucap kecuali yang baik dan bertakwa kepada Allah. Dan jaga hati kita dari kesyirikan. Jaga hati kita dari hasad, dari kesombongan. Penuhi hati kita dengan mentauhidkan Allah dan iman yang benar. Lalu butuh lingkungan, butuh sahabat-sahabat yang soleha yang mensupport kita untuk bisa istiqomah dan terus memperbaiki diri. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mendapatkan yang sekufu dan yang terbaik. Terus memperbaiki diri dan Allah Maha melihat. Dan jangan pernah meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Ada lebih dari satu pertanyaan tentang proses menjelang pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim dan para ulama kita. Amin wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa menjaga ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Saya ingin bertanya dan mohon nasihatnya. Saya wanita 34 tahun. Saya sedang proses menuju pernikahan dengan seorang laki-laki usia 40 tahun. Secara agama insya Allah beliau baik, namun pendapatan laki-laki ini 4,5 juta per bulan. Kedua, saya juga masih bekerja karena masih membantu keuangan keluarga. Namun saya berkeinginan untuk resign setelah menikah karena ingin fokus mengurus suami dan anak. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Apakah lebih baik saya lanjutkan proses saya dengan laki-laki ini atau lebih baik disudahi saja? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, kita ginilah hadirin Allah muliakan, bahwa kalau kita kumpulkan seluruh dalil tentang masalah pernikahan, bahwa kriteria calon pasangan kita itu bukan hanya sebatas dia adalah orang baik atau dia orang soleh atau dia wanita baik atau wanita soleha, tapi sesuai kebutuhan kita. Karena ketika mufakir membahas tentang pernikahan, mereka menekankan masalah kebutuhan, dan kebutuhan orang itu beda-beda. Kebutuhan orang itu beda-beda. Dan kalau tidak masuk ke sosok yang kita butuhkan, gak usah dipaksa. Atau kita coba apakah kebutuhan itu bisa di backup dari sisi lain atau tidak.
Tapi kalau tidak, tidak, jangan dipaksa. Dan yakin kepada Rabbul Alamin. Karena kalau misalnya dipaksa, khawatir akan banyak mudarat yang menimpa kita. Makanya itulah salah satu tantangan dalam pernikahan. Gak bisa dipukul rata. Orang tuh beda-beda. Orang tuh berbeda-beda. Artinya peta wanita, misalnya masih gadis, menikah dengan peta wanita yang sudah artinya sudah pernah menikah sebelumnya, itu beda. Yang pernah menikah sebelumnya dan dia gak punya anak, dengan yang punya anak beda petanya. Yang punya anak satu dengan punya anak tiga, petanya beda. Yang punya anak tiga dengan punya anak 13, beda. Jadi semua itu harus dipertimbangkan gitu loh. Jangan main nikah aja terus selesai. Makanya bisa jadi gaji 4,5 juta tidak atau menjadi isu besar bagi seorang wanita. Tapi bagi wanita yang lain, itu isu tapi tidak besar. Itu biasa aja. Bagi wanita yang ketiga, itu bukan isu sama sekali. Kenapa? Karena kondisi beda dan kebutuhan beda. Isu beda dan kebutuhan beda. Nah, itu kita harus benar-benar jeli dan minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Pernikahan itu sangat berkaitan dengan kebutuhan. Apa kebutuhan kita sebagai wanita atau apa kebutuhan kita sebagai laki-laki? Dan kebutuhan orang itu beda-beda. Karena kondisi orang berbeda, beda. Jadi enggak bisa dipukul rata. Enggak bisa dipukul rata. Kenapa Nabi SAW memilih Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Kenapa Nabi SAW memilih Saudah radhiyallahu ta'ala anha? Setelah Khadijah. Lalu setelah Saudah, kenapa Nabi SAW memilih Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Jauh banget kan dari segi usia antara Saudah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Salah satunya karena faktor kebutuhan. Jadi masalah kebutuhan itu sangat penting. Dan gak sama antara satu dengan yang lain. Kita harus tahu kondisi kita, dan kita harus tepat dalam menentukan kebutuhan kita. Jadi salah satu yang paling pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menikah, kita harus tahu diri kita siapa. Karena kalau kita nggak tahu diri kita, kita nggak akan tahu kebutuhan kita. Dan kalau kita nggak tahu kebutuhan kita, dikhawatirkan pernikahan tidak maksimal. Wallahu ta'ala bishawab. Ada salah satu pertanyaan tentang pernikahan lagi. Kita bacakan karena tinggal ditekankan karena konteksnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, perlindungan dan rahmatnya kepada Ibnu Al-Qayyim, keluarga, ustaz beserta keluarga, para ulama, kaum muslimin seluruhnya. Amin. Amin. Wa iyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Mohon pencerahannya Ustaz. Alhamdulillah saat ini saya sedang menjalani proses menuju pernikahan dengan seorang laki-laki. Alhamdulillah beliau seorang hafidh Qurannya dan sudah mengenal sunnah Nabi SAW semenjak SMP dan seorang imam masjid tetap. Namun Ustaz, ada beberapa hal yang saya ragukan karena setelah saya cari tahu lebih lanjut tentang beliau melalui medsosnya, kadang-kadang beliau masih suka memakai celana pendek, jeans, dan terkadang masih isbal. Kemudian beliau juga memiliki hobi motoran dan komoditas Vespanya, dan beliau juga hobi naik gunung. Dan yang menjadi keraguan di saya terkait teman pergaulannya yang masih kurang baik, seperti ketika berkumpul, teman-temannya duduk dengan mengangkat kaki, memakai celana pendek, tersingkap auratnya. Kemudian sebagai laki-laki, beliau hanya bekerja sebagai imam masjid dan tidak mengambil pekerjaan lainnya di sela-sela waktu tersebut, padahal beliau masih menanggung orang tua dan adiknya. Kedua, saya ragu karena beliau kan seorang hafidh pembawa Al-Quran, tapi dari sisi pergaulan sepertinya kurang mencerminkan adab terhadap Al-Quran. Mohon bimbingannya, apakah tetap saya lanjutkan atau tidak. Mohon doanya Ustaz dan jamaah, semoga Allah mudahkan memberikan anak imam yang terbaik. Amin wa alamin. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyakum. Sekali lagi kasus seperti ini tidak bisa dijawab iya atau tidak gitu loh. Apalagi manusia bisa berubah.
Salah satunya, di samping tadi kan kita sudah mengatakan tentang kebutuhannya. Lalu kita harus lihat bahwa setiap calon atau misalnya siapapun yang mau menikah dan di hadapannya ada calon, semua calon itu pasti punya kekurangan. Sebagaimana kita punya kekurangan. Tapi kan pertanyaannya tadi, apakah ini bisa menutupi kebutuhan kita atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan-kekurangan dia itu menghambat atau berkaitan dengan kita butuhkan atau tidak. Bisa jadi orang punya 5 kekurangan tapi gak ada hubungannya sama yang kita butuhkan. Jadi ada kita terima. Ada orang punya 1 kekurangan tapi itu yang menjadi kebutuhan kita. Jadi kita tolak. Jadi apa ya, sangat butuh perhitungan dan strategi dalam masalah ini. Lalu juga kalau misalnya dia punya kekurangan dan keluhan dan seterusnya, apa penyebabnya gitu? Apa penyebabnya dan apa faktornya dan apakah kita bisa menyelesaikan itu apa tidak? Karena kita tahu salah satu fungsi pernikahan adalah memperbaiki kualitas iman dan ketakwaan seseorang. Jadi bisa jadi orang itu punya masalah sosial, punya masalah dengan dirinya, itu karena dia belum nikah. Begitu dia nikah, itu satu demi satu catatan kita hilang semua. Karena masalahnya di situ. Tapi ada orang yang setelah nikah, yang awalnya punya masalah 3 jadi 7 gitu loh. Jadi pernikahan justru membuat dia tambah berantakan. Dan itu real gitu loh. Itu yang kita lihat di lapangan dan di kehidupan, dan itu yang dijelaskan. Oleh karena itu semua harus dipertimbangkan. Makanya kan perlunya ada wali, perlunya istikharah, perlunya syura bainahum, perlunya musyawarah dengan orang-orang yang punya kapasitas dan orang-orang yang bijak yang ada di dalam keluarga kita. Tanya sosok-sosok, khususnya orang tua atau yang lebih senior yang kenal kita, kira-kira sih bisa ngadepin sosok laki-laki seperti ini apa enggak sih? Kira-kira bisa enggak apa kekurangan dia dirubah dengan pernikahan bersama saya, atau justru saya memperparah dan seterusnya. Karena sekali lagi enggak mungkin ada dapat yang sempurna. Semua punya kekurangan. Nah, tinggal apa kekurangannya? Apakah kekurangannya benar-benar fatal atau tidak? Atau kalau bisa diperbaiki, apakah kita sosok yang bisa memperbaiki itu atau tidak? Atau hidup bersama kita bisa memperbaiki itu atau tidak? Atau hidup bersama kita dan keluarga kita itu bisa memberikan hal positif atau tidak? Jadi peta itu setiap orang beda-beda. Karena karakter beda, kondisi keluarga beda, dan segala macam beda. Ada laki-laki sebelum menikah itu bermasalah, tapi setelah menikah berubah. Dan kuncinya bukan karena istrinya, tapi karena apa? Mertuanya. Mertuanya jago. Akhirnya dia merasa mendapatkan sosok seorang ayah dari mertuanya. Jadi cue suksesnya mertua. Terjadi nggak di dalam kehidupan? Banyak terjadi. Jadi peta itu harus dilihat gitu loh. Peta itu harus dilihat. Ini calon kita punya PR di 1, 2, 3. Saya bisa tutup nggak? Oke, kalau saya nggak bisa tutup, keluarga saya bisa tutup itu apa nggak? Ayah saya atau misalnya itu, ini laki-laki baik, tapi masalahnya ada fatherless. Dan kita punya ayah yang benar-benar hebat. Kita punya ayah yang benar-benar jago. Dan ayah kita punya waktu untuk quote-unquote membimbing anggota baru dalam keluarganya. Sedangkan di sisi lain calon kita punya kelebihan di 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, bismillah, tawakal Allah, istiqorah, terus tanya yang lain, bismillah maju. Walaupun 1, 2, 3 gitu. Kayaknya banyak banget. Tapi ada kasus calon saya fatherless, sehingga punya PR mental illness yang 1, 2, 3, 4. Dan kodolo kita pun juga fatherless gitu loh. Atau orang tua ayah kita gak fatherless, tapi ayah kita wafat setahun yang lalu. Dan gak ada sosok itu. Nah, kira-kira kita bisa cocok gak dengan sosok seperti ini? Jadi ada banyak pertimbangan dalam masalah pernikahan. Bukan ya atau tidak. Atau apalagi, gak, kemarin aku udah nanya seorang ustad katanya jangan, lalu diterapkan ke temennya juga, kayaknya lo juga jangan deh. Kondisi orang berbeda.
atau ada kas anak anak apa calon suami kita itu kehilangan figur ibu, bisa motherless bisa, dan kita punya ilmu yang hebat. Jadi ini kayaknya klop nih gitu. Dia mendapatkan apa yang dia cari. Jadi konsep itu beda, sangat beda dalam dari satu orang ke orang yang lain. Jadi hendaknya itu yang dipertimbangkan. Itu yang dipertimbangkan. Allah Ta'ala misal. Makanya kan ketika ada seorang wanita bertanya tentang dua nama kepada Nabi SAW, dan dua-duanya nama sahabat, dan Nabi SAW tidak merekomendasikan dua orang tersebut, tapi justru mengatakan inkihi Usama, nikah saja sama Usama, karena Usama untuk profil engkau paling cocok. Dan apakah dua nama yang diajukan itu bermasalah munafik? Enggak, mereka sahabat juga. Tapi enggak semua orang cocok dengan kondisi masing-masing. Allah Ta'ala alam isa. Itu yang perlu kita camkan.

Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sendiri senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan dakwah. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Jangan lupa doakan Imam Al-Qayyim, Imam Nawawi dan para ulama kita, semoga rahmati mereka. Sekali lagi kita dituntut untuk bersyukur, bukan hanya untuk belajar, dan juga apalagi wanita, salah satu isu terbesar wanita adalah kufur nikmat. Maka kita yang sudah belajar harus menjadi wanita-wanita yang pandai bersyukur kepada Allah, lalu kepada orang tua, kepada ulama, kepada guru-guru kita, dan orang-orang yang baik sama kita. Izin saya bertanya, saya baru kehilangan anak laki-laki yang meninggal dalam usia 27 tahun karena penyakit kanker stadium 4. Saya pernah dengar anak yang meninggal sebelum balik akan menjadi penghuni surga dan akan menarik orang tuanya juga ke surga. Bagaimana dengan yang sudah meninggal saat dewasa? Bagaimana membuat hati ini tenang dan bagaimana dengan takdir Allah ini, karena saya sangat kehilangan dan sedih berkepanjangan karena kangen sama Ananda. Bukan tidak ikhlas, tapi terlalu banyak kenangan bersama Ananda yang sulit dilupakan. Mohon jawabannya, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama kita ikut menyampaikan duka cita terhadap musibah yang beliau alami. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Wa kullu syai'in indahu bi ajrin musamma faltasbiri wa tahtasibi. Semoga Allah berikan kesabaran dan Allah memberikan pahala yang besar. Dan kehilangan seorang anak sangat berat. Kehilangan seorang anak sangat berat. Apalagi bagi seorang ibu. Dan adapun tentang pertanyaannya, ya apakah bagaimana yang sudah meninggal saat dewasa? Yang meninggal setelah dewasa yang pertama ya, karena dia dewasa dia dihukumi seperti orang-orang mukallaf yang lain. Tapi untuk kita doakan semoga beliau husnul khatimah dan sakitnya menggugurkan dosanya sebelum wafat, dan rasa sakit yang kita alami sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi, ketika ada seorang anak dari seorang hamba itu wafat, maka Allah menyampaikan kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian mencabut nyawa anak dari hambaku. Fayaquluna na'am, kata malaikat, ya Allah. Fayaqul qabattum thamrata fuadihi, engkau atau kalian mencabut atau mengambil buah hati mereka. Fayaquluna na'am, lalu malaikat mengatakan, ya Allah, kita mengambil buah hatinya. Saya qul madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika anaknya wafat itu. Lalu kata malaikat, hamidaka wastarja, hamba ayah atau ibu tersebut mengucapkan tahmid dan istirja, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibnu li abdi baitan fil jannah, tolong bangunkan istana di surga untuk orang tuanya dan namakan baitul hamdi, rumah pujian atau istana pujian. Allahu akbar. Jadi orang tua yang sabar dan tetap bertahmid kepada Allah dan istirja mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan dibuatkan rumah atau istana di surga. Yang menunjukkan betapa beratnya ujian tersebut dan betapa hebatnya amalan ketika dia bersabar dan dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Bukhari Nabi SAW bersabda, "Ma li abdil mu'min indi jazaa' idza qabattu safiyahu min ahli dunya, tsumma ihtasabahu ila al-jannah."
tidak ada ganjaran bagi hambaku di sisiku ketika aku wafatkan kekasihnya atau orang yang dicintainya dari ahli dunia, lalu dia mengharapkan pahala dariku kecuali ganjaran itu surga. Surga. Jadi itu poin. Dan sekali lagi, kalau orang tua masuk surga, orang tua bisa mendongkrak kedudukan anaknya di surga kelak, sehingga bisa kembali reuni di surga nanti. Bisa kembali reuni di surga nanti. Karena itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan iman mereka diikuti oleh anak-anak mereka. Tapi kualitas anak mereka itu di bawah kualitas orang tuanya. Maka nanti di hari kiamat kami akan angkat derajat anak-anaknya sehingga bisa bareng sama orang tuanya. Karena hadiah bagi orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kabar gembira, semoga memberikan taufik dan tetap bertahan, tetap berzikir. Enggak mudah memang, tapi ganjarannya sangat luar biasa. Saya rasa cukup. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.

0: sendiri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watat da'i idza da'ani. Falyastajibu, ini syaratnya. Wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wahai Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau ada hambaku manusia itu kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh. Ya. Saya ini dekat. Ujibu da'watat da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan siapa saja yang orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah. Karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan, fal yastajibuli, maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya, penuhi perintahku. Aku memerintahkan kamu sholat, sholatlah. Memerintahkan kamu untuk siam, siamlah. Memerintahkan kalian untuk zakat, zakatlah. Memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan, itu namanya larangannya. Kita wajib menjauhi. Ini syarat. Dan subhanallah ya Tuhan, kalau kita memahami fal yastajibu, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kita haji, tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka faman kana minkum marida, siapa yang sakit aw ala safarin atau bepergian, fa iddatun min ayamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah. Wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat zahir, fal yastajibu li, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah nabinya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
5: Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun.
4: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah rabbani. Ada metodenya, hadirin. Dan metodenya adalah rabbani, walakin kunu perintah, jadilah seorang rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna rabbani kepada kita sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil, sigharil ilmi, bukan secara kualitas tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick, kira-kira gimana? UGD. UGD, iya. Habis langsung basic hockey. Walaupun itu tadi semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Anda harus bisa footwork, harus bisa passing, harus bisa lari sana lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu, tapi gak mau ikut latihannya. Jadi mainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah SWT menyatakan, walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran, dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran, ini konsep. Konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah Subhanahu wa taala.
6: Kalau kita mau sukses, jadi orang rabbani.
7: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
8: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
9: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
10: "Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin."
9: Yang artinya, sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
11: "Wallahu khairur raziqin."
9: Yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
10: Wa inna Allah lahu khairur raziqin.
9: Yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
10: وَرُزُقْنَا وَأَنْتَ خَيُرُ الرَّازِقِينَ.
9: Yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
10: "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha."
9: Yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
10: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ.
9: Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
11: وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
9: Yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
10: إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ.
9: Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
10: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
9: Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
10: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْ

Fir'aun, yang artinya, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi Allah. Dan tidak setiap orang yang Allah beri sedikit rizkinya, dia hina menurut Allah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan kesempitan adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur, yang sabar dari yang murka. Rizki yang kedua, yaitu rizki khusus, yaitu rizki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rizki halal yang dapat memperbaiki agama seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah. Dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا.
0: Yang artinya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan.
2: Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة

أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل

0: أمنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu al-atamanil akmalani alal mab'uthi rahmatanil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaedah-kaedah dalam bermuamalah atau jual beli. Dan ini merupakan kaedah yang sangat penting, bahkan mungkin paling penting dalam pembahasan syarat sah jual beli, yaitu kaedah yang berbunyi innamal bay'u antaradin. Jual beli itu hanya akan terlaksanakan, hanya akan sah apabila didasari dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian atau di antara kalian kecuali dengan cara keridhaan di antara kalian. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan harta saudara kita dengan cara yang batil. Dikecualikan dan dibolehkan apabila dilakukan dengan cara tijarah, berniaga, berjual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Itu kecuali jual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dalam jual beli ini memiliki konsekuensi dari dua sisi. Yang pertama berkaitan dengan keabsahan jual beli itu sendiri. Apabila jual beli tidak didasari dengan keridhaan, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Contoh, apabila si A memaksa si B untuk menjual HP-nya. Kalau tidak dijual akan dipukul, akan dipaksa, atau mungkin bahkan akan dirampas. Maka jual beli yang terjadi seperti ini tidak sah karena adanya paksaan. Karena tidak ada keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Kemudian yang kedua, jual beli dengan keridhaan tadi itu akan memberikan dampak konsekuensi dari jual beli, yaitu berpengaruh pada konsekuensi jual beli itu sendiri. Apabila dalam jual beli kemudian si A ketika menjual rumahnya kepada si B dengan syarat, saya akan jual dengan syarat saya tempati terlebih dahulu selama 1 bulan. Baru setelah 1 bulan engkau boleh menempatinya. Maka keridhaan tadi juga berkonsekuensi, syarat tadi harus dijalankan. Maka si pembeli tidak boleh memaksa si penjual untuk segera keluar padahal masih belum 1 bulan tadi. Nah, sehingga keridhaan yang sudah disepakati di awal tadi itu berkonsekuensi pada serah terima yang sudah disepakati tadi. Nah, jual beli yang dilandasi dengan keridhaan tadi agar dapat menjadi jual beli yang sah dan juga bisa berpindah kepemilikan tadi, maka keridhaan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, alla yakuna at-taradi an muharramin. Keridhaan itu bukan didasari pada suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila terjadi transaksi jual beli namun di situ melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Contoh, orang yang melakukan praktek ribawi. Pinjam 1 juta harus mengembalikan 1 juta 100. Di sini antara nasabah dengan yang meminjami sama-sama ridho. Enggak ada paksaan antara satu dengan yang lainnya. Namun apakah keriduan kedua belah pihak tadi menjadikan jual belinya itu sah? Tidak. Kenapa? Karena jual beli tadi dilandasi dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, meskipun keduanya itu sudah ridho, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan jual beli tadi, maka tetap tidak diperbolehkan. Syarat yang kedua adalah bahwasanya keridhaan tadi tidak menafikan tujuan utama dari jual beli. Namanya jual beli, tujuan utamanya adalah agar pembeli bisa memanfaatkan barang yang dibelinya karena sudah berpindah kepemilikan. Maka apabila ada orang yang menjual barangnya, saya jual rumah ini tapi nggak boleh ditempati, saya jual HP saya tapi tidak boleh digunakan, maka meskipun di sini keduanya keridhaan menjadikan jual belinya tidak sah. Kenapa? Ya karena namanya orang beli pasti ingin dimanfaatkan. Beli rumah ingin ditempati atau ingin dimanfaatkan, investasi dan yang lainnya. Kalau beli HP dengan disyaratkan tidak boleh dimanfaatkan, meskipun sama-sama ridho, maka syarat keridhaan di sini tidak tercapai. Kemudian syarat yang ketiga adalah di sana tidak ada sebab syar'i yang membatalkan adanya keridhaan. Artinya, terkadang ada suatu kondisi dalam praktek jual beli tidak disyaratkan keridhaan. Apa contohnya? Misal si A pernah pinjam uang kepada si B. Janjinya selama 1 bulan, 2 bulan enggak dibayar, 3 bulan enggak dibayar. Padahal dia sebenarnya ada kemampuan. Kalaupun enggak ada uang cash, dia memiliki rumah, dia memiliki mobil yang bisa dijual untuk membayar hutangnya tadi. Lalu si B ini melaporkan kepada pihak yang berwenang, pada penguasa Amirul Mukminin. Si A tadi pinjam uang tapi tidak segera mengembalikan, padahal dia mampu. Maka pemerintah itu berhak untuk memaksa si A tadi menjual mobilnya. Dari uang yang dijual, dari uang yang diperoleh dari menjual mobil tadi, bisa digunakan untuk bayar hutang kepada si B. Berarti tadi si A tadi menjual barang dengan paksaan dari penguasa. Dan di sini sah. Jadi pemerintah memaksa untuk menjual mobilnya tadi itu dengan sebab syar'i. Nah, di sini maka itulah tiga syarat untuk mencapai keridhaan dalam jual beli. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengetahui keridhaan antara kedua belah pihak? Yang pertama, bisa diketahui dengan lafad atau ucapan yang tegas. Artinya, si A mengatakan, saya ridho, saya jual ini. Kemudian si B juga mengatakan ridho, membelinya. Atau dengan kesepakatan, dengan tulisan, perjanjian. Maka di sini sudah jelas menunjukkan keridhaan antara kedua belah pihak. Yang kedua, bisa juga dengan diam. Tapi diamnya di sini, as-sukutu fi maqamil hajati ilal bayan. Diam dalam kondisi dia itu dibutuhkan untuk menjelaskan. Contoh misalkan, ada si A ngambil HP saya tanpa izin, tanpa ngomong apapun, dan saya tahu dia mengambil HP. Atau kadang tidak tahu, saya tidak tahu, namun dia ngambil HP saya, dibawa pergi, kemudian ternyata si fulan tadi itu menjual HP saya. Lalu kemudian kembali ke saya, bawa uang, bilang ke saya, tadi saya ngambil HP, kalau saya ngelihat ada orang butuh dan menawar tinggi, saya ambil HP, saya jual sekian, misalkan 2 juta, dan ini uangnya saya berikan kepadamu. Kemudian saya diam, saya ngambil uangnya, kemudian saya pergi. Di sini saya tidak mengatakan bahwa saya ridho, atau oh ya silakan. Karena tadi dia sudah mengambil barang, kemudian kembali dengan membawa uang, dan saya pun diam. Diam saya yang tidak menunjukkan pengingkaran, tidak menunjukkan marah kepada dirinya, maka ini menunjukkan keridhaan. Dan keridhaan yang lainnya adalah bisa diketahui dengan urf, dengan kebiasaan. Artinya misalkan kita di rumah ada tamu, kemudian kita hidangkan makanan. Ya, kita taruh di atas meja tanpa berbicara, silakan, monggo, misalkan. Lalu tamu tersebut mengambil dan minum ataupun makan. Secara uruf, secara kebiasaan, maka pada umumnya namanya makanan ditaruh di meja, maka itu adalah izin untuk diambil, diperbolehkan. Itu umumnya. Kecuali kalau memang di masyarakat itu harus diberitahukan atau diizinkan terlebih dahulu oleh tuan rumahnya, maka nanti beda lagi. Tapi umumnya, kalau ini meja misalkan di ruang tamu dan sedang ada tamu dikasihkan, itu adalah izin untuk dimakan atau diambil. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan ini juga memiliki rukun, dan rukun ridha itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui atau memahami sedang terjadi transaksi jual beli. Jadi kalau misalkan ada orang A misalkan pergi ke Arab, kemudian di sana ditawari oleh penjual sana pakai bahasa Arab, sedangkan kita nggak ngerti bahasa Arab. Lalu kemudian dikasih tahu ini dengan pakai bahasa Arab campuran bahasa Indonesia yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Tiba-tiba hanya dikasih tahu 100 ribu, kadang mereka juga tahunya 100 ribu. Sedangkan pembeli di sini tidak begitu paham apa yang dikatakan tadi, hanya mengeluarkan saja. Maka di sini tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan barangnya seperti apa, speknya seperti apa. Nah, maka di sini tidak tercapai keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Dan yang kedua ikhtiar, yaitu pilihan. Pilihan di sini maksudnya dia dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan paksa. Karena pemaksaan dalam jual beli itu akan menggugurkan keabsahan dari jual beli itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit yang kita sampaikan tentang kaidah dalam jual beli ini, yaitu innamar ridha antaradin, jual beli harus dibangun di atas keridhaan antara kedua belah pihak. Wallahu taala alam.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa sholat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam sholat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak. Karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah SAW, dan jika tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam sholat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah,
Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua salat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari. Beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan
aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafat azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam kehidupan kita, terutama di dalam mengajak manusia dan menyuruh manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selain kita harus membekali diri kita dengan ilmu dan dengan amal yang soleh, arti mengamalkan ilmu, ada satu hal yang sangat penting di dalam mengajarkan kebaikan dan menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kesabaran. Sabar ini adalah satu amal yang terpuji, karena manusia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berbagai macam ujian. Orang-orang terdahulu, dari para anbiya, para rasul, dan ulama-ulama yang mereka menyeru kepada Allah, mereka telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berbagai macam ujian, ujian yang besar, yang jika dibandingkan dengan apa yang kita jumpai, maka mereka jauh lebih besar ujiannya. Tetapi meskipun demikian, Allah menyuruh mereka untuk bersabar. Bersabar dalam dakwah, bersabar dalam menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar dalam membimbing umat. Kesabaran para anbiya adalah contoh teladan bagi kita semuanya. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, untuk bersabar sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul. Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para rasul ulul azmi telah bersabar. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada para rasul juga untuk bersabar dalam berdakwah, menyeru umat mereka, kaum mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap ucapan-ucapan manusia, celaan-celaan mereka, ejekan-ejekan mereka, tuduhan-tuduhan mereka. Hadapi itu semuanya dengan kesabaran. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ini satu tuntunan dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harusnya menjadi contoh bagi setiap orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia biasa, menghadapi umat dan berbagai macam problematika yang dihadapi oleh mereka. Maka marilah kita melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita, adalah menyampaikan sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam sejumlah ayat yang menjelaskan bahwasanya tugas para anbiya, tugas para rasul adalah menyampaikan. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Maka ini tugas yang inti dari seorang mubaligh, seorang dai kepada Allah Ta'ala, adalah menyampaikan. Menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Karena agama Allah mengajarkan kepada kita hikmah dalam berdakwah, ya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan caci maki, bukan dengan kata-kata yang menyakitkan, tidak, ya. Tetapi dengan kalimat-kalimat yang baik. Allah memerintahkan nabinya dan rasulnya Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun, tauhut terbesar ketika itu, ya, agar mereka mengucapkan kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Qula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Ya. Nah, oleh karena itu, mari tatkala kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan adab-adab dalam berdakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah dengan hikmah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah, yakni manusia, ya, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan berdialog dan cara yang terbaik. Ini tuntunan dari Allah kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, yang juga tentu merupakan tuntunan bagi kita sebagai umat Rasulullah sallam, ya, yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah taala. Maka kelembutan dalam berdakwah penuh dengan hikmah dan kalimat-kalimat yang baik, ini adalah cara yang pertama dan utama dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang lain, yaitu dengan cara kasar dan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang yang mendengarkannya, maka ini bukan dari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita punya kewajiban menyampaikan dan penuh kesabaran. Setelah kita sampaikan alhamdulillah, ada yang menerima, alhamdulillah, kita bersyukur. Tetapi kalaupun ada yang menolak, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku meskipun hanya satu ayat. Satu ayat yang kita pahami, satu ayat yang kita mendalami betul, kita sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan dengan satu ayat itu ada di antara hamba Allah yang mendapatkan petunjuk. Maka seorang menyampaikannya, dia mendapat bagian dari ganjaran dan pahala dari apa yang disampaikan kepada umat. Oleh karena itu, di dalam berdakwah kepada Allah taala, kesabaran, ketenangan, ketekunan, ini hal-hal yang dibutuhkan, yang diperlukan, ya. Kekuatan iman, ya. Semuanya itu sangat dibutuhkan oleh seorang dai. Maka janganlah seorang kemudian merasa melihat dirinya bahwa dia telah berdakwah sekian tahun, ya, sehingga sudah saatnya harus dia berbuat yang agak kasar atau yang lainnya. Ini sesuatu yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh setiap orang yang berupaya mengajak manusia dan menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan pada kita kesabaran dalam menyampaikan risalah Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada umat, kepada kaum muslimin, ya, untuk kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, generasi pertama dari umat ini yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka dengan itulah insyaAllah kita akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita ikhlas dalam berdakwah kepada Allah taala, karena keikhlasan adalah sesuatu yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita. Apabila kita ikhlas pada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Al-Quran dan hadis yang berfungsi sebagai obat. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Masya Allah. Ceng. Unsur-unsur yang terdapat pada Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi ngopo ya kan? Syukuran ya kang. Aku ingin stok elingke. Wah, nek ora tok elingke, aku ini sebuah blas terjerumus nih kan kesirikan. Wis alhamdulillah tenan aku matur nuwun. Wis pokoknya bener sampean. Wis pokoknya saiki tak gawe sing islami. Ya wis kaya ngene iki aku saiki gaweane maca ni buku-buku agama kaya ngene iki. Wis matur nuwun tenan ya kang aku wis dilengke.
1: Alhamdulillah tenan Mas Mitro awi bangga karo kowe seneng saiki kowe iso berubah. Wis iso Mas Mitro dadi Mas Mitro sing soleh tenan. Aku seneng tenan wis tak ngen-ngen ku jaman dhisik Mitro iso dadi Mitro sing soleh wis ngene iki.
2: Ya ngene iki Mas. Nek duwe kanca wis pokoke kudu saling mendoakan, saling mengingatkan. Wah, jan. Matur nuwun tenan ya, Kang. Masyaallah, jan.
1: Iki lho, Kang. Aku mau iki mampir pasar. Tuku panganan.
0: Masya Allah.
1: Mbok buku konco sinau. Nih karo buku konco jagongan.
0: Masya Allah.
1: Iki tak buka iki.
0: Masya Allah.
1: Iki Kang. Loh. Si sini Kang. Wih, jen.
3: Apa ini?
1: Iki klepon, lali kok gue karo klepon. Panganan tradisional, enak, gurih.
4: Bismillah.
1: Mantap.
2: Delokan iki lho. Nek saka warnane sing ijo wis masuk. Nek saka putih-putih iki lho. Blas ora rapi. Wis panganan tradisional. Ora islami. Panganan kok islami. Ya ngene iki. Bedane nek wong sok maca buku ora maca buku. Tak kandhani kene. Iki lho. Panganan sing islami kuwi, panganan sing ana ning hadis. Nek klepon kuwi ora ana ning hadis.
1: Panganan iki nek ning Islam kuwi, jane mung halal karo haram, karo thayyib.
2: Kuwi ya bener.
3: Nek ora ana ning tuntunan hadis kuwi ora ono.
2: Ora ono kuwi.
3: Tak kandhani
2: lho. Panganan kuwi ya kaya ngene. Kurma
3: ini cetok kalau itu nanti ini hadis ini klepon ini belas tahun lah ya
2: orang
3: ini islami yang kayak gini
1: orang lu ngerti po? Nek panganan ku islami lu tau ngerti po? Klepon kok sadat
2: ya ra terus ngawur kayak ngono kuwi itu ngane ra terus ngono kuwi ya orang itu ditunggu gak usah hadat
3: pihak-pihak no iki kira ini bentuk-bentuk ini raining
2: Kanjeng Nabi biyen kuwi senengane dahar kurma.
3: Mriki panganan sing islami sing kaya ngene iki.
1: Iki tak silehke kupukmu men islami ngono kok piye?
2: Kuwi jenenge saya ngawur meneh nek kaya ngono kuwi jenenge saya ngawur.
1: Ora. Panganan iki sing penting bahane halal, ayo dipangan, ra apa-apa.
2: Ora masalah halal karo harame.
3: Iki asal islame iki lho. Orang iseng islami ya kurma iki
1: kurma klepon kuwi panganan sing halal wong kabeh digawe kanggo barang sing halal yo dipangan yo tetep ora masalah tetep iso
3: ha nek ora ana tuntunane kuwi kok iso maca buku
1: apa
3: tau maca kowe nek klepon kuwi nek nggon tuntunan
1: hadis kowe iki lagi rong dina maca buku wis islami islami
2: lho
3: sing gua mau cawe tenanan.
2: Ya kan gua mau sing semangat, sing sinau agama, sing semangat.
1: Wah, wes ora iso.
3: Pak sini bubu
2: halal karo haram.
3: Hus, iki nek dikandani kok.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo dipun unjuk.
0: Nggih, Tan.
1: Niki wedang uwuh, enak tur menyegarkan.
0: Masyaallah.
1: Monggo.
0: Iya, Tan, iya, Tan.
1: Wonten apa ya di sawang?
3: Wedang uwuh. Minuman tidak islami. Ini loh Tat, minuman yang islami ada dalam hadis. Ustaz kok tidak islami.
2: Wis ngawur iki.
3: Apa ya?
2: Ngarani ustaz ora islami.
3: Lah yo nyatane yo ngono kok.
2: Ora.
3: Wis terus piye?
2: Gini loh Tat. Mas Mitro yo kepon ra islami. Wedang gua ora islami.
1: Nah, terus yang islami itu yang bagaimana?
3: Ini loh Tat. Kurma makanan yang ada dalam hadis, ada tuntunannya. Inilah yang islami, Tan.
1: Nggih. Terus
3: air putih ada dalam hadis juga islami, Tan. Lah, klepon wedang uwuh. Tidak ada dalam hadis saat itu. Benar enggak, Tan?
1: Napa leres, Tan? Wonten panganan islami kalih mboten islami niku, Tan. Baik, begini saya jelaskan. Jadi pembagian makanan menjadi islami dan tidak islami itu pembagian yang benar. Karena memang Islam mengajarkan seperti itu, ada makanan yang islami dan ada makanan yang tidak islami. Namun perbedaannya bukan karena ada dalam hadis dan tidak ada dalam hadis. Sehingga kurma islami karena ada dalam hadis. Air putih islami karena ada dalam hadis. Klepon tidak islami karena tidak ada dalam dalil. Wedang uwuh nggih mboten islami karena tidak ada dalam dalil. Itu pembagian yang keliru. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, makanan islami niku makanan yang halal. Makanan yang tidak islami berarti sebaliknya, panganan sing haram. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai para manungsa, silahkan kamu makan apa yang ada di bumi ini yang halal tur apik thayyib. Yang dimaksud thayyib itu sebagian ulama menafsirkan makanan yang lezat.

0: Kenapa Tat? Kok hanya kurma dan air putih saja yang disebutkan dalam hadis? Kenapa Tat?
1: Jenengan artinya dalam hadis di mana?
0: Loh. Ah, dari ini Tat. Kitab ini Tat. Saya sudah membaca ini.
1: Sudah baca semuanya?
0: Ya, belum.
1: Oh, gitu. Nih, sekarang saya jelaskan. Jadi makanan yang disebutkan dalam hadis itu banyak. Demikian pula dalam Quran juga banyak. Allah menyebutkan ada beberapa buah-buahan, ada delima, ada anggur, termasuk ada pisang. Di surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa talhim mamdud, dan mayang yang bertunduk. Yang itu kata Imam Malik itu adalah mauzun, pisang. Mungkin kita enggak kebayang pisang ada dalam Quran. Nah, lalu kenapa klepon tidak disebutkan, ini tidak disebutkan? Ya, mungkin kalau ini ada di zaman Nabi SAW disinggung. Tapi mengingat makanan-makanan ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya tentu saja tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga batasannya bukan masalah disebutkan dan tidak disebutkan, tapi selama itu halal dan thayyib, makanan itu makanan Islami.
0: Jadi ini makanan Islami, Tat.
1: Selama halal, Islami.
0: Bismillah. Aduh, luput meneh, cah.
2: Min adhkaril masaa.

Apakah bertanya perkara gaib kepada anak indigo sama seperti bertanya kepada dukun? Wangsulanipun enggih. Jenengan taken kalih bocah indigo niku padha karo takon karo dukun. Sebab al-kahin niku miturut keteranganipun para ulama maknanipun kullu man yadda'i ilmal ghaibi. Sekabeh menungso sing ngaku-ngaku mangerteni perkara gaib ya kuwi sing diarani dukun. Mbah niku rupa wong tuwa nganggo klambi sarwa ireng, mbah niku rupa ustad klambine putih, peci putih, untune putih, utawa rupa bocah cilik. Padha wae. Napa indigo, napa indogi, napa endogi, iku sedanten padha wae, dukun. Jenengan taken karo bocah indigo padha wae jenengan takon karo dukun. Nek percaya nggih fakot kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niki malah kaleresan kula badhe matur niki berdasarkan data dan fakta lapangan. Mboten ngoyoworo, mboten gedebus kerincing. Datanipun napa? Wonten sak lebetipun kita Ngayogyakarta Hadiningrat. Iku wonten setunggal dalem, omah gedhe magrong-magrong ingkang dipun wastani rumah pocong sumi. Pun nate mireng? Rumah pocong. Urung tau krungu? Horor iki. Letekne kurang adoh. Mengki padosi ten Google, rumah pocong sumi. Metu mengke berita ini. Rumah pocong sumi niku mboten kondang. Ning sakwise ditekani wong-wong indigo sing ngundangke omah pocong sumi niku wong-wong indigo niku. Wong indigo niku do crito. Anu pocong sumi omah ini kirien tinggoni dening wong wadon jenenge Sumi. Iki Mbak Sumi ampun ngapunten Mbak Sumi nggih. Jenenge Sumi, omah niku digarong, dibegal, sumine dipateni. Terus dadi pocongan sumi niku. Manggon enten omah niki. Niku pun kuatah wong indigo sing dolan mriku disoting enten TV, cerita, gawe cerita omah niku omahe Sumi dibegal dadi pocong. Beritane tekan pundi-pundi. Ternyata nalika dipun takeni langsung kalian warga, kalian Pak RT, kalian Pak RW, jenengan nate weruh enten pocongan sumi ten mboten nate. Ora ana. Lah omah niku omahe sinten? Apa mbiyen enten wong jenenge Sumi manggon ten mriki? Mboten enten, Mas. Mriki niki dalemipun sodagar kaya, kula asmine supe nggih. Sodagar kaya niki kagungan putra niku pahlawan nasional, menteri agama pertama nek mboten kelentu ten Republik Indonesia jenenge Pak Rasidi nek mboten kelentu mungkin saged dicek nggih. Dadi Pak Rasidi niku seorang ulama, tokoh umat Islam, menteri agama Indonesia di era pemerintahan Pak Soekarno. Mboten enten sing jenenge Sumi manggon ten omah niki. Lah kok beritane niku enten rumah pocong sumi niku pripun? Ha niku sing gawe rak wong-wong indigo-indigo niku. Dadi nek jenengan percaya kalih wong indigo, padha wae percaya karo dukun. Na'udzubillahi min dzalik. Bila mboten sah percaya karo dukun, karo indigo, indogi lan sak piturutipun wallahu taala alam. Sebab Allah taala dawuh, "Kul la ya'lamu man fis samawati wala ardil ghaiba illallah." Kandakno Muhammad, ora ana makhluk siji ana langit ana bumi sing mangerteni barang gaib kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Mangke saged dipun pirsani mbeli nggih pengawasan kitab Khut Aqidah taka jubuan akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah. Wallahu taala alam.

0: Jian nopo musibah kerja pados nafkah nyambut damel cilaka tangan sampai tugel niku Gusti Allah mboten ngelindungi kula. Niku Gusti Allah ciriose niku moho agung. Astu. Allah Subhanahu wa taala menika moho agung. Allah Subhanahu wa taala menika moho adil. Nalika Allah Subhanahu wa taala maringi pacoban rupa musibah dumateng kita, lajeng kita niki sabar nampi sedanten takdiripun Allah Subhanahu wa taala, niku dadi jalaran Allah Subhanahu wa taala paring pangapura marang sakabehe dosa. Napa malih nuwun sewu kok ngantos astanipun ical, ngantos astanipun potol ceklek tugelan sak piturutipun. Nalika kita niku kecocok rimak jres medal getihipun, kita sedaya ngendika dumateng Allah, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, mugi paduka paring ganjaran dumateng kulo awit musibah ingkang sampun kulo tampi, lan mugi paduka paring ijol ingkang luwih sae tinimbang kenikmatan ingkang sampun ical. Niku dadi jalaran Allah Subhanahu wa taala paring pangapura marang sekabeh dosa. Sing kudu awake dhewe niku diselenget geni neraka, nalika kecocok ri niku sabar Allah Subhanahu wa taala nyelametake awake dhewe saka selengetane geni neraka. Sabar nggih, sebab awake dhewe niku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mboten namung pangan, awak kabeh niku wiwit pucuk rambut ngantos pucuk sikil sedanten kagunganipun Allah. Nggih, nyawa mung gaduhan, bondo mung titipan, nggih, derajat pangkat mung sampiran. Nek derajat pangkate dijubuk melih dening Allah, niku kagungane Allah. Nggih, nek nyawa niku dipundhut dening Allah, niku kagungane Allah. Awake dhewe mung gaduh nyawa niki. Nek tangani awake dhewe dipendhet dening Allah, niku kagungane Allah Subhanahu wa taala. Kita namung sabar lilo legawa nampi takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Ning wonten pangarep-arepipun. Napa niki muga-muga dosa keluputanku diapura dening Allah. Muga-muga kanthi tangan sing dijupuk iki Allah Subhanahu wa taala ngganjar swarga sesuk kanggo aku. Sebab panggesangan niku mboten namung mapan wonten ngalam donya tokil. Ten ngalam donya awake dhewe urip paling banter 70 taun, paling banter 89 taun. Bar niku mati. Wonten panggesangan ingkang langkung sae melih, ingkang langkung suwe melih nika panggesangan akhirat. Mboten dados menapa tangane ilang ten ngalam donya, ning sesuk manggih swarga langgeng tangane wutuh malih. Nemu kabagian bebungah ingkang mboten wonten telasipun. Tinimbang awake dhewe urip tangane wutuh, sikile wutuh, mripate wutuh, ning sesuk wonten akhirat dadi genine neraka diobong dening Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Pramila saking menika ngatah-ngatahi syukur dumateng Allah tasih diparingi tangan ingkang setunggal, tasih diparingi suku ingkang wutuh, menika sak saged-saged dipun gunakaken kangge ngamal soleh. Lan sak ingkang angka 3, ningali kahanan menungsa sanesipun ingkang luwih abot penandangipun. Wonten tiyang niku lahir ten ngalam donya mboten kagungan asta, mboten kagungan suku. Ning glundang-glundung wonten lho niku. Wonten menungsa lahir ten ngalam donya gantet. Nauzubillah min dzalik. Mila awake dhewe tesih syukur dipun paringi sehat waras brigas trengginas. Mugi-mugi nggih penandang ingkang dipun tampi dadi jalaran nggih Allah Subhanahu wa taala paring pangapura lan ganjar swarga langgeng kagem kita sedaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh

من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا

إنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون

0: المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang kembali mempertemukan kita di dalam acara pembelajaran tasrif. Semoga Allah Azza wa Jal melimpahkan keberkahan kepada kita, mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, serta menjadikan apa yang telah kita ilmui sebagai ilmu bermanfaat yang menjadi pemberat amal ibadah kita kelak di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidun wal musyahidat, pada kesempatan ini kita akan mentasrif fi'il wajaha yuwajihu. Kata wajaha yuwajihu berarti menghadapi. Ya, bisa juga diartikan dengan bertatap muka. Wajaha, yakni saling bertatap muka. Ya, namun kebanyakan memang penggunaannya adalah untuk kata wajaha yuwajihu berarti menghadapi. Ya. Kita coba cek ya beberapa makna yang ada di Al-Ma'ani.

apa arti dari wajaha yuwajihu? Ya, sebentar. Indahlah.

0: Ya, di sini artinya berhadapan, bertatap muka, menemui, menghadapi atau berhadap-hadapan. Ya. Ini arti dari apa? Wajaha yuwajihu. Misalnya wajaha Muhammadun fi dirasati al-mushkilata al-kathirah. Ya, dalam belajar Muhammad menghadapi problematika yang banyak. Ini wajah ayu wajihu. Baik. Kita tasif secara lughawi terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaha, wajaha, wajahu, wajahat, wajahata, wajahna, wajahta, wajahtuma, wajahtum, wajahti, wajahtuma, wajahtunna, wajahtu, wajahna. Kita ulangi. Wajaha, wajaha, wajahu, wajahat, wajahata, wajahna. Kita ulang lagi. Wajaha, wajaha, wajahu, wajahat, wajahata, wajahna. Ya, bersama dhamirnya. Huwa wajaha, huma wajaha, hum wajahu, hiya wajahat, huma wajahata, hunna wajahna. Kita ulangi lagi. Huwa wajaha, huma wajaha, hum wajahu, hiya wajahat, huma wajahata, hunna wajahna. Kemudian yang al-mukhatab. Ya, tolong dinaikkan atau diturunkan itu ya. Ya. Yang di layar tolong. Di layar. Dinaikkan, dinaikkan. Nah, terus, terus. Terlalu, terlalu, terlalu. Terlalu. Terus. Up. Nah. Baik. Wajahta, wajahtuma, wajahtum, wajahti, wajahtuma, wajahtunna. Kita ulangi. Wajahta, wajahtuma, wajahtum, wajahti, wajahtuma, wajahtunna. Anta wajahta, antuma wajahtuma, antum wajahtum, anti wajahti, antuma wajahtuma, antunna wajahtunna. Kita ulangi. Anta wajahta, antuma wajahtuma, antum wajahtum, anti wajahti, antuma wajahtuma, antunna wajahtunna. Kita ulangi lagi. Anta wajahta, antuma wajahtuma, antum wajahtum, anti wajahti, antuma wajahtuma, antunna wajahtunna. Kemudian di bawakan lagi. Stop. Terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu, terlalu ke bawah, terlalu ke bawah. Hop. Nah, stop, stop, sudah. Ana wajahtu, nahnu wajahna. Ana wajahtu, nahnu wajahna. Ini yang secara lughawi untuk fi'il madhi. Sekarang al-mudhari', ya. Al-mudhari' ke atas, ke atas. Naam. Tayyib. Ya. Wa sudah, enggak usah di lagi. Sudah stop. Naam. Naam. Yuwajihu, wajaha yuwajihu. Ya. Yuwajihu, yuwajihani, yuwajihuna. tuwajihu tuwajihani yuwajihna. Kita ulangi, yuwajihu yuwajihani yuwajihuna, tuwajihu tuwajihani yuwajihna. Kita ulangi, yuwajihu yuwajihani yuwajihuna, tuwajihu tuwajihani yuwajihna. Kita ulang lagi, yuwajihu yuwajihani yuwajihuna, tuwajihu tuwajihani yuwajihna. Ya, huwa yuwajihu huma yuwajihani hum yuwajihuna, hiya tuwajihu huma tuwajihani hunna yuwajihna. Kita ulangi, huwa yuwajihu huma yuwajihani hum yuwajihuna, hiya tuwajihu huma tuwajihani hunna yuwajihna. Kita ulangi, huwa yuwajihu huma yuwajihani hum yuwajihuna, hiya tuwajihu huma tuwajihani hunna yuwajihna. Kita ulangi, huwa yuwajihu huma yuwajihani hum yuwajihuna, hiya tuwajihu huma tuwajihani hunna yuwajihna. Kemudian naik stop, terlalu sudah antas. Sekarang tuwajihu tuwajihani tuwajihuna, tuwajihina tuwajihani tuwajihna, tuwajihu tuwajihani tuwajihuna, tuwajihina tuwajihani tuwajihna, tuwajihu tuwajihani tuwajihuna, tuwajihina tuwajihani tuwajihna, anta tuwajihu antuma tuwajihani antum tuwajihuna, anti tuwajihina antuma tuwajihani antunna tuwajihna. Kita ulangi, anta tuwajihu antuma tuwajihani antum tuwajihuna, anti tuwajihina antuma tuwajihani antunna tuwajihna. Ya, uwajihu nuwajihu ana uwajihu nahnu nuwajihu. Kemudian yang amr, amr ya sudah tidak usah diganti, sudah wajih wajiha wajihu wajihi wajiha wajihna. Ya, ingat untuk wawunya dibaca panjang, wajih wajiha wajihu wajihi wajiha wajihna, anta wajih antuma wajiha antum wajihu, anti wajihi antuma wajiha antunna wajihna. Ya, sekarang tasrif secara istilahi yang bawah. Nah, bismillah. Ya, wazannya masih fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun, atau fahuwa mufa'ilun wadhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ya, kita tasrif ya. Fa'wajah wajah yuwajihu muwajahatan wijahan wijahan, fahuwa muwajihun wadhaka muwajahun wajih la tuwajih muwajahun muwajahun. Kita ulangi, wajah yuwajihu muwajahatan wijahan wijahan, fahuwa muwajihun wadhaka muwajahun wajih la tuwajih muwajahun muwajahun. Naam, demikian tasrif secara lughawi maupun istilahi untuk fi'il wajaha yuwajihu. Nah, kita kembalikan kepada pembawa acara.
1: Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi materi pembahasan, yaitu pembelajaran dari pembelajaran bahasa Arab bersama guru kita Al-Ustaz Turkholis MPD Hafizahullah Ta'ala. Yaitu tadi ada kita telah menyimak bersama pembelajaran atau penyampaian dari tasrif fi'il wajaha yuwajihu, yaitu tadi ada tasrif lugawi dan juga tasrif istilahi. Baik, adapun kali ini kita akan beranjak pada sesi interaktif. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin berlatih atau mencoba mentasrif, bisa langsung menghubungi di nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Baik. Belum ada penelpon yang masuk.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Kita akan kami coba bacakan dulu ya, untuk tasrif. Untuk tasrif lugawi. Wajah, wajah.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Wajahat, wajahata, wajahna, wajahta, wajahtuma, wajahtum, wajahti, wajahtuma, wajahtunna, wajahtu, wajahna. Kemudian untuk fiil yang berserta
2: dengannya,
1: wa wajaha, huma wajaha, hum wajahu, ia wajahat, huma wajahata, hunna wajahna, anta wajahta, antuma wajahtuma, antum wajahtum, anti wajahti, antuma wajahtuma, antunna wajahtunna, ana wajahtu, nahnu wajahna.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, dari mana?
2: Dengan ibu Ani.
1: Oh, baik, ibu Ani, silahkan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ani.
2: Alhamdulillah. Bismillah. Wajah.
3: Wajah.
2: Wajah. Yuwajihu.
3: Naam.
2: Wajah. Wajah. Wajahu. Wajahat. Wajahata. Wajahna.
3: Naam.
2: Wajah ta, wajah tuma, wajah tum, wajah ti, wajah tuma, wajah tuna, wajah tu, wajah na, uwa wajah, uma wajah, um wajahu. Iya wajahat, umma wajahata, kunna wajahna, anta wajahta, antuma wajahtuma, antum wajahtum, anti wajahti, antuma wajahtuma, antuna wajah tuna, ana wajah tu, nahnu wajah na, yuwajihu, yuwajihani, yuwajihuna, tuwajihu, tuwajihani, yuwajihna.
3: Naam.
2: Tuwajihu, tuwajihani, tuwajihuna, tuwajihina, tuwajihani, tuwajihna, tuwajihu.
3: Naam. Naam. Wajihu apa?
2: Wajihu.
3: Naam. Terus?
2: Wajihu. Uma yuwajihani. Yuwajihu na. Ya tuwajihu. Uma tuwajihani. Una yuwajihna. Anta tuwajihu. Antuma tuwajihani. Antum tuwajihuna. Anti tuwajihina. Antuma tuwajihani. Antona tuwajihna. Ana tuwajihu. Nahnu tuwajihu.
3: Tayyib Ahsan. Sekarang yang mukhatab sama mukhatabah. Silakan.
2: Amr ta.
3: Naam.
2: Wajih.
3: Mm-hmm.
2: Wajiha. Wajihu.
3: Mm-hmm.
2: Wajihi.
3: Mm-hmm.
2: Wajiha.
3: Mm-hmm.
2: Wajihna.
3: Mm-hmm.
2: Anta wajih, antuma wajiha, antum wajihu, anti wajihi, antuma wajiha, antuna wajihna.
3: Ahsan, ahsan. Baik. Apa arti wajahai wajihu Ibu Ani?
2: Bertatap muka atau menghadapi Ustaz.
3: Naam, ahsan. Tayyib. Anti madhi.
2: Wajihti.
3: Oh. Kok wajih?
2: Wajahti.
3: Kemudian antum amar.
2: Wajihu.
3: Nah, tolong jangan ditampilkan ya. Ditutup saja. Nanti yang lihat nanti. Nah, ya biar tahu sih ya. Apalah apa tidak. Nah, hum madhi.
2: Wajahu.
3: Nah, kemudian anti mudhari.
2: Wajihina.
3: Nah, kemudian nahnu madhi.
2: Wajahna.
3: Kemudian huma mu'annath madhi. Huma mu'annath madhi.
2: Wajahata.
3: Apa?
2: Wajaha.
3: Lala, huma, huma, huma. Coba.
2: Huma.
3: Apa tadi? Wajah.
2: Mu'annats.
3: Naam, mu'annats madhi.
2: Wajahata.
3: Wajahata, ahsan. Baik, kamu satu orang laki-laki telah menghadapi.
2: Wajahta.
3: Naam. Dia satu orang laki-laki sedang menghadapi.
2: Yuwajihu.
3: Baik, saya telah menghadapi.
2: Wajahtu.
3: Naam. Kalian banyak laki-laki menghadapilah atau hadapilah.
2: Wajihu.
3: Kemudian dia atau mereka dua orang perempuan sedang menghadapi.
2: Tuwajihani.
3: Ahsan, ahsan. Sekarang yang istilahi. Silahkan. Ya. Baik, coba dibuka lagi yang istilahi. Tolong ditampilkan. Nah. Baik, coba di

0: Alan.
1: Fi Alan.
0: Fi Alan. Terus fahuwa mufa'ilun. Itu.
1: Fahuwa mufa'ilun. Wa dzaka
0: mufa'alun.
1: Mufa'alun.
0: Fa'il.
1: Fa'il.
0: La tufa'il. Mufa'alun, mufa'alun. Coba sekarang kita sudah
1: wadaha iwajihu
0: muwajahatan.
1: Muwajahatan.
0: Ya kan, mufa'alatan, muwajahatan.
1: Muwajahatan. Muwajahatan.
0: Terus wijahan. Nampaknya terputus ya.
1: Enggak usah,
0: enggak
1: sih.
0: Oh ya, usahanya kok tutup tadi. Saya kira terputus. Ya.
1: Wajahatan.
0: Terus?
1: Wasaatan.
0: Wijahan.
1: Wijahan.
0: Terus?
1: Wijahan.
0: Bahwa? Muwajihun.
1: Muwajihun.
0: Wadaka muwajahun.
1: Wadaka muwajihun.
0: Muwajahun. Jadi yang pertama muwajihun, yang kedua muwajahun.
1: Jahun.
0: Terus wajih.
1: Wajih, latu wajih.
0: Wajahun.
1: Wajahun. Wajahun.
0: Oh iya, bahasan. Coba terus di tasrif ya. Silakan.
1: Wajaha. Yuwajihu. Wajahatan. Wijahan. Wijahan. Muwajihun. Wadaka muwajahun. Wajih. Latu wajih. Muwajahun. Muwajahun.
0: Taib, ahsan, ahsan. Ahsan. Taib. Orang yang menghadapi apa Ibu Ani?
1: Wajihun.
0: Yang dihadapi?
1: Wajahun.
0: Apa?
1: Wajahun.
0: Terus jangan kau menghadapi.
1: Latu wajih.
0: Menghadapi?
1: Wajahatan.
0: Telah menghadapi.
1: Wajah.
0: Oh iya, bahasan. Baik, coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya telah menghadapi problematika. Apa problematika? Bahasa Arabnya. Al-Mushkilah.
1: Mushkilah.
0: Ya, Mushkilah.
1: Mushkilatun.
0: Ya, jadi saya telah menghadapi problematika. Apa bahasa Arabnya?
1: Wajatu Mushkilah.
0: Mushkilatan.
1: Mushkilatan.
0: Baik, nah, ada pertanyaan?
1: Insya Allah belum saat.
0: Masya Allah, Masya Allah. Nah,
1: Syukron.

0: Afwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Ani yang telah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Baik, kami masih membuka kesempatan kepada para pemirsa dan juga para pendengar yang ingin mencoba berlatih dari untuk mentasrif dari fi'il wajaha yuwajihu, yaitu dengan tasrif lugawi dan juga istilahi, bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 0873 kali 4 kali

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yati ya?
0: Nah.
1: Baik, silakan.
0: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yati.
0: Wajah. Naam.
2: Yang mudhari sekarang. Silakan Ibu Yati. Yang mudhari. Yuwajihu. Tidak terdengar suaranya. Terputus.
1: Mungkin sepertinya terputus telepon dari para pendengar yang bergabung di kesempatan sore hari ini. Baik, kami masih membuka kesempatan bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Om Abdillah.
1: Baik, Om Abdillah, silahkan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Om Abdillah, tafadhali. Ya.
0: Wajah. Tuwajihuna, nanti tuwajihina,
2: Baik, apa arti wajah yuwajihu? Naam, apa arti dari wajah yuwajihu?
0: Ya, sudah lah.
2: So, apa artinya apa?
0: Menghadap
2: atau?
0: Ya. Menghadap
2: atau menghadapi?
0: Berhadapan,
2: menghadap atau menghadapi. Baik. Nahnu mudhari.
0: Nuwajihu.
2: Baik, antum amr.
0: Wajihu.
2: Naam, hiya madhi.
0: Wajaha.
2: Naam, anti mudhari.
0: Wajihina.
2: Hum madhi.
0: Yuwajihuna.
2: Ah, madhi.
0: Wajahu.
2: Naam, huma mu'annas madhi.
0: Huma mu'annas madhi. Wajahu.
2: Ah?
0: Wajahu.
2: Naam. Huna mudhari.
0: Yuwajihuna.
2: Naam. Antuma mudhari.
0: Tuwajihani.
2: Naam. Ana mudhari.
0: Yuwajihu.
2: Ahsan. Mereka banyak perempuan telah menghadapi.
0: Mereka wajahnya.
2: Naam. Kalian banyak perempuan menghadapilah. Atau hadapilah.
0: Wajahnya.
2: Naam. Kami telah menghadapi.
0: Wajah itu.
2: Apa?
0: Wajahnya.
2: Naam. Mereka banyak perempuan, mereka banyak laki-laki sedang menghadapi.
0: Yuwajihuna.
2: Baik, kamu satu laki-laki sedang menghadapi.
0: Yuwajihu.
2: Ayo, ahsan. Tuwajihu. Tuwajihu, naam. Naam. Yang istilahnya sekarang, Muhammadillah.
0: Wajahan. Wajahun.
2: Ahsan, tolong ditutup. Ya. Baik. Orang yang menghadapi
0: wajahun.
2: Baik, jangan kau hadapi.
0: Satu wajah.
2: Naam. Waktu menghadapi
0: wajahun.
2: Apa?
0: Wajahun.
2: Nah, menghadapi
0: wajahatun.
2: Nah, yang dihadapi
0: wajahun.
2: Hadapilah
0: wajih.
2: Baik. Sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Arab.
0: Ya, Ustaz.
2: Wahai Muhammad, hadapilah musibah dengan sabar.
0: Ya Muhammad, musibah
2: tun. Nah, Hasan. Sahih. Sekarang dibalik ya. Nah, sekarang. Ana wajihu as-su'ubata fil imtihani.
0: Saya menghadapi
2: kesukaan
0: dan
2: ujian. Apa?
0: Kesukaan dan ujian.
2: Sahih. Ahsan. Masya Allah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah.
0: Belum, Ustaz.
2: Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam. Naam. Baik. Naam.
1: Baik, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik kepada Om Abdillah yang telah bergabung bersama kami pada kesempatan sore hari ini. Baik, apa masih menerima lagi
3: satu? Ini satu kali.
1: Baik, kita buka satu telepon lagi yang ingin kepada para pemirsa dan juga pendengar. Kami masih membuka satu kesempatan lagi bagi yang ingin berlatih atau mempraktikkan tasrif dari fi'il wajaha yuwajihu, bisa langsung menghubungi di nomor 0873x04x846. Baik, sepertinya belum ada telepon yang masuk. Oh, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yati.
3: Ya, nah. Tadi sampai mana Ibu Yati?
0: Silakan, Ustaz.
2: Diulang. Silakan. Sayyid, apa arti wajah ayu wajihu?
0: Menghadap.
2: Sayyid, menghadap atau menghadapi ya?
0: Menghadapi.
2: Sayyid, nahnu madhi?
0: Wajahna.
2: Sayyid, antum amr?
0: Antum amr. Wajihu.
2: Sayyid, hum mudara?
0: Yuwajihuna.
2: Nahnu madhi?
0: Wajahna.
2: Anti mudore.
0: Anti mudore. Tuwajihina.
2: Baik, hunna madhi.
0: Wajahna.
2: Baik, antunna amr.
0: Antunna amr. Wajaha.
2: Ah.
0: Wajaha.
2: Ah.
0: Wajaha.
2: Ah.
0: Wajaha.
2: Ah. Antunna.
0: Wajahna. Wajihna.
2: Nah, wajihna. Kemudian antuma madhi.
0: Antuma madhi. Wajahuma.
2: Nah, ahsan, ahsan. Baik, dia satu orang perempuan sedang menghadapi.
0: Tuwajihu.
2: Nah, kamu satu orang perempuan hadapilah.
0: Wajihi.
2: Nah, saya sedang menghadapi.
0: Wajihu.
2: Kalian banyak laki-laki sedang menghadapi. Nah, dia atau mereka dua orang perempuan sedang atau telah menghadapi. Dia dua orang perempuan telah menghadapi.
0: Wajahata.
2: Nah, wajahata. Kemudian selanjutnya yang istilahi, Ibu Yati Tafadhali.
0: Wajaha wajihu muwajihatan.
2: Muwajihatan.
0: Muwajihatan bijahun.
2: Bijahan.
0: Bijahan.
2: Terus?
0: Wijahan
2: itu.
0: Oh. Wijahan.
2: Hmm.
0: Wahua muwajihun. Wazata muwajahun. Wajih. Watu wajih. Wajahun. Wajahun.
2: Nah, mahsan. Yang sedang menghadapi. Atau yang menghadapi.
0: Muwajahun.
2: Ah, yang menghadapi.
0: Yang menghadapi. Muwajahatan.
2: Muwajihun. Yang menghadapi kan isim fa'il toh. Kemudian zaman atau waktu menghadapi.
0: Muwajahun.
2: Sahih. Muwajahun. Menghadapi.
0: Wajah.
2: Apa?
0: Muwajahatan.
2: Nah, muwajahatan. Hadapilah.
0: Wajib.
2: Maaf. Jangan kau menghadapi.
0: Lah, wajib.
2: Nah, baik. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wahai saudaraku, jangan kau hadapi nikmat dengan kekufuran.
0: Wahai saudaraku, janganlah kau hadapi
2: nikmat
0: dan kekufuran.
2: Iya.
0: Ya akhi, la tuwajib.
2: An-ni'mata. Dengan kekufuran. Dengan apa? Dengan itu bahasa Arabnya apa?
0: Ma'a.
2: La.
0: Bi kufrin.
2: Coba.
0: Ya akhi. Ratu wajib. Nikmatan. Bi kufrin.
2: Nah, bil kufri. Nah, mahsan. Tapi ada pertanyaan nih, Bu Yati?
0: Belum, Ustaz, bentar.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Paham ya?
0: Syukran.
2: Afan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Seorang ulama ussalaf bernama Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka selektiflah kalian terhadap sumber dari mana kalian mengambil agama, sehingga tolok ukurnya bukanlah person.
7: Kalau fulan pasti benar,
6: kalau titel dan gelarnya ini berarti pasti benar, tidak. Kebenaran itu berada di bawah naungan Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman ulama ussalaf. Maka siapa saja di dalam menjalankan agama ini berada di atas Al-Quran, di atas Al-Hadis, dalam naungan pemahaman as-salafus salih,
7: maka dia berada pada edaran kebenaran.
8: Perhatikan baik-baik dan siapa kita berteman.
9: Di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda, apa itu?
10: Ida tanassaka an yuwahiya sahibas sunnah yahmiluhu alaika.
9: Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada seorang pemuda, yang dia sudah mulai bersemangat untuk ibadah, sudah mulai bersemangat untuk belajar ilmu agama, yaitu Allah perkenalkan dia, Allah dekatkan dia kepada orang-orang sunnah.
10: Sahibu sunnah.
9: Orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang mengajaknya kepada sunnah tersebut. Ketika teman-teman bergaul kita itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang dekat dengan sunnah, maka ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Nabi Al-Sallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, kata beliau alaihi salatu wassalam, innal abda idza sabaqat lahu min Allahi manzilah lam yablughha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
12: Fa'inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Tidaklah ada ucapan yang paling benar dan lebih benar dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang paling benar ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an
11: Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diadakan tentang al-bid'ah. Dan setiap yang diadakan dalam agama itu sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka.
6: Siapa yang tidak ingin menggapai istiqamah yang janji balasannya dunia akhirat?
5: Istiqamah adalah suatu ungkapan tentang berpegang teguh kepada perintah Allah, baik dengan mengerjakan perintahnya ataupun meninggalkan larangannya.
6: Siapa yang tidak ingin menggapai istiqamah yang janji balasannya dunia akhirat? Di dunia tidak merasakan kegelisahan, kesedihan, di akhirat dipastikan masuk surga, kekal pula abadi di dalamnya. Kalau sudah seperti itu, sampai pun kalau kita bukanlah orang kaya raya, tapi di dunia tidak merasakan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tidak pula kesedihan, dan di akhirat dipastikan menjadi penghuni surga Allah, saya enggak apa-apa jadi orang miskin, yang penting itu yang saya dapatkan.
13: Faedah kajian.
14: Di antara salah satu kiat agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melihat keluar. Bahwasanya ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak lebih beruntung dari kita dalam urusan akhirat. Kita tidak berbicara tentang urusan dunia karena itu terlalu kecil, terlalu remeh. Tapi yang menjadi fokus perhatian kita adalah urusan-urusan akhirat. Dan kalau kita melihat di luar, kita akan dapati ada orang-orang yang sepanjang hayatnya tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hayatnya tidak pernah bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang sudah mengaku Islam, sudah bersyahadat, tapi dia tidak menjaga salat 5 waktunya. Boro-boro salat berjamaah. Salat yang 5 waktu saja masih banyak bolong. Bahkan salat Jumat masih bolong juga. Dan ini banyak, kita masih dengan mudah mendapatinya di sekitar kita. Tapi renungan ini tujuannya bukan untuk kita merasa sombong, merasa lebih baik dari mereka, kemudian merendahkan mereka, tidak. Kata beliau, saat kita melihat keluar, target kita adalah agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar daripada syukur mereka itu. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah kepada Islam. Bahkan mungkin sejak kita lahir, ketika sebagian orang harus menempuh jalan berliku untuk bisa menggapai Islam. Alhamdulillah kita menjaga salat 5 waktu. Bahkan mungkin secara berjamaah dan konsisten dengan itu. Maka ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, yang kalau kita tidak ingatkan demikian, kadang-kadang kita menganggapnya remeh. Kita tidak bersyukur dengan semua nikmat itu. Tapi ingat, targetnya bukan untuk merasa sombong, merasa lebih baik, apalagi sampai merendahkan orang-orang di luar sana. Tapi ini dalam rangka kita melihat bahwasanya ternyata anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kita ternyata begitu besar. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjaga kebaikan-kebaikan ini sehingga nikmat kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Faedah Kajian.
1: Dalil tentang wali, siapa wali itu? Surat apa? Yunus ayat 72-73. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para walinya Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak pernah berduka. Siapa wali-walinya Allah itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka yang bertakwa. Sehingga wali adalah kombinasi antara iman dengan takwa. Ya, itulah wali menurut Al-Qur'an. Ustaz, kenapa menerangkan ini? Supaya sampean tahu kedudukan Rasulullah. Manusia muslim, mukmin, sekarang apa? Takwa. Iman sama takwa, inilah walaya, derajat kewalian. Jadi wali menurut Al-Qur'an surat berapa tadi? Yunus ayat 72-73, wali adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Itu, jangan dengarkan dongengan-dongengan orang di luar sana. Bahwa kalau jadi wali harus terbang ke Sidratul Muntaha 70 kali, enggak usah didengar. Wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Surat apa? Yunus 72-73. Betul ya? Bukan syarat kewalian orang bisa terbang. Bukan syarat kewalian orang bisa berjalan di atas air. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru 'alal hawa fala taghtarru." Jika kalian melihat orang berjalan di atas air atau terbang di udara, fala taghtarru. Jangan tertipu. Tapi kembalikanlah perkaranya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, afdalul karamat al istiqamah fiddin. Seutama-utamanya kekeramatan, seutama-utamanya karamah adalah istiqamah di atas agama. Salat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, menolong orang yang susah, tawadhu, tidak sombong, memperlakukan manusia dengan memuliakannya. Dialah wali Allah meskipun tidak bisa terbang.

mendapatkan wahyu tatkala di Gua Hira. Ya, kekhawatiran ada pada diri Nabi. Nabi pun kembali menemui istrinya di rumah. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dan disebutkan juga beliau mengatakan, laqad khasitu ala nafsi. Aku khawatir akan diriku. Lantas Khadijah, yang merupakan istri yang sangat mulia, istri yang cerdas, istri yang menopang suaminya baik dalam kondisi yang susah maupun dalam kondisi yang baik, Khadijah pun mengatakan, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Ya, ini perkataan Khadijah yang juga merupakan persaksian bagaimana sosok baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Allah enggak akan menyia-nyiakanmu. Innaka latasilur rahim, karena engkau adalah seorang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Ya, wa tahmil al-kalla, dan engkau senantiasa senang membantu meringankan beban orang. Wa taksibul ma'duma, ya, dan engkau senantiasa membantu orang-orang yang lemah, memberikan kepada mereka orang-orang yang enggak punya. Engkau senantiasa membantu mereka. Wa tukri ad-dhaifa, engkau juga adalah sosok yang mengagungkan seorang yang bertamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau juga orang yang senantiasa membantu, ya, orang yang tertimpa musibah, ya, engkau membantu hal-hal yang di atas kebenaran, dan seterusnya. Maka ini sudah menunjukkan persaksian bagaimana kebaikan-kebaikan, akhlak mulia yang melekat pada Nabi itu enggak hanya satu tapi banyak. Sedangkan orang-orang Quraisy dahulu, ya, itu kalau orang disebut baik itu biasanya mereka itu hanya menonjol satu kebaikan saja, mungkin dermawan, ya, mungkin pemberani, ya, ya, atau hal-hal yang lainnya. Tapi Nabi SAW itu terkumpul pada diri beliau akhlak-akhlak yang mulia jauh sejak dahulu kala.

0: Faedah Kajian.
1: Di dalam sebuah ayat yang jelas, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, tepatnya dalam surat Fatir, ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, Inna syaitana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa, innama yad'u hizbahu, liyakunu min ashabis sa'ir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, sungguh syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Sampai sini, rasa-rasanya tidak perlu ada lagi pertanyaan untuk memahami makna firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa sungguh syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Selanjutnya Allah menetapkan perintah, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh bagi kalian. Dia musuh, maka jadikan seperti halnya musuh. Kenapa kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh? Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan di bagian akhir ayat 6 surat Fatir ini, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sejatinya syaitan akan selalu mengajak, mengundang kelompoknya untuk bersama-sama dengannya menjadi penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillah. Konsekuensi dari kita mengetahui bahwa syaitan adalah musuh kita, maka kita harus mengetahui bahwa syaitan memiliki strategi. Syaitan mempersiapkan langkah. Syaitan menyusun konsep propaganda di dalam rangka keberhasilan apa yang dicita-citakannya.

0: Sudah infak liman bulan ini?
1: Semenit manfaat.
2: Tanggung jawab mendidik anak dilakukan terus-menerus merupakan sabilul anbiya wal mursalin. Pendidikan mendidik anak itu adalah jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Kita lihat bagaimana da'a Nuh ibnahu ilal iman. Kita lihat bagaimana Nuh alaihi salam menyeru, mengajak anaknya kepada keimanan. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Nuh terus-menerus mengajak anaknya, bahkan tatkala bahtera, tatkala banjir itu datang. Tatkala banjir akan menenggelamkan seluruh apa yang ada di bumi ini. Tatkala Nuh menaiki bahteranya, menaiki kapalnya, dan anaknya masih tidak mengikutinya, Nuh tetap berusaha mengajak anaknya untuk ikut kepada keimanan. Itulah dawam terus menerus. Itulah sebuah tanggung jawab dalam pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal batas. Yang dikenal tatkala Allah telah mengambil diri kita atau Allah telah mengambil anak kita. Terus pendidikan itu dilakukan karena merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan.
1: Semenit manfaat.
3: Bagaimana caranya supaya kita bisa menundukkan pandangan kita? Pertama, menikah. Bagi yang belum menikah, segera menikah. Karena itu bisa menundukkan pandangan kita. Yang kedua, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, sebagaimana kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, tapi kita malah banyak yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu.
1: Semenit manfaat.
4: Maka kita meyakini Allahu syakur. Syakur itu Allah Maha membalas kebaikan. Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sekecil apapun para pecinta liman, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan. Selama itu dikerjakan dengan keikhlasan dan kebaikan itu dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah di situ pasti akan ada balasannya. Karena Allah Asy-Syakur. Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, oleh orang-orang yang beriman akan dibalas. Jangan khawatir. Jangan galau. Jangan bimbang kalau kita mau berbuat baik itu jangan ragu. Karena di dalam Al-Qur'an Allah jelas-jelas menyebutkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat biji sawi, sesuatu yang kecil, zarro itu, kata para ulama, zarro itu adalah semut ya semut yang sangat kecil, yang dimana semut ini kalau merayap di tubuh kita itu kita nggak ngerasa, karena sangat kecilnya semut ini. Jadi kalau ada kebaikan sekecil semut itu, ya, maka kita akan mendapatkan balasannya. Ya, kita akan mendapatkan apa? Balasannya. Jadi kita yang untung.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah.

0: kita.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawb.

0: jadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
0: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
0: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
0: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
0: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
0: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
0: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
0: Doa dukhulil khala'.
1: Doa masuk WC.
0: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
0: Du'aul khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
0: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
0: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
0: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
0: Al-dhikru inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
0: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Al-dhikru inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
0: Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa al-zahab ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
0: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
0: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu, Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV. Dengan wahyu ini.
1: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: baca.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي، وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا، وهب لي نورا على نور.
3: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'aul khuruj minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi tsaubil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala'.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Inilah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah, salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi, satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Makkah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita dengarkan hikayat tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkata, "Aku datang ke Makkah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian, para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu. Jangan mendengar apapun darinya. Dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' At-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid,
Aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami. Beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit kepadanya. Sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, celaka kamu Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya. At-Tufail berkata, aku diam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya. Dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik. Maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan aku masuk Islam. At-Tufail berkata, kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya.

datang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampungan mereka, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, "Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka." Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan engkau bukan termasuk golonganku." Bapakku bertanya, "Mengapa wahai anakku?" Aku menjawab, "Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia berkata, "Anakku, agamamu adalah agamaku juga." Aku berkata, "Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui." Maka bapakku pun pergi. Dia mandi dan mensucikan bajunya. Kemudian dia datang, dan aku menjelaskan Islam kepadanya, dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan kamu bukan termasuk golonganku." Dia bertanya, "Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa?" Aku menjawab, "Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad." Dia berkata, "Agamamu adalah agamaku." Aku berkata, "Pergilah dan bersucilah dengan air Dhi Asyura." Dia berkata, "Bapak dan ibuku sebagai jaminanmu, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini dari Dhi Asyura?" Aku menjawab, "Celaka kamu dan celaka juga Dhi Asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pecel itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu." Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya. Maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera, kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail melanjutkan kisahnya. Aku datang bersama Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW di Makkah. Di saat itu Nabi SAW bersabda kepadaku, "Hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan." Lalu Rasulullah SAW berdiri mengambil air. Beliau berwudu kemudian mengerjakan sholat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, "Manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa." Maka aku berkata, "Celaka kaumku." Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus." Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, "Pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut." At-Tufail melanjutkan, "Aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu.

Aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam, dan Islam mereka pun telah bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaibar kepada kami, sama dengan kaum muslimin lainnya. Kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur." At-Tufail berkata, "Setelah itu, aku terus bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Ta'ala membuka Makkah untuk beliau. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulqafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hammamah. Aku ingin menghancurkannya.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulqafain. Namun At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. At-Tufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair, 'Wahai Dzulqafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Aku melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus.' Maka mereka semuanya masuk Islam, dan Islam mereka bagus. Setelah itu, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam mentaati khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memenangi Musailamah Al-Kadzab. Putranya ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Al-Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi. Tolong jelaskanlah kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur. Seorang burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cariku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya At-Tufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia At-Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya Amru, mereka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amru bin At-Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan,
Amr justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seorang yang sebagian anggotanya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Amr bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, seorang syahid

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu salamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi rabbil alamin. Allah dahu la syarika la syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Al-Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, di mana pun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbarokah dan pada malam yang mulia ini, kembali kita bertemu di majelis kita. Ini majelis tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Dengan panduan tafsir Jalalain. Kita sekarang pada Surat An-Nisa ayat nomor 37. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Alladzina mubtada. Alladzina ini adalah mubtada. Dalam artian ayat ini adalah masalah yang baru. Ini ayat yang baru, pembahasan yang baru. Karena pada kajian-kajian kita yang kemarin, ini membahas masalah-masalah yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Nah, Rabbuna tabaraka wa ta'ala firman, alladzina, ini mubtada. Yabkhalun, yang mereka itu bakhil. Yang mereka itu bakhil. Bima yajibu alaihim, dengan apa yang wajib bagi mereka. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ بِهِ, dan mereka memerintahkan orang ini untuk juga bersikap bakhil. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ, dan mereka menyembunyikan. Mereka menyimpan, mereka menyembunyikan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, مِنْ فَضْلِهِ, dari karunianya. مِنَ الْعِلْمِ وَالْمَالِ, dari ilmu dan dari harta. وَهُمُ الْيَهُودِ, dan mereka adalah orang-orang Yahudi. وَخَبَرُ الْمُبْتَدَى, dan khabar dari mubtada adalah lahum wa'idun syadid, mereka akan mendapatkan ini azab yang pedih. Wa'atadna lil kafirin, dan kami menyediakan, menyiapkan bagi orang-orang kafir. Bidzalika, dengan itu semua. Wabighairihi, dan dengan yang lainnya. Azabam muhina, azab yang muhina, yang za'ihanatin, yang penuh dengan kehinaan. Pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam ayat ini terkait dengan orang-orang yang bakhil. Dan definisi pengertian dari orang-orang yang bakhil adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan harta yang wajib bagi mereka untuk mengeluarkannya. Mestinya dia itu wajib memberi, tapi nggak mau memberi. Itu namanya bakhil. Jadi, difahami dengan baik masalah ini, tidak semua orang yang tidak memberi sesuatu itu bakhil. Ya. Jadi karena tingkatan orang itu beda-beda. Ada orang itu yang dermawan. Dermawan itu memberikan harta kepada orang lain yang mestinya itu enggak wajib bagi dia untuk memberi. Itu dermawan. Tapi dia memberi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kalau wajib enggak. Yang kedua, orang yang hanya memberi yang wajib tok. Kalau enggak wajib enggak dia beri. Ini. Dan yang ketiga, orang yang sampai yang wajib mestinya dia beri tapi dia enggak mau memberi. Lah, yang ketiga itulah yang bakhil. Mestinya wajib zakat, misalkan wajib menzakati hartanya misal 2 juta misalkan, tapi enggak mau memberikan. Mestinya dia itu wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, wajib untuk memberikan nafkah kepada kerabatnya. Yang wajib-wajib itu ternyata dia tidak mau memberikan, maka dia adalah orang yang bakhil. Makanya kan bahasanya Imam Suyuti rahimahullah taala dalam ayat ini beliau mengatakan, yabkhaluna bima yajibu alaihim. Mereka itu bakhil, tidak mau memberikan apa yang wajib bagi mereka untuk memberikannya. Nah, lalu gak cukup dia yang bakhil, tapi juga ngajak-ngajak orang, merintahkan orang, nyuruh orang untuk yakni bakhil juga. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, nyuruh orang ini untuk bakhil, bakhil juga. Nah, kemudian yang ketiga, mereka itu wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Mereka itu menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dan orang-orang Yahudi, karena ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi, Allah memberikan kepada mereka dua karunia besar. Karunia yang pertama, karunia ilmu, karena mereka selalu dibimbing oleh para nabi. Ini orang-orang Bani Israel itu selalu dibimbing oleh para nabi. Kata Rasulullah SAW, kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Adalah orang Bani Israel itu selalu dipimpin oleh yakni para nabi. Idza mata fihim nabiyyin ba'athallahu nabiyya. Jika ada seorang nabi, jika ada satu nabi yang wafat di kalangan mereka, ba'athallahu nabiyyan, maka Allah segera mengutus nabi yang lainnya. Karena mereka selalu dibimbing oleh para nabi, didampingi oleh para nabi, disertai oleh para nabi, maka mereka mau enggak mau memiliki ilmu tentang syariat. Yani, itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita zaman dahulu kala, mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk memiliki harta. Yani, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel untuk memiliki harta. Dan itu tidak mereka akui. Mereka menyembunyikan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianya bakhil, ngajak-ngajak orang untuk bakhil, tidak mau mengakui anugerah yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada mereka azab yang pedih. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami menyediakan, Allah tidak menggunakan bahasa lahum, untuk mereka, tapi menggunakan bahasa lil kafirin, untuk mengisyaratkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang kafir, azab yang pedih. Dan ini pelajaran untuk kita. Jadi bahwasanya bakhil sama menyembunyikan nikmat Allah itu adalah ciri dari orang-orang Yahudi yang amat sangat tercela. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang terperangkap dalam penyakit yang berbahaya itu. Terperangkap dalam penyakit yang berbahaya itu gambarannya adalah kita termasuk orang-orang yang bakhil. Jadi mempunyai tetangga yang enggak bisa makan padahal kita itu memiliki kelebihan makanan, tapi kita itu wajib bagi tetangga untuk memberi makan. Memiliki ini, memiliki itu padahal ada orang lain yang tidak memilikinya dan wajib bagi dia untuk memberikannya lalu tidak memberikannya. Yang wajib lah ya, pertanyaan saya, yang wajib lalu dia tidak memberikannya, maka ini adalah ciri salah satu di antara perbuatan keji yang itu disebutkan oleh Allah di sini sebagai ciri dari orang-orang Yahudi. Yang kedua, menyembunyikan anugerah Allah, enggak ngakui anugerah dari Allah mengkufuri anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yani orang itu kalau menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama harus mengakui bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah. Alhamdulillah gitu dalam lisannya. Kemudian dalam hatinya dia mengakui itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mensyukuri. Mensyukuri dengan menggunakan amalnya ini, nikmat-nikmat itu untuk kebaikan, menceritakannya kepada orang lain. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini adapun dengan nikmat Allah, maka ceritakanlah kepada ini orang. Orang itu bukan dengan niat sombong, tapi untuk menunjukkan bahwasanya dirinya mendapatkan nikmat Allah yang besar. Jadi mendapatkan nikmat Allah yang besar. Yang ketiga, nikmat itu terlihat dalam amaliyahnya. Jadi lihat dalam amaliyahnya. Kalau memang nikmat itu berupa harta, ya layaknya dia itu adalah orang yang dianugerahi oleh Allah harta, penampilannya yang pantas gitu. Bukan nyombong loh ya, yang pantas. Jadi kalau kemudian dia adalah seorang alim yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka layaknya bagaimana seorang alim yang untuk menunjukkan atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami menyediakan bagi orang-orang yang kufur azab yang menghinakan. Walladzina yani atas ala alladzina qabla, alladzina dalam ayat 38 ini atas kepada alladzina dalam ayat yang ke sebelumnya, dalam ayat yang ke-37. Alladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang mereka itu menginfakkan harta mereka, ria annas, untuk ria, biar dipuji oleh orang, muraina lahum, menampakkan amalnya itu agar dipuji oleh mereka, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan mereka itu tidak beriman kepada Allah, juga tidak beriman kepada hari akhir, kal munafiqina wa ahlil kitab wa ahli Makkah, semacam orang-orang munafik dan orang-orang penduduk kota Mekah. Wa may yakun syaitanu lahu qarina, maka barang siapa yang setan itu merupakan teman dekatnya, saban ya'malu bi amrihi, yang dia itu melakukan yang diperintahkan oleh setan tersebut, fahaula semacam mereka, fasaa bisa qarina huwa, maka itu adalah sejelek-jelek teman. Allah Subhanahu ini wa ala. Allah telah menyebutkan ayat ini. Orang-orang yang mereka itu, yang pertama ayat yang 37 tadi berkaitan dengan orang-orang yang bakhil. Yang kedua ini kebalikannya, dia itu infak, memberikan hartanya kepada yang orang, yang orang lain. Yang memberikan hartanya itu kepada yang orang lain. Tapi ternyata enggak ikhlas untuk Allah. Tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia lakukan itu hanya riya. Ini pengen dipuji sama orang lain, pengen dihargai sama orang lain. Riya gitu. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu riya annas. Karena mereka tatkala amal itu adalah demi riyanya, bukan karena itu adalah perintah Allah, bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu juga disifati oleh Allah dengan wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Mereka itu juga tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang amalnya itu murni hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yakun syaitanu lahu qarina fasaa qarina, maka barang siapa yang setan itu menjadi qarina. Setan itu menjadi qarina, menjadi temannya. Maka fasa'a qarina, maka jelek sekali ini teman dia, karena temannya itu setan, temannya itu ini adalah setan. Dan dia juga adalah orang-orang yang tercela. Yang pertama adalah orang yang bakhil, yang kedua adalah orang yang infak, yang sedekah tapi riya, mengharapkan pujian manusia, tidak ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha yani wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengomentari kepada dua kelompok manusia tadi, kelompok orang-orang yang bakhil, kelompok orang-orang yang infak tapi riya. Yani dan itu dua-duanya adalah ciri khas, ciri dari orang-orang kafir yang itu kemudian penyakit bakhil, penyakit menutup-nutupi anugerah yang Allah berikan kepadanya, penyakit riya. Semua itu adalah penyakit-penyakit yang ada pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala ngomentari mereka. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa madza 'alaihim law amanu?" Yani madza 'alaihim? Lah, apa susahnya? Apa akan memadzaratkan mereka? Apa beratnya? Seandainya mereka itu mau beriman, law amanu billah, mau beriman. Yani wal yaumil akhir, dan mau beriman kepada hari akhir. Mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada hari akhir. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan mereka yang infakkan dari sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka. Ayy dararin alihim fi dhalik. Madharat apa? Mereka itu kalau beriman itu madharatnya apa? Mereka itu kalau mau berinfak itu madharatnya apa? Nah, ayy dararin alihim fi dhalik. Wal istifham lil inkar. Dan pertanyaan ini untuk mengingkari. Walau masdariyah. Ay la dharara fihi wa innamal dhararu fi ma hum alayh. Maknanya ya tidaklah dharar sama sekali. Apa sih apa yang bisa memadzaratkan Allah Subhanahu wa taala? Yang akan termadzaratkan itu adalah mereka sendiri. Yang akan termadzaratkan ini itu adalah mereka sendiri. Wa kanallahu bihim yani alima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas perbuatan mereka. Fayujazim bima amalu bima

Dan para ulama mengatakan ini, mengatakan ini, mengatakan ini. Pendapat yang dipilih oleh Syuuti rahimahullah adalah asgharu namlah. Semut yang paling kecil. Semut yang paling kecil. Bi'an yang kusuha. Jadi Allah itu enggak akan mendolimi seorang pun. Mengurangi sedikit pun. Min hasanatihi dari kebaikannya. Au yazituha min sayyi'at. Au yazituha min sayyi'ati. Atau akan nambah kejelekannya. Enggak akan ada. Wa in taku aydharratu hasanatan, jika memang apa ya perbuatannya itu adalah kebaikan, min mukmin dari seorang mukmin, wa fikra abir rafa hasanatun gitu ya, wa in taku hasanatun wa kana fa kana tamah, maka kana itu fiil tam ya, dalam ilmu nahwu itu kana itu kadang-kadang kana itu seringnya adalah fiil naqis, fiil yang enggak punya fa'il dan maf'ul bih tapi malah punyanya isim dan khabar, fiil naqis. Nah, sebagian atau dalam kondisi tertentu maka karena itu bisa menjadi fi'il naqis. Bisa menjadi fi'il tam, fi'il naqis. Makanya di sini boleh mengatakan wa bi qira'ah bir rafa ai fa kana tamma. Bacanya itu wa in taku hasanatan atau fa in taku hasanatun. Jadi, itu hasanatun. Kalau kita bicara hasanatan maka berarti dia itu adalah khabar dari kana. Kalau kita bicara hasanatun maka dia itu adalah fa'il dari kana. Jadi kana. Nah. Yudha'if hadis saya, Allah akan melipat gandakannya min ashirin ila aksar min sabi'imiyah. Dari angka 10 menjadi lebih banyak dibandingkan 700. Bawi kira'ah yudha'if habit tashdid. Dalam bacaan yang lain yudha'if ha dengan tashdid. Dengan mentashdid. Wa yu'ti min ladunuhu, dan Allah akan memberikan dari sisinya, min indihi dari sisinya, ma'al mudha'afa, di samping dilipat gandakan itu, ajran 'azima, pahala yang besar, la yuqaddiruhu ahadun, yang tidak bisa diukur oleh jenis siapapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lah kalian itu loh bakhil itu loh ngapain, kalian itu riya itu loh ngapain, kalian itu loh tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir itu loh ngapain. Semuanya akan ada balasannya di sisi Allah. Kalau seandainya mereka iman itu apa berarti? Seandainya mereka yang mau beriman itu apa? Susahnya, apa beratnya? Tidak ada berat, tidak ada yang susah. Tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Makanya oleh yang dekat ketanya ini kan. Wa yu'ti min ladunuhu min indihi ma'al mudha'afa ajran adran azimah. Semua yang diamalkan itu berupa kebaikan dan itu akan menjadi keberkahan untuk semuanya. Fakaifa hal kuffar. Bagaimana lalu bagaimana? Idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, apabila kita datangkan per umat itu ada saksinya. Yashhadu 'alaiha, yang menjadi saksi atas dia, yakni atasnya bi amaliha, dengan amalnya. Wa huwa nabiyyuha, dan beliau adalah nabinya. Wa ji'na bika, dan kami datangkan engkau. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ala ha'ul, atas mereka itu syahidah, sebagai saksi. Suatu hari Rasulullah SAW itu dalam Bukhari ya. Itu apa? Jadi beliau itu suatu hari di ngomong sama Abdullah bin Mas'ud, afwan. Bicara sama Nyin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, meminta untuk ini membacakan ayat Al-Quran. Abdul Mas'ud tanya Rasulullah, lo bukannya Al-Quran turun ke jenengan kok ke saya yang baca gitu. Maka beliau mengatakan, aku ingin untuk yang membaca itu adalah orang lain. Kemudian beliau membaca awal surat tadi sampai ayat ini. Ayat yang ke-41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid gitu. Lalu selesai membaca ayat itu, Rasulullah juga mengatakan, sudah cukup gitu. Kemudian beliau menangis atas yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ini ayat-ayat ini. Bagaimana saya katakan tadi? Ini yani makna fa kaifa idza ji'na, dan bagaimana nanti kalau kami datangkan min kulli ummatin bi syahid, semua umat itu ada yang menjadi saksinya. Dan Rasulullah SAW akan menjadi saksi dari ini umat, ini yang akan menjadi saksi ini dari ini umat ini. Menyeni wa ji'na bika ya Muhammad ala haula, yani syahida, atas mereka sebagai saksi dari perbuatan mereka. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari
Insya Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan.

0: pada waktu yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka ini wa ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung naga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Faedah kajian. Setidaknya ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok akidah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pondasi dalam beragama. Dan yang namanya pondasi itu penting sekali. Kita kalau membangun rumah, pondasinya rapuh, maka ya akan roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan ya kokoh dan kuat. Idza mal aslu ghairu zakin fama tasku madad dahril furu'. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kuat, maka selama-lamanya pun akan kuat. Tapi kalau enggak kuat, maka bentar lagi akan hancur, roboh, bahkan mungkin bisa menjadi kuburan bagi ya penghuninya. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an, begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahkan para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau baca buku-buku kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ussalaf, ya entah itu kitab akidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far Tahawi, atau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis As-Sabuni, atau Sahih Sunnah Al-Barbahari atau Al-Muzani, atau Aqidah Wasitiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau kitab akidah apa saja yang ditulis oleh para ulama ussalaf, hampir semuanya memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang sangat penting, ya, masalah yang prinsip, ya, dalam beragama. Oleh karenanya para ulama dari berbagai madhab, walaupun mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ya, tidak ada yang menyelisihi prinsip akidah dalam masalah ini kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ini masalah prinsip pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Jadi masalah akidah ini, masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah ya prinsip yang merupakan garis pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka dia ahlu sunnah. Siapa yang menyelisihi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyimpang. Maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pembahasan masalah ini ayyuhal ikhwah berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kemaslahatan yang sangat besar, yaitu menjaga stabilitas keamanan negara. Dan masalah keamanan suatu negara itu masalah yang sangat penting. Karena kalau negara itu aman, terjaga, kondusif, kita pun bisa ibadah dengan tenang. Kita bisa taklim, kita bisa sholat dengan tenang, ya, kurban dengan tenang, nikah dengan tenang. Coba kalau negaranya enggak aman, sholat ngumpet-ngumpet, takut nanti dibom. Ya, nikah malam pertama takut nanti dibom. Enggak tenang. Maka stabilitas keamanan negara itu apa? Sangat penting sekali, harus dijaga, harus dirawat. Bahkan dalam banyak kesempatan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis, keamanan lebih didahulukan daripada makanan, minuman, buah-buahan, daripada nikmat-nikmat yang lain seperti perekonomian dan kesehatan. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, jadikan negeriku ini," maksudnya negeri Mekah ini ya. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengajak istrinya yaitu Hajar sama Ismail yang waktu itu masih bayi untuk dibawa ke Mekah yang tandus, kering, sepi. Tapi karena ini perintah Allah SWT, suruh naruh di situ, sami'na wa ato'na. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia enggak mikir gimana nanti ya. Ya. Tega banget ini, saya diperintahkan untuk ninggalkan apa? Ya, keluarga, masih bayi lagi. Itu kalau orang yang gak kuat imannya, gak bakal menjalankan perintah Allah SWT. Tapi karena Nabi Ibrahim percaya, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ato'na. Gak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi. Begitu seorang mukmin. Ya, ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Dan berikanlah kepada penduduknya apa? Makanan dan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di situ dalam ayat tersebut, apa yang pertama kali Nabi Ibrahim minta? Keamanan dulu. Sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah keamanan. Maka ini sebab yang kedua, faktor yang kedua kenapa kita penting membahas masalah ini, karena kaitannya erat dengan stabilitas keamanan negara. Sebab dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan negara. Tapi kalau rakyat udah gak taat kepada pemimpinnya, bangkang, memberontak kepada para pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan, ya, bahkan bisa jadi peperangan. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini. Dan pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini terwakili oleh dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim kepada para pemimpin, menganggap bahwa para pemimpin itu kafir, tauhid, sehingga kita harus memberontak mereka karena mereka apa? Kafir. Kalau kita memberontak, kalau kita memerangi mereka, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, matinya syahid, ditunggu para bidadari di surga. Oh, enak ya. Nah, itu apa namanya, doktrin-doktrin. Makanya pemikiran ini, yaitu pemikiran Khawarij ini, inilah biang kerok sumber dari aksi-aksi terorisme, pengeboman, radikalisme, ya, karena dia menganggap para pemimpin adalah kafir, tauhid, ya, polisinya juga begitu, ya, PNS-nya juga begitu. Akhirnya siapa yang terlibat, maka kafir semuanya. Ini orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu pemikiran orang-orang Khawarij. Golongan yang kedua, sebaliknya, yaitu golongan yang meremehkan, golongan yang menggampangkan masalah ini, sehingga mereka berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Kalau tadi ekstrim, oh ini terlalu berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Ya, mereka berlebihan maksudnya dalam menyanjung kepada para pemimpin. Ya, sebagai penjilat para pemimpin. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, mereka mendukungnya. Walaupun itu bertentangan dengan agama. Ya, mereka mengkultuskan para pemimpin. Ya, ini juga enggak boleh. Ini paham Murji'ah, ya, orang-orang yang menjilat kepada para pemimpin. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu ba'di umara, fala tusaddiquhum bikadzibihim wa la tu'inuhum ala dzulmihim." Nanti kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka jangan kalian mempercayai kedustaan mereka. Jangan membantu kezaliman mereka. Faman ya a'anahum ala dzulmihim lam yarid alaiyal haul. Siapa yang membantu kezaliman para pemimpin, maka dia tidak akan mendatangi telagaku, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani dalam Sahih at-Tarhib wa at-Tarhib. Oleh karenanya ayol ikhwah, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting untuk diperhatikan. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin, sebagaimana sikap mereka dalam masalah-masalah akidah yang lain, yaitu sikapnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami menjadikan kalian, menjadikan agama kalian ini, yaitu agama Islam ini, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam masalah apa? Ya, kata para ulama, dinullah, ya, wastun bainal ghali wal jafi. Agama Allah Subhanahu wa taala itu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang meremehkan.
6: Faedah kajian. Faedah kajian.
7: Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang saleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkena fitnah atau syuhrah, fitnah keterkenalan, yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya, terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya, dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak, saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia enggak mau, karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga ikhwatillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarni, seorang dari suku Qaran dari negeri Yaman yang pernah punya penyakit sopa, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarni bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Qais Al-Qarni, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu. Waktu Umar bin Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Qais Al-Qarni? Satu saat ada rombongan di antara mereka itu ada Qais Al-Qarni. Dan ternyata Qais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya, kalau dalam bahasa kita, orang bejaji. Tahu enggak? Orang bejaji. Tahu? Enggak tahu. Orang bejaji. Enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang bejaji. Hah? Enggak menjanjikan. Enggak meyakinkan. Pokoknya dia potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan. Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengemis kere yang letek, kemudian dia enggak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qais Al-Qarni. Kemudian intinya ditemui Umar. Anda yang namanya Qais Al-Qarni dari Yaman, dari suku Qaran, punya penyakit sopa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian. Semuanya dikroscekkan, benar semuanya. Kata Umar, ya Qais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur baratnya, bupati, dia ingin ketemu dengan Qais. Maka Qais pun kemudian justru menghilang, gak tahu kemana. dalam rangka menghindari fitnah syuhrah. Contoh ketiga, ada seorang yang terkenal ahli ibadah, doanya mustajab, seorang yang bertakwa, Yazid al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan salat istisqa, musolat untuk minta hujan dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid ibn al-Aswad. Hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil gak berdiri. Akhirnya dia berdiri dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini itu si sultan, si amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku ya Rabb. Seminggu setelahnya dia mati. Fitnah tu syuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang-orang soleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang soleh itu hubbur ri'asah, suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang, terdepan, diperhitungkan. Ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.

0: Faedah Kajian. Syaitan tidak akan membiarkan manusia berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, syaitan akan terus membiarkan manusia berada dalam keburukan. Kami akan mencoba menyebutkan beberapa contoh dan ini krusial untuk kita ketahui. Di antaranya, syaitan itu menggoda dalam akidah kita, Pak. Jangan dibilang bahwa kalau kita ini sudah seorang muslim, sudah seorang mukmin, akidah kita sudah baik, syaitan akan membiarkan. Tidak. Syaitan benar-benar akan menggoda kita sampai syaitan berhasil membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan godaan syaitan dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti perumpamaan syaitan saat ia berkata kepada manusia, membisikkan, "Hai manusia, kufurlah." Setelah manusia itu kufur, maka syaitan akan berkata, "Inni bari'um mink." Maaf ya, saya berlepas diri dari kekufuranmu itu. "Inni akhafullaha rabbal alamin." Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta. Jadi digoda sampai kufur. Setelah kufur, syaitan berlepas diri. Kenapa? Karena itulah tujuan syaitan menjadikan manusia yang kufur tadi menjadi sahabatnya di neraka sa'ir. Jadi syaitan itu menggoda sampai pada bagian akidah, Pak. Kalau akidah itu kita umpamakan seperti akar sebuah pohon, dialah yang paling pangkal, begitu ya. Kalau pohon itu ingin dimatikan, kita tidak petik rantingnya. Kalau kita petik rantingnya, dia akan tetap tumbuh. Bagaimana caranya mematikan pohon? Ambil bagian akarnya yang paling pokok, putus, maka dia akan mati. Jadi akidah ini digoda, Pak. Akidah kita ini tidak dibiarkan. Syaitan akan terus menggoda, menggoda, dan menggoda. Demikian pula syaitan akan menggoda kita untuk beribadah. Dalam ibadah, syaitan akan menggoda. Tidak pernah selesai. Tidak pernah patah arang. Syaitan menggoda kita dalam ibadah. Di antaranya dalam taharah, di dalam bersuci. Dalam beberapa riwayat yang sahihah dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan terus menggoda manusia sampai pun dalam hal bersuci. Sehingga ketika ia mau bersuci atau setelah bersuci, dia mendapatkan bahwa dirinya itu seakan di bagian belakangnya, mohon maaf, di bagian duburnya itu ada sesuatu yang berkedut-kedut. Dia pikir itu adalah angin yang keluar sehingga wudunya batal. Apalagi kalau sudah masuk dalam sholat. Sehingga Nabi berpesan, jika kalian mendapatkan sesuatu di bagian dubur kalian di belakang itu, maka tidak boleh keluar alias membatalkan salat sampai dia benar-benar mendengar suara angin atau mencium aromanya. Kenapa? Karena itu adalah bisikan dan godaan syaitan. Wih. Digoda manusia dalam ibadah, dalam bersuci. Dalam salat juga demikian. Jadi di dalam salat seseorang itu digoda. Digodanya bagaimana? Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu dalam sholat. Sampai-sampai justru dia sendiri gak ingat sudah berapa rakaat sholat. Dan subhanallah selalu ada jalan keluar. Makanya di dalam tuntunan syariat Islam, kalau sampai seseorang itu terlupa sesuatu, maka ada yang dapat menutupi kekurangan tersebut, yaitu dengan sujud sahwi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikumandangkan azan salat, syaitan itu akan lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar azan. Jadi syaitan akan lari. Bahkan Nabi menyebutkan walahu durat. Saat syaitan itu lari terbirit-birit, dia terkentut-kentut. Syaitan itu punya kentut. Jadi sampai terkentut-kentut, dia lari jangan sampai mendengar azan. Fa'idha quhiyat ta'zin akbal. Kalau azannya sudah usai, dia balik lagi. Mendekat dan menggoda manusia kembali. Wa'idha thuwiba bisalah adbar. Kalau iqamah dikumandangkan, iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dikumandangkan, lari-lari lagi. Sudah selesai, dia balik lagi. Masuk juga ke dalam masjid dan menggoda. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsih. Sampai dia menyelinap masuk ke dalam ruang pikir seorang hamba jelang salatnya.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yughib rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridha dan inayahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kala. Ikhwat Aliman, para pecinta Aliman, pendengar setia Radio Suara Aliman, gelombang 918 AM, Kota Surabaya. Kefalukum, para listeners, bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan edisi malam hari ini di 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026, bersama MC yang bertugas ada Khairuddin, yang insya Allah telah akan membersamai para pendengar dalam program Rembulan Request Malam bersama Al-Iman di setiap malam harinya. Kali ini ada Khairuddin hingga pukul 11 malam dini hari akan membersamai para pendengar untuk menyiapkan request-request atau tema-tema yang ingin diperdengarkan pada para pendengar di sebelum rehat atau istirahat malamnya. Bisa memilih kumpulan-kumpulan topik dan tema, tidak hanya murotal, bisa merequest juga mutiara nasihat, kisah-kisah sahabat, ada hadis-hadis, ada panorama Nusantara, dan masih banyak tema-tema yang para terus dapat request dan hadirkan di setiap malam harinya. Baik, sebelum kita masuk di sesi pertama, sebelum kita bacakan request-request para pendengar, dan mungkin para pendengar baru saja bergabung, mari disiapkan dulu requestnya dan mari kita dengarkan dulu pembukaan surah At-Takwir dan iklan spot kurban Aliman untuk mengawali program edisi malam hari ini. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
1: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
0: Kurban di Al-Iman?
1: Iya. Kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
0: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
1: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
0: Cara pesannya gimana?
1: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
0: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
2: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
3: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan. Request malam bersama suara Al-Iman.
4: Alhamdulillah, khotriman para pendengar setia radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Masya Allah, tadi sudah kita dengarkan satu buah murotal surah takbir dengan karyanya salah satu alumni STAILI bin Abi Thalib Surabaya, yaitu Ustaz Agus Suranto, dan iklan spot layanan kurban. Jangan lewatkan, sesaat lagi atau beberapa hari lagi kita akan menyapa Hari Raya Idul Adha. Mari kita meriahkan dan mari kita isi dengan semangat Idul Adha dengan turut berkurban bersama Al-Iman tentunya, dengan memilih hewan kurban terbaik pilihan dan sesuai kemampuan. Bisa kontak di nomor kontak person kami untuk bertanya harga dan jenis hewan kurban yang ingin dipilih. Ada berbagai jenis hewan kurban yang bisa dihadirkan atau dipilih untuk diikut sertakan kurban Idul Adha tahun ini. Kita angkat telepon dulu, mungkin sebelum kita lanjut membacakan request ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masya Allah, dengan Ibu Yusuf Nj. Sehat selalu Ibu. Pripun kabarnya malam hari ini?
5: Kabarnya ya agak enak badan, makanya Ibu telepon.
4: Masya Allah, semoga disembuhkan dan dia berikan kesehatan kembali. Baik, monggo requestnya Ibu.
5: Sudah tua kok. Ini rasanya nak Herudin. Mau request biasa suruh Al-Jumu'ah dan
4: baik.
5: Oh, ini kesayangan Ibu ya. Bisa untuk mengobati hatinya ya supaya gembira. Ngelotan Akhirudin.
4: Baik Ibu.
5: Abdul Somad, dan untuk Ibu Mulyadi tak ganti Munah saja.
4: Boleh Ibu, baik.
5: Ya Ibu, minta Munas Hidayah.
4: Baik.
5: Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim.
4: Baik.
5: Hafizullah Ta'ala. Sampun matur nuwun Akhirudin.
4: Siap, sami-sami Ibu.
5: Selamat bertugas
4: nggih. Jazakillah khairan untuk requestnya untuk Ibu Yusuf, dan request tambahannya tadi untuk Ibu Mulyadi. Semoga sehat selalu semua pendengar setia Radio Suara Al-Iman, mungkin yang sedang sakit atau sedang kurang enak badan, semoga dimudahkan atau dikembalikan, diberikan kesehatan untuk dapat beraktivitas seperti biasa. Sehat-sehat selalu para pendengar setia Al-Iman Radio Suara Al-Iman. Baik, kita dari pendengar kita ya, ada Ibu Yusuf di Teloganyar Lamongan dan ada Ibu Mulyadi di Simbatan Kota Lamongan. Sama-sama dari pendengar Kota Lamongan. Kita bergeser ke Kota Surabaya, ada pendengar setia kita juga, ada Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Kota Surabaya. Ada Mas Leandro, ahlan Mas Leandro, sehat selalu nggih untuk beliau bersama keluarga. Malam hari ini merequest ingin dihadirkan surah Al-Fatihah Al-Insyirah At-Tin Al-Alaq. Surahnya pendek-pendek dengan gurunya Syekh Mahir Al-Muwaikili, kita siapkan. Kemudian ada kisah sahabat Nabi, ada kisah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Mungkin kita akan pilihkan salah satu nanti di kisah sahabat Nabinya. Jika ada waktu yang tambahan yang bisa diputarkan, nanti kita akan putarkan keduanya. Kemudian request yang selanjutnya ada dari pendengar kita di kota Perak, Jombang. Kalau menyapa dari Perak, ini ada pendengar setia kita, ada Bapak Mahmudi di sana. Ahlan Bapak bersama istri, semoga sehat selalu bersama keluarga dan putra-putrinya. Malam hari ini Bapak Mahmudi dan istri merequest surah Al-Waqiah dengan kakaknya Ustaz Abdul Qadir kali ini. Baik, sudah kita siapkan untuk requestnya jenengan. Dan satu lagi, nah kemudian kita akan putarkan request-requestnya. Ada request dari masuk, ada Bapak Abdul Kholik di kota Cerme Gresik. Ahlan Bapak Abdul Kholik, semoga dapat membersamai malam ini dengan tema-tema yang membahagiakan atau dan tentunya mengisi waktu untuk sebelum rehat malam. Pada malam hari ini Bapak Abdul Kholik di Cerme Kota Gresik merequest surah Ar-Rahman dengan koreknya Muhammad Toha Junaid. Kita siapkan untuk request-request dari 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 pendengar kita yang sudah mengirimkan requestnya. Nanti apabila ada masuk lagi dan masih ada playlist yang terputarkan, kita akan jeda dan kita akan bacakan sembari memutarkan request yang belum terputarkan. Baik, sudah kita siapkan tentunya request-request yang dipesan. Tentunya stay terus di Radio Suara Aliman. Dan mungkin bagi para pendengar yang berada di perjalanan, yang baru saja menemukan channel 918 AM Radio Suara Aliman Kota Surabaya, bisa menyapa nih di 0873x04x846 untuk dihadirkan request-requestnya. Mungkin boleh nih menyapa dengan surah pendek. Request nih surah pendek di juz ke-28. Mungkin ada surah apa nanti, atau di juz yang ke-30 yang surah pendek-pendek, boleh nanti untuk membersamai para pendengar dalam perjalanan, berkumpul bersama keluarga ataupun sedang bekerja di tempat kerjanya. Taib, selamat beraktivitas. Mari kita dengarkan berikut ini selaku MC yang bertugas Khairuddin, semoga bermanfaat.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada sesuatu di dunia ini kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Qur'an, dalam sholat, kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali, sedangkan ilmu, petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya memohon hidayah, kenapa harus diulang-ulang, apalagi dibaca setiap rakaat? Itu bukan permohonan sekedar meminta hidayahnya saja. Sehingga mungkin akan ada orang yang mengatakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kenapa dia juga harus meminta? Bukankah ini namanya meminta sesuatu yang telah ada? Jawabannya tidak demikian. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa permintaan dalam doa ini di samping meminta hidayah, juga meminta al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah, untuk disempurnakannya hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, yaitu talabus sabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya mengenal hidayah ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup, sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini. Sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh, di akhirat pun kita membutuhkannya, tentu di dunia terlebih-lebih lagi, untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk, kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hadi, maha pemberi hidayah. Wa inna allaha lahadil ladhina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha memberikan, sungguh-sungguh dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah al-hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang maha indah, khususnya nama Allah Al-Hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadri liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha keras mendakwai paman beliau Abu Talib yang sangat beliau cintai untuk masuk Islam di saat-saat penghabisan menjelang akhir hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. tapi pamannya enggan untuk mengucapkannya. Akhirnya dia pun tetap mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama syirik, sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian, karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tidak, yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita untuk mendapat mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
1: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzunnurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya Utbah untuk mentalak istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan Nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah.

Selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berangkat ke Perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul, dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya

Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka.
Dia berkata, aku melihat juru bicara Utsman memanggil, wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian. Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian. Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, berangkatlah untuk menerima kain kalian. Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu. Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzun Nurayn Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzun Nurayn Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah, atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri. Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka. Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya.
di hari Jumat 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Alhamdulillah, khotil iman para pendengar setia radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Masya Allah, tadi sudah kita dengarkan request-request dari para pendengar yang sudah membersamai kita. Terlewat satu request, semoga masih bersama kita di channel 918 AM Kota Surabaya, program request malam bersama Al-Iman. Kita bacakan request yang masuk tadi dari pendengar setia kita di Kota Tuban, ada di Plumpang, Kota Tuban, ada Ibu Artiningsih. Ahlan Ibu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Malam hari ini merequest surah Al-Buruj dengan koreknya Ustadz Abu Usama. Kemudian ada selanjutnya ada saudari Aninda di Plumpang, Tuban, merequest surah Al-Ma'arij dengan koreknya Ustadz Syarifuddin. Baik, dua perrequest kita akan kita hadirkan sesaat lagi. Tadi Afan terlewat tadi ya, belum terbacakan. Semoga masih membersama kita di Radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM. Dan tentunya masih ada 10 menit atau 15 menit ya, insya Allah bagi para pendengar yang ingin bergabung boleh nanti disapa dan dikirimkan requestnya di 087 3x04 x 846. Baik, langsung kita dengarkan tema berikut ini. Selaku MC yang bertugas Khairuddin, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tayyib, alhamdulillah khotriman para pendengar setia Radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah tak terasa waktu telah menunjukkan akhir penghujung program Rembulan edisi malam hari ini, yang mana sekaligus MC yang bertugas harus pamit undur diri. Insyaallah taala kita akan sambung kembali di esok malam hari bersama MC-MC yang bertugas. Dan kali ini harus kita tutup, dan kita telah bersama setelah 2 jam berlalu. Insyaallah taala semoga banyak manfaat yang dapat kita dengar dan kita rasakan di satu hari ini, dan insyaallah semoga besok menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Kali ini kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: قال تعالى في كتابه الكريم
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا

صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله

0: قرة أعين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
1: Ayat-ayat yang telah kita bacakan ini menerangkan tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, merekalah yang berjalan di atas permukaan bumi ini haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil. Akan tapi mereka melakukan penengahan di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga, pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penyujuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran, dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر

Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi.

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
1: Haram hukumnya sholat di kuburan dan tempat pemandian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha quburan." Artinya, kerjakanlah sebagian dari salat kalian di rumah. Janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud sholat dalam hadis ini adalah sholat-sholat nafilah atau sholat-sholat sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Artinya, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat di antara kubur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Abu Ya'la Al-Bazzar dan Ibnu Al-Arabi dalam Mu'jamnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-hammama wal maqbarata." Artinya, seluruh tempat di muka bumi ini adalah masjid, yakni tempat salat, kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Baghawi dan Ibnu Hibban.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

0: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.
0: وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

0: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

0: Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
1: Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshi'us sahaba thiqal.
0: Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.

0: أنفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
0: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ.
1: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: الله الأمثال.
1: Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.
0: لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ

0: أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
1: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran? Sama dengan orang yang buta, hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
0: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
1: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
0: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: الفصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.
0: Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayati dunya fil akhirati illa mata'.
1: Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."
1: Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi

0: القلوب
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram.
0: Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tubalahum wa husnu ma'ab.
1: Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh. Sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

0: ada.
1: Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
2: Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa'amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadtuhum fakaifa kana 'iqab.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
0: Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati ashaq wa ma lahum minallahi min waq.
1: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: العلم ما لك من الله من ولي ولا واق.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu. Yeah.

0: kitab.
1: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja. Dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

0: لحكمه وهو سريع الحساب.
1: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

0: يعلم الكفار لمن عقب الدار.
1: Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: ومن عنده علم الكتاب.
1: Dan orang-orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu.
2: Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya. Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar. Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, 1 nawat emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadir tropnya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik, datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah

0: khusr.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kenikmatan apapun yang diberikan oleh Allah ditujukan sebagai jembatan atau batu loncatan menuju kebahagiaan dia yang abadi di akhirat. Maka yang akan dia tuai di akhir hayatnya adalah satu kemudahan terpisahnya ruh dari jasadnya. Tapi sebaliknya, apabila seorang itu fajir, kafir, musyrik, yang kehidupan dunia ini adalah tujuan utamanya, sehingga dia lupa ada perjalanan yang lebih panjang dan jauh yang harus dia arungi dan lewati, yaitu akhirat, sehingga di dalam hidupnya tidak mengenal halal dan haram, tidak mengenal mana yang diridhai dan dicintai oleh Allah dan mana yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesengsaraanlah yang menantinya ketika nyawa dicabut oleh malaikat maut. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan sakaratul maut atau sakitnya merupakan sesuatu yang bisa diperhatikan oleh siapa saja yang duduk atau hadir pada saat-saat tersebut. Akan tetapi, mereka tidak bisa melihat proses pencabutan nyawa tersebut, bagaimana malaikat mencabutnya, kecuali dengan tanda-tanda tubuh yang mengisyaratkan apa sebenarnya yang terjadi dari seorang yang dicabut nyawanya. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah ayat ke-83 sampai ke-85, surat yang ke-56 dari ayat 83 sampai 85. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idza balaghatil khulqum." Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun, dan ketika itu kalian sedang melihatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat terhadapnya daripada kalian. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir tentang ayat ini bahwa ayat ini menceritakan tentang jiwa dan ruh ketika telah sampai di kerongkongan menjelang wafat. Maka orang-orang yang di sekitarnya mengetahui bagaimana sakitnya keadaan sakarat atau sekarat. Meskipun mereka tidak melihat malaikat Allah yang mencabut nyawanya. Yang intinya ayat ini memberikan satu pengertian dan ketetapan di dalam diri kita bahwa memang proses pencabutan nyawa atau dalam bahasa kita adalah sekarat. Hal itu adalah satu proses yang menyakitkan yang dilakukan oleh malaikat maut mencabut nyawa seorang hamba, meskipun hal itu tidak kita lihat dengan mata kasat kita kecuali dengan tanda-tanda yang tampak dari reaksi tubuh seorang yang dicabut nyawanya. Hal ini juga semisal dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am surat ke-6 ayat ke-61. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi." Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. "Wa yursilu 'alaikum hafadatan." Dan dialah yang mengutus kepada kalian malaikat-malaikat penjaga. "Hatta idza jaa'a ahadakumul maut." Sampai apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, "tawaffathu rusuluna," maka orang tersebut akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami, yakni para malaikat. "Wahum la yufarridun," dan mereka adalah hamba-hamba, yaitu malaikat-malaikat yang tidak melalaikan tugasnya. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap diri kita, setiap jiwa kita dan ruh kita sebenarnya telah diintai dan telah disorot oleh malaikat-malaikat penjaga yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan saja telah ditentukan wafatnya seseorang, kematian seseorang, maka malaikat-malaikat itu telah siap untuk mencabut nyawa-nyawa kita. Melengkapi pembahasan ini, sebagaimana dalam hadis sebelumnya, ketika seorang yang beriman bakal dicabut nyawanya, maka turunlah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak dengan wajah yang menyenangkan, cerah, dan membawa kain kafan dari surga, kemudian membawa minyak wangi dari surga pula. Maka ada berita ataupun kabar gembira yang juga disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada seorang yang beriman sebelum dicabut nyawanya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat surat ke-41 ayat 30 sampai 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, "tsumma istaqamu," kemudian mereka beristiqamah, meneguhkan pendirian mereka, yang maknanya ketika seorang menyatakan Rabbunallah, Allah adalah Rabb kami, yang kata-kata Rabb memiliki tiga cakupan, yaitu sebagai Al-Khaliq, Allah adalah Sang Pencipta, kemudian Al-Malik, Sang Pemilik atau Penguasa, kemudian Al-Mudabbir, yang mengatur. Sehingga Makna Rabbunallah adalah tiga tadi. Bahwasanya Allah adalah Rabb kami, pencipta kami, pemilik kami, dan pengatur urusan-urusan kami. Thumma istaqamu, kemudian mereka berpegang teguh dan beristiqamah di dalamnya. Artinya seorang ketika mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, maka konsekuensinya dan pelaksanaannya adalah dia tidak menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selain Allah bukanlah penciptanya, bukanlah pemiliknya, dan bukanlah zat yang mengatur urusannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara. Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
0: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
0: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
0: Doa keluar rumah.
1: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
0: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa'azim li nura wa'azim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma a'atini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: أذكار الصباح
2: ذكر في وقت pagi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillah.

0: فاتح العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Nah,
1: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Asbah.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: سيد الاستغفار

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu, dan aku akan setia pada perjanjian-Ku kepada-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi, 3.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa-shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinat arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih
2: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Semenit manfaat.
5: Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Semenit manfaat.
5: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada Al-Quranul Karim.
6: Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan, mengagumkan perkara seorang muslim. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik dan hal itu tidaklah dimiliki kecuali oleh seorang muslim. Tidaklah suatu musibah ataupun penyakit menimpa seorang mukmin, meskipun sekedar duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan berikan padanya satu kebaikan atau dia akan hapuskan dari orang itu satu kesalahan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali.
1: Musibah-musibah yang menimpa kita itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang kita lakukan saat kita tertimpa musibah. Saat kita sedih, apa yang kita lakukan? Saat kita mendapatkan bencana, apa yang kita lakukan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang memberikan amalan yang terbaik? Amalan yang paling ikhlas, amalan yang paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat kita mendapatkan kesulitan, janganlah kita meminta kepada selain Allah. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Isti'analah. Minta pertolongan kepada Allah. Bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan sholat.
2: Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal

0: Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat terugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Innal faqih huwa al faqih bi fi'lihi laisa al faqih bi nutqihi wa maqalihi wa kadha ar ra'is huwa ar ra'is bi khuluqihi laisa ar ra'is bi qaumihi wa rijalihi wa kadha al ghani huwa al ghani bi halihi laisa al ghani bi mulkihi wa bi malihi. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya. Orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, halaman 97.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: apapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, para pendengar suara radio suara Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV, alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan iman Islam, dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mendalami keilmuan di dalam agama kita. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan di atas agama ini sampai ajal kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang penawar untuk mengobati dan mencegah penyakit cinta terhadap dunia. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam anna aktsarun nas innama halaku khaufa madammatin nas. Ketahuilah bahwasanya mayoritas manusia itu mereka binasa tak lain karena takut dicela oleh orang-orang. Wa hubbi madhihim, atau karena senang dipuji oleh mereka. Fasarat harakatuhum kulluha ala ma yuwafiqu ridhan nas, sehingga semua gerak-geriknya, aktivitas dan semua perbuatannya, semuanya seluruhnya mengikuti keridhaan manusia. Apa yang diinginkan manusia diikuti, walaupun maksiat. Apa yang tidak disukai manusia dijauhi, meskipun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak lain karena cintanya terhadap dunia berupa dia takut, yang dia takuti hanya celaan manusia. Ini adalah pujian manusia. Ini bagian dunia yang dapat membinasakan. Ketika yang diprioritaskan itu adalah omongan orang, yang dia cari pujian orang, yang dia takuti celaan orang, tidak peduli meskipun itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang ini pasti akan biasa. Wazalika minal muhlikati, karena semua hal tersebut adalah diantara dosa-dosa yang dapat membinasakan. Fawajabat mu'alajatuhu, maka wajib untuk segera diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobati senang dipuji orang, dia senang, yang dia senang itu pujian orang, yang dia takuti, dia cemasi hanya celaan dari orang. Untuk mengobatinya dikatakan di sini, wa tariqu dzalika an nanzura ila sifati allati mudihta biha. Untuk mengobatinya, maka kita perlu melihat pertama kepada sifat atau karakter yang dengan karakter tersebut Anda dipuji. Ya, karakter apa sih yang membuat engkau dipuji oleh manusia? In kanat maujudatan fika fala yakhlu iman yakuna mimma yafrahu bihi kal ilmu wal wara. Kalau karakter itu memang ada pada dirimu, maka kemungkinan satu di antara dua berikut ini. Yang pertama, sifat atau karakter tersebut memang karakter yang patut diapresiasi. Karakter memang karakter baik, seperti ilmu dan ketakwaan. Seperti ilmu dan ketakwaan. Jadi apabila dua hal ini, hal yang dicintai yang membuat dia itu nanti senang dipuji, ya, ada kalanya hal ini senang dipuji, seperti ilmu dan takwa. Aw mimma la yasluh an yufrah bi kal jawal mal, atau karakter yang mungkin dengannya itu akan dipuji oleh orang-orang adalah hal yang tidak sepatutnya untuk dibanggakan, seperti harta dan kedudukan. Nah, jadi ada dua kemungkinan, ya kan? Orang itu dipuji-puji oleh orang lain, yang bisa jadi kemudian itu yang menjadi tujuan dan prioritasnya. Itu ada dua hal. Satu, memang secara syariat patut dibanggakan, seperti ilmu agama dan ketakwaan. Tapi yang kedua adalah yang asalnya tidak patut dibanggakan, seperti hanya karena harta, hanya karena kedudukan, jabatan, posisi, atau titel-titel, gelar-gelar. Ini hal-hal yang pada asalnya tidak terpuji, tidak perlu dipuji karena semuanya hanya wasilah. Maka kemudian ammal awal fayambagi an yahzara minal khatimah. Apabila keadaannya adalah keadaan yang pertama, ya, seorang senang dipuji oleh orang lain atau takut dicela orang lain karena satu sifat yang ada pada dirinya, dan sifat ini memang berhak untuk dipuji, memang berhak untuk dibanggakan. Kalau seperti itu keadaannya, untuk mengobatinya adalah dengan mengingat apa? Akhir dari hayatnya. Hendaknya dia, yang dia ingatlah akhir dari hayatnya. Fa innal khaufa minha syaghala 'anil farah bil madhi. Karena sibuk dengan rasa takut memikirkan khatimah, akhir dari kehidupan kita, niscaya akan membuat kita lupa untuk memikirkan pujian orang. Tidak akan karena kita sibuk dengan akhir hayat kita, maka tidak akan peduli
1: tidak akan menggubris pujian orang. Apa sih manfaat orang puji kita? Tidak ada. Tidak ada jaminan puji

Ala raja ikhul khatimah. Nah, kemudian berikutnya, ini masih berkaitan dengan hal-hal yang baik ya, seperti ilmu dan takwa. Jika Anda senang dengannya, karena bisa dijadikan landasan berharap husnul khatimah, fayam bagi an yakuna farhuka bi fadlillah alaika bi ilmi wa taqwa la binas, maka hendaknya kebanggaan dan kesenanganmu itu karena ilmu dan takwa tersebut adalah fadl, karunia Allah azza wa jalla kepadamu. Bukan senangmu itu karena dipuji-puji oleh manusia. Boleh kita senang karena ilmu, karena ketakwaan, karena amal-amal soleh. Tetapi senangnya tersebut bila berlandaskan, berasaskan bahwa semua itu karunia Allah untuk disyukuri, bukan karena dipuji orang. Senangnya kita punya ilmu, punya amal-amal soleh, jangan karena orang-orang memuji kita, tetapi karena Allah Azza wa Jalla. Amal kismu sani wahual madhu bisababil jahi wal mal. Adapun yang kedua, yaitu bila pujian orang itu kepada kita karena ada suatu posisi yang ada pada diri kita, suatu kedudukan, atau karena harta. Seorang pejabat, orang-orang memujinya, hebat dia. Seorang mendapatkan gelar akademik, jadi tentara, jadi jenderal misalkan. Lalu orang-orang memujinya. Atau dia dipuji karena harta. Orang yang kaya, banyak hartanya, banyak mobilnya, orang-orang memujinya. Wah, dia hebat ya, masih muda sudah punya mobil banyak, rumah yang banyak, usahanya sukses. Senang dengan pujian-pujian seperti ini gitu. Falfarahu bidzalika. Maka ingat, rasa senang karena itu kal farahi binabatil ardil lati yashiru an qaribin hasiman, seperti senangnya seseorang dengan tumbuhan yang tumbuh dari tanah, di mana sebentar lagi juga akan layu, kering dan hilang. Seperti itu pasti berakhir. Kalau kita musim hujan, terus kita lihat di sekitar rumah atau di belakang rumah, di kebun-kebun, keluar tumbuh-tumbuhan, menghijau, senang kita lihatnya. Ya, senang kita melihat kanan kiri hijau. Tapi tidak akan lama dia hijau, akhirnya juga akan kering. Seperti itulah rasa senang karena dipuji orang disebabkan harta, banyaknya harta, atau karena gelar yang kita punya. Maka tidak patut kita senang. Ngapain senang? Ngapain senang? Sampai kita menjadikannya sarana untuk ibadah, baru boleh kita senang. Senangnya karena itu fadl dari Allah SWT. Tapi semata-mata gelar, semata-mata jabatan, atau karena banyak harta, senang karena harta, banyak harta, tidak terpuji. Tidak terpuji. Justru takutlah jangan-jangan gara-gara banyak harta jatuh dalam maksiat. Ya, gara-gara memiliki kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, malah banyak berbuat zalim, berbanyak berbuat kriminal, mengkorupsi, menipu, ya, dan mendzalimi banyak orang, merampas harta atau tanah orang dengan cara yang batil. Nah, so mana
yang dibanggakan jika kesini.

0: ini arahnya. Wala yafrahu bidzalika illa man qalbuhu, tidak senang, tidak akan merasa senang dengan itu kecuali orang yang kurang akalnya. Yang kurang akalnya, ya coba difikirkan. Bahagia itu kebahagiaan sementara. Kebahagiaan yang menipu. Wa in kunta khalian an sifati allati mudihta biha fa farhuka bima diguyutul junun. Sebaliknya apabila Anda ternyata tidak memiliki satu sifat atau karakter yang dengan itu Anda dipuji-puji oleh orang, tapi Anda senang, maka senangnya Anda karena itu adalah al-junun, menunjukkan Anda gila. Bagaimana Anda senang dipuji dengan sesuatu yang enggak ada pada diri Anda, kemudian Anda belum senang? Ngapain? Senangnya di mana lo? Enggak ada pada Anda kok. Nasallahu assalamata wal afiyah. Jangan terlalu senang dipuji orang. Jangan. Jangan terlalu senang dengan urusan dunia. Dunia itu fana. Dunia itu bukan tujuan kita. Dunia itu remeh. Kecil nilainya. Tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Bila Allah lapangkan untuk kita urusan dunia, maka jadikan itu sarana untuk mendapat akhirat. Disitulah kebahagiaan kita yang sebenarnya. Disitulah tujuan kita diciptakan dan seluruh alam semesta diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala karena afatil madhi fi ma taqaddam fala yanbaghi an nafrah bihi bal takrahuhu. Dan kami telah menyebutkan bahaya-bahaya atau kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena senang dipuji. Maka tidak sepatutnya seorang merasa bahagia dan senang dengan harta, dengan dunia, tetapi sepatutnya dia membencinya. Maka as-salafu yakrahunahu, sebagaimana dahulu para salaf membencinya. Wa yaghdabuna ala fa'ilihi, dan marah kepada orang yang melakukannya. Tidak senang dipuji, mereka tidak senang dipuji. Lihat. Kalau jadi intinya, kalau orang-orang memuji kita dengan satu karakter yang ada pada kita, maka ingat karakter itu kemungkinan ada dua. Yang pertama memang suatu karakter, suatu sifat yang patut untuk disenangi, seperti ilmu dan ketaatan, kesolehan, ketakwaan. Nah kalau seperti ini keadaannya, maka boleh senang, asal senangnya tersebut didasari bahwa ilmu, ketakwaan, ketaatan, amal toleh tersebut karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pujian manusia. Jadi yang buat senang bukan karena pujian manusianya, tapi karena kita diberi taufik oleh Allah untuk taat, diberi taufik oleh Allah memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi senangnya di situ. Bukan senang karena dipuji manusia, bukan. Ada kalanya seorang itu dia memiliki ilmu yang banyak, senang dengan ilmu banyaknya. Tapi senangnya tersebut karena dipuji-puji oleh manusia. Manusia mengelulukannya. Fulan seorang alim, fulan seorang mutakhasus, ahli di dalam ilmu fikih misalkan, dia senangnya karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini tercela jemaah, tercela. Yang boleh itu kalau senangnya ini karena puji Allah, ya saya dimudahkan ilmu sehingga bisa terkhusus dalam ilmu fikih, itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Senang dia. Boleh. Seorang senang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan puasa, dimudahkan sholat malam, dimudahkan membantu orang-orang lemah, orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim dengan hartanya. Lalu dia senang karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini terpuji. Terpuji. Yang tercela itu bila senangnya karena pujian orang. Dia senang karena orang-orang bilang, "Wah, si fulan memang dermawan, luar biasa. Wah, si fulan itu zuhud." Nah, senang dia. Nah, ini tercela. Tercela. Karena senangnya dia karena pujian manusia, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua itu kemungkinan karakter yang ada pada dia, karakter yang tidak sepatutnya dibuatnya membuat dia senang. Seperti harta, seperti jah. Ini hal bagian dari dunia, hal yang remeh. Hal yang remeh di dunia ini. Semua di dunia ini remeh. Urusan dunia semuanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka senang berlebihan karenanya tidak boleh. Tidak boleh senang karena harta, tidak boleh senang. Kalau memang senang mungkin senang karena ini karunia Allah Subhanahu wa taala, dengannya bisa meningkatkan ibadahnya. Seorang diberikan harta yang banyak, tentu dengan harta tersebut dia bisa beribadah lebih daripada yang tidak punya harta. Orang yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala senang. Senangnya karena dia tahu bahwasanya dengan kesehatan dia bisa lebih kuat beribadah daripada kalau dia sakit-sakit. Terpuji. Tapi kalau sehat badan, ya harta, posisi, itu yang menjadi tujuan, maka tidak ada berharga-berharganya. Tidak patut disenangi, tidak patut dibahagia karenanya. Ngapain? Ngapain itu urusan dunia itu sepele, tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ilaju karahiyatil dham yufham min ilaji hubbul madh fa innahu diddu wal qaulul wajisihi. Kemudian kalau yang tadi itu mengobati cinta dipuji, adapun untuk mengobati tidak suka dicela oleh orang-orang, maka sebenarnya mudah memahaminya, hampir bisa mirip-mirip dengan cara tadi mengobati senang dipuji orang. Inna man zammaka, orang yang memujimu, maaf, ketahuilah bahwasanya orang yang mencelamu, merendah menghinamu, inna an yakuna shadiqan fima qala, bisa jadi yang pertama dia jujur dengan apa yang dia katakan. Qasidan linusilaka, memang tujuannya untuk memperbaikimu. Fayam bagi antataqallada minnatahu wala taghdab. Maka dalam keadaan ini kamu harus mengikuti permintaannya. Jangan marah. Jangan marah. Fa innahu qad ahda ilaika uyubaka. Kenapa? Karena sejatinya dia telah menjelaskan kepadamu kekurangan-kekuranganmu. Wa illam yaksid bidzalika nusha. Tetapi bila dia tidak meniatkan dengan niat yang baik, tidak ada niat baik sebenarnya. Kalau yang pertama ada seorang yang ikhlas murni, dia mencelamu tujuannya mengingatkanmu, maka kewajibanmu menerimanya. Jangan menolaknya, jangan marah. Gitu. Nah, adapun yang kedua ini, dia mencelamu, menyebutkan kekurangan-kekuranganmu, tapi tidak ada niat baik. Tidak ada niat baik. Memang murni benar-benar mencelamu. Kamu dicela, dihina. Fa inna yakunu qad jana huwa ala dinihi. maka orang tersebut, ketahuilah bahwa orang tersebut sejatinya dia sedang mengotori agamanya sendiri, ya, berbuat kerusakan kepada agama dia sendiri. Wantafa'ta biqaulihi, justru Anda mendapatkan manfaat dari perkataannya yang telah mencela Anda. Li'annahu arrafaka ma lam takun ta'rif. Pertama adalah karena dia telah menjelaskan kepadamu apa yang mungkin sebelumnya tidak kamu ketahui dari kekurangan-kekuranganmu. Karena yang diucapkan benar. Fa wa dzakkaraka min khotayaka ma nasita, karena dia telah mengingatkanmu dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang mungkin kamu lupa. Nah, tetap harus begitu cara menanggapi orang-orang yang mencela kita. Jangan didunukan marah, jangan. Kalau memang benar ada pada kita dan dia niatnya benar-benar baik, ingin menasihati kita, maka kewajiban kita menerimanya. Dan bagi dia pahalanya. Ya. Tetapi bila orang tersebut ternyata niatnya tidak baik, memang dia mencela kita karena benci sama kita, ketahuilah orang tersebut sebenarnya sedang mengotori agamanya sendiri. Justru kita yang mendapatkan manfaat karena dia telah menjelaskan aib kita yang pertama dan juga mengingatkan kita atas dosa-dosa yang mungkin kita lupa. Wa in iftara 'alaika bima anta minhu bari. Keadaan yang ketiga. Apabila ternyata dia bohong. Dia bohong. Yang aib-aib yang disebutkan oleh dia tentang kita ternyata tidak ada. Dalam keadaan ini apa yang harus kita lakukan? Kita ingat tiga hal berikut ini. Ada tiga hal yang sepatutnya kita ingat. Ahaduha, yang pertama, in annaka in khalauta min zalikal aib fala takhlu min amsalihi. Ingat, sesungguhnya apabila benar Anda tidak memiliki aib yang disebutkan oleh orang tersebut, maka ketahuilah bahwasanya Anda tidak juga bersih dan belum tentu bersih dari aib-aib yang semisalnya, yang mungkin lebih banyak. Fama satarallahu alaika min uyubi kaksar. Karena bisa aja, karena memang sebenarnya aib-aib Anda yang Allah sembunyikan, yang Allah tutup, tidak dilihat oleh orang, sejatinya lebih banyak. It lam yutlihu ala uyubika. Dari sini kita tahu, ternyata orang yang telah mencela kita tersebut, dia tidak mengetahui aib Anda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan aib Anda kepada orang. Wadafa'anka, dan membela Anda. Fadzakara ma anta anhu bari. Maka ingatlah, sebenarnya Anda bebas dari semua itu. Ya, ini yang pertama. Ini yang pertama yang harus kita renungkan, ya. Ketika orang menuduh kita, mencela kita dengan satu kekurangan, satu aib, dan itu tidak ada pada kita. Nah, tidak serta-merta kemudian kita marah dan sebagainya, tidak perlu. Tapi kita lihat dari sisi yang lebih bermanfaat bagi kita. Ya, yang pertama hadirkan bahwa sesungguhnya aib-aib yang semisalnya yang ada padaku itu ada banyak. Banyak. Tapi bersyukur kepada Allah, Allah menutupnya. Tidak menampakkannya. Sehingga orang-orang itu tidak tahu bahwasanya saya banyak dosa, banyak kekurangan, banyak aib. Tapi Allah menutupinya. Sampai orang tersebut aja tidak dapat mengetahuinya, hingga terpaksa dia berbohong dan lain sebagainya. Yang kedua, anna zalika kafaratun lidunubika. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya semua itu adalah penghapus untuk dosa-dosa kita. Dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Karena itu termasuk azab, termasuk gangguan dari orang lain, kedzaliman dari orang lain. Bersabarlah, niscaya akan menghapus dosa-dosa kita. Ini termasuk musibah. Di antara hikmah musibah adalah menghapus dosa bila bersabar. Yang ketiga, annahu jana ala dinihi. Sejatinya orang tersebut sedang berbuat kriminalitas terhadap agamanya sendiri. Wa ta'arrada li ghadabillahi ta'ala, dan dia diancam akan kemurkaan Allah azza wa jalla. Kalau begitu, maka sejogianya apa? Kita maafkan dia. Suf. Yang benar. Dia nyebutkan aib. Aib kita. Padahal aib itu tidak ada. Maka tentu orang ini sedang memanen. Memanen apa? Dosa. Di samping dia juga diancam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kasihan dia. Kasihan dia. Mintakan maaf. Maafkan dia. Maafkan dia biar diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ada satu riwayat dari seorang imam yang bernama Ibrahim Ibnu Adham. Diriwayatkan pernah ada seseorang mengganggunya hingga melukainya. Bagaimana membalasnya Ibrahim Ibnu Adham? Beliau membalasnya dengan doa dan memintakan ampunan. Dan beliau mengatakan, sirtu ma'juran bisababihi wala aj'aluhu mu'aqaban bisababi. Sungguh aku telah mendapatkan pahala disebabkan olehnya, maka aku tidak mau menjadikan dia disiksa karena sebabku. Subhanallah. Begitu. Jadi mengobatinya adalah dengan cara ada yang tiga. Jadi ketika seorang khawatir, yang dia takutkan adalah takut dibenci orang. Takut dibenci orang. Sehingga ketaatan yang dia lakukan itu karena takut dihina orang. Dia berpikir, kalau saya enggak puasa apa di Ramadan, apa kata manusia? Semua kata manusia. Masa di lingkungan seperti ini, di bulan Ramadan saya enggak puasa, apa kata orang gitu kan, takut dicela orang itu ya. Nah, ya seperti ini bahaya. Ini enggak boleh. Maka obatnya tadi seperti yang disebut tadi. Ya. Pertama, lihat kalau memang aib itu ada pada kita, ya kan? Maka kita harus introspeksi diri, kita ikuti sarannya. Tapi kalau aib itu tidak ada pada diri kita, maka sikap kita yang pertama adalah ingat bahwasanya masih banyak aib-aib yang semisalnya yang tidak diketahui orang, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingat bahwasanya celaan orang ya itu enggak termasuk gangguan yang menimpa seorang muslim, maka bersabarlah akan menghapus dosa. Yang ketiga, orang yang mencela kita dan dia berbohong, dusta, maka dia diancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai sesama muslim, saudaranya seiman, sepatutnya kita maafkan dia agar tidak mendapatkan ancaman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentang beberapa hal berkaitan dengan penawar untuk penyakit hati berupa cinta dunia. Kemudian berikutnya ini termasuk pembahasan baru ya, tapi masih berkaitan dengan kaitan yang erat, yang kuat sekali. Yaitu nanti kita akan bahas tentang riya dan hakikat riya, serta pembagian riya. Juga akan dijelaskan tentang tercelanya perbuatan riya dan lain sebagainya. Baik, wala al-musannifu
1: rahim. Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

baik dalam hadis Nabi SAW ataupun dalam hadis kursi dari firman Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang lain menegaskan tentang bahayanya riya. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgaru. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asgar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang anda maksud dengan syirik kecil? Qala ar-riya'u. Maka beliau menjawab adalah riya. Yaqulu Allahu azza wa jalla yaumil qiyamah. Idza jazana nas bi'amalihim. Nanti ketika di hari kiamat, pas orang-orang sudah diberikan pahala-pahala atas amal-amalnya, Allah SWT berkata kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Sekarang pergi kalian, temui orang-orang yang dulu waktu di dunia kalian ibadah tapi riya karena mencarinya. Ya, hal tajiduna inda muhayra. Kira-kira sekarang bisa enggak kalian mendapatkan kebaikan dari mereka? Ini bahaya riya. Bahayanya riya. Tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberi pahala. Hanya capek, lelah. Harta dikorbankan, waktu dikorbankan, jiwa dikorbankan sia-sia. Maka sama dirahmati Allah taala, selalu jaga keikhlasan niat kita dalam ibadah. Bersihkan dari semua yang dapat mengotori kemurnian niat kita. Jauhi riya, jauhi sum'ah. Jangan senang dipuji manusia, jangan takut dicela oleh manusia. Yang penting kita ada di jalan yang hak, dengan cara yang hak, dengan cara yang hak. Dan sesungguhnya tidak mungkin kita dapat mengikuti semua yang dimau manusia. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian menjadikan panutan banyaknya orang-orang, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu. Mereka akan menyesatkanmu. Tapi jadikanlah pendorong kita beribadah, menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Bishrun al-Hafi, la an atluba ad-dunya bimizmar ahabbu ilayya min atluha bid-din. Sungguh mencari dunia dengan mizmar, dengan seruling, dengan alat musik, lebih aku cintai daripada aku mencarinya dengan berkedok agama. Ini bukan mas, lihat yang dibandingkan di sini antara tidak boleh sama tidak boleh, sama-sama tidak boleh mencari rezeki dengan seruling atau alat musik yang lainnya. Ini tidak boleh. Tetapi lebih tidak boleh lagi, lebih bahaya lagi, yaitu yang mencari duit, mencari dunia dengan agama. Wa alam anna riya mustaqqun minar ru'ya wa sum'ah mustaqqatun minas sama. Insyaallah pembahasan tentang pengertian riya, penjelasannya, pembagiannya serta hal yang lain yang berkaitan dengannya kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillahi tabaraka wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, demikian mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qauli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Potret orang-orang musyrikin. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di waktu susah, di waktu sempit, mendekat kepada Allah. Memohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar kesempitannya, kesusahannya diangkat oleh Allah atau diselamatkan dari musibah. Namun tatkala Allah sudah berikan kenikmatan baginya, dia lupa berdoa, lupa memohon kepada Allah, tapi dia pun kembali melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Potret orang-orang musyrikin yang hanya berdoa, memohon kepada Allah tatkala dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit.
6: Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA. Pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita, kita ketawa, ketiwi, lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi, itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda'a, sehingga dia mengambil air wudu. Hadis ini hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
8: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini.

0: hatinya, pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ketika Anda berbicara tentang saudara, pahami firman Allah dengan baik.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Rasulullah katakan, fa inna arba riba istitalatul rajuli fi irbi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, ghibah ini harus dihindarkan.
0: Seorang mukmin hendaknya tidak merasa aman walaupun dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Hendaknya dia tidak merasa aman, tidak merasa ujub, tidak merasa tertipu dengan apa yang telah dia lakukan.
3: Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun.
0: Ini menjadikan kita mesti takut kepada Allah SWT. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau pernah mengatakan dalam doanya, wa

0: Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari perbuatan syirik, terus siapa yang merasa aman? Adakah yang pantas merasa aman?
1: Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasul, ajarkan aku sesuatu amalan yang kalau aku kerjakan secara otomatis, Allah sayang kepadaku, manusia sayang kepadaku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbuka an-nas." Zuhudlah terhadap dunia, jangan moyo. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Dan tinggalkan apa yang ada pada manusia, tidak silau dengan apa yang manusia miliki, maka manusia akan sayang kepadamu. Tidak latah untuk gampang meminta kepada orang, sekecil apapun itu, berusaha.
2: Ayo bangkit sebelum tiba hal tersebut. Dia bukan dinanti kiamat tersebut, tapi dikhawatirkan, ditakuti. Karena kalau sudah tiba dalam keadaan kita belum siap, tidak ada kesempatan kita untuk mengatakan, "Stop dulu ya Allah, aku belum siap." Tidak bisa. Dan jangankan itu, saat sughra, kiamat kecil saja, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini apa? "Idza ja'a ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah tiba ajalnya, mau dicabut oleh malaikat, enggak bisa maju, enggak bisa mundur.
0: Ketika sebuah negeri dipimpin oleh seorang ulil amri yang baik, ulil amri yang saleh, maka negeri itu akan menjadi negeri yang bisa memberikan kenyamanan bagi kalangan kaum muslimin untuk tinggal di tempat tersebut, memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan berbagai macam keberkahan dari langit dan juga dari bumi tersebut ketika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang saleh. Demikian pula penduduknya, penduduk yang saleh, beriman dan bertakwa kepada Allah azza wa jalla.
2: Dosa yang paling besar adalah syirik dengan segala cabang-cabang. Akbarul kabair asyirk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Urutan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling agung yang datang dari Allah adalah perintah untuk menyembahnya. Dan larangan yang paling besar yang datang dari Allah adalah larangan untuk menyekutukannya. Maka ini adalah dosa yang paling besar. Maka kita tidak boleh terjatuh pada kesyirikan, karena syirik ini taruhannya adalah surga dan neraka.
3: Suami istri itu memiliki beban tanggung jawab, tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Sehingga janganlah kita sebagai orang tua melemparkan tanggung jawab besar ini kepada mereka-mereka yang itu bagian dari cara kita melepas tanggung jawab ini. Ini bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang terpuji, karena tetap tanggung jawab mereka yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah itu kepada diri kita.

0: Rasa penuh harap itu melahirkan husnudzon kita kepada Allah, ibadah kita Allah terima. Dan Allah itu tergantung bagaimana kita bersangka kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda husni dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung bagaimana hambaku bersikap baik sangka kepadaku. Dan perasaan ini yang menjadikan kita itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar amal kebajikan diterima, dosa-dosanya diampuni. Tidak merasa ujub, tidak merasa bahwasanya amal dia itu terlalu banyak, tidak merasa bahwasanya amal dia itu telah cukup untuk bekal akhirat dia.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar mengenal huruf hijaiyah lagi di rumah profesor. Yuk ikut Nisa. Yuk teman-teman, kita panggil profesor. Assalamualaikum profesor.
1: Waalaikumsalam. Nisa.
0: Profesor, Nisa sama teman-teman di rumah mau belajar huruf hijaiyah nih.
1: Masya Allah. Yuk masuk kalau begitu.
0: Profesor ada di mana?
1: Profesor ada di ruang monitor. Masuk saja sini.
0: Profesor, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nisa, yuk sini. Sudah siap belajar huruf hijaiyah lagi?
0: Insya Allah siap, Profesor.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, duduk dulu di situ.
0: Loh, bibot mana, Profesor?
1: Bibot masih Profesor betulkan. Ada sedikit kerusakan nih. Sekarang kita belajar dengan bibib.
0: Oh, begitu. Semoga si bibot cepat sembuh ya. Amin.
1: Amin. Yuk, kita mulai saja.
2: Assalamualaikum, Profesor dan Nisa.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bibip.
2: Hari ini kita akan belajar huruf hijaiyah. Apa Nisa dan teman-teman di rumah sudah siap?
0: Insya Allah siap, Bibip.
2: Kalau begitu, yuk kita mulai saja videonya.

Burtukol. Jeruk. Burtukol. Jeruk. Burtukol. Jeruk.

0: Koro, sapi, bakoro, sapi. Bato, bebek. Bato, bebek. Bato, bebek. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu.
1: Masya Allah, bagus sekali videonya. Nisa jadi mengerti huruf hijaiyah baru dan beberapa kata baru bahasa Arab.
2: Alhamdulillah kalau begitu, Profesor berharap adik-adik di rumah juga suka dengan videonya. Kalau begitu Nisa, sepertinya kita harus pamit kepada adik-adik di rumah.
1: Iya Profesor, ini juga waktunya Nisa belajar mengaji di masjid sama teman-teman. Kalau begitu, Nisa, Profesor, dan Bip-Bip pamit dulu ya. Insya Allah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Belajar doa harian. Doa masuk dan keluar kamar.

0: keluar dengan kaki kanan.
1: Ghufranaka. Belajar alfabet.
2: A, B, C. A, B, C.
1: Assalamualaikum. Ini B.
3: Yeay.
1: Nah, yang ini juga B.
3: Ada.

0: telur bayam.
1: Masya Allah.
0: Kita butuh apa ya untuk makan? Benar, sendok. Kita makan dengan sendok. Memakai tangan kanan. Kanan, kanan, kanan. Nah, ini dia sebelah kanan. Yuk, angkat tangan kanan teman-teman. Kita makan dulu yuk. Bismillah. Alhamdulillah. Wah, ada air putih. Alhamdulillah. Minum juga dengan tangan kanan. Seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Kanan, kanan, kanan. Bismillah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ketemu lagi sama B yuk. Ini dia. Ada garis dari atas ke bawah. Perut B ada di sebelah kanan. Kanan, kanan, kanan. B. Kita ulangi yuk. Garis dari atas ke bawah. Perut B ada di sebelah kanan. Kanan, kanan, kanan. Yang ini B besar.
1: Masya Allah.
0: B ada di awal benda-benda ini. B, bola. B, bola. B, bola. B, baju. B, baju. B, baju. B, biru. B, biru. B, biru. B, buku. B, buku. B, buku. B, batu. B, batu. B, batu. Bola. Baju. Biru. Buku. Batu. Terkadang B juga ada di tengah atau di akhir kata. Misalnya Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah. Robot. Robot. Robot. Kambing. Kambing. Kambing. Bebek. Bebek. Bebek. Jilbab. Jilbab. Jilbab. Alhamdulillah, kita belajar asik huruf B yuk. Pilih yang mana ya? Main pilih huruf dulu yuk.
2: Start.
0: Yuk, cari ada berapa huruf B. Mulai dari sekarang.

0: kita hitung sama-sama yuk. Ada berapa huruf B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah, betul ada 10 huruf B.
1: Yeay!
0: Kita main yang mana lagi ya? Main tangkap huruf yuk.

0: Alhamdulillah, kita berhasil mendapatkan huruf B. Alhamdulillah, kita sudah semakin mengenal huruf B. B, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah sahabat Aliman melihatnya? Kecil sekali ya hewan yang satu ini. Apakah sahabat Aliman sudah bisa melihatnya? Ya, ini adalah nyamuk. Kita akan membahasnya di program Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu. Nyamuk. Nyamuk dalam bahasa Arab adalah ba'udhatun. Nyamuk adalah hewan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera atau lalat dan tergolong dalam famili Culicidae. Nyamuk mempunyai dua sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki yang panjang loh sahabat Aliman. Antar spesies berbeda-beda, tetapi jarang sekali yang melebihi 15 mm. Dalam bahasa Inggris, nyamuk dikenal sebagai mosquito, berasal dari sebuah kata dalam bahasa Spanyol atau bahasa Portugis yang berarti lalat kecil. Penggunaan kata mosquito bermula sejak tahun 1583. Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia untuk menghisap darah. Nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur. Oleh karena itu, kebanyakan nyamuk betina perlu menghisap darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan. Nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina, dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk menghisap darah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan serangga yang satu ini sebagai perumpamaan loh sahabat Aliman. Allah ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberi petunjuk olehnya. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Rasulullah SAW juga menyebutkan serangga yang satu ini loh, sahabat Aliman. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya ia tidak akan memberikan minuman dari dunia ini kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi, Syekh Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Itu dia sahabat Aliman, serangga yang sangat kecil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Saksikan hal lainnya yang ada di dunia ini dan juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW di program Yuk Cari Tahu. Hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Aliman. Sampai bertemu kembali sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Cari Tahu.
2: Assalamualaikum, Isni Salman, sahabat Aliman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sobat Aliman, hari ini kita akan belajar mengenal warna dengan mobil. Menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
2: Bismillah, kami siap.
3: Hal anta musta'id?
2: Naam, ana musta'id.
3: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go. Merah.
2: Merah.
3: Ahmar.
2: Ahmar.
3: Red.
2: Red.
3: Jayid.
2: Alhamdulillah.
3: Kita ulangi lagi. Merah.
2: Merah.
3: Ahmar.
2: Ahmar.
3: Red.
2: Red.
3: Jayid. جيد جدا. مرح.
2: مرح.
3: أحمر.
2: أحمر.
3: Red.
2: Red.
3: ما شاء الله. ممتاز. Apa warna mobil ini?
2: Mobil ini berwarna merah.
3: جيد. ما لون هذه السيارة؟
2: إنها سيارة حمراء.
3: جيد جدا. What's the color of this car?
2: This is red car.
3: ممتاز.
2: الحمد لله.
3: بيرو.
2: بيرو.
3: أزرق.
2: أزرق.
3: بلو.
2: بلو.
3: ما شاء الله. بيرو.
2: بيرو.
3: أزرق.
2: أزرق.
3: بلو.
2: بلو.
3: جيد.
2: Ulangi bersamaku.
3: Biru.
2: Biru.
3: Azrok.
2: Azrok.
3: Blue.
2: Blue.
3: Mumtaz. Apa warna mobil ini?
2: Mobil ini berwarna biru.
3: Ma launu hadhihi sayyara?
2: Innaha sayyaratun zarqa.
3: Jayyid jiddan. What's the color of this car?
2: This is blue car.
3: ممتاز. بارك الله فيك. كونين.
2: كونين.
3: أصفر.
2: أصفر.
3: يلو.
2: يلو.
3: جيد. كونين.
2: كونين.
3: أصفر.
2: أصفر.
3: يلو.
2: يلو.
3: ما شاء الله. كونين.
2: كونين.
3: أصفر.
2: أصفر.
3: يلو.
2: يلو.
3: ممتاز.
2: ما شاء الله.
3: Apa kalian masih semangat? Apa warna mobil ini?
2: Mobil ini berwarna kuning.
3: Ma launu hadhihi sayyara?
2: Innaha sayyaratun safra.
3: Ahsanta. What's the color of this car?
2: This is yellow car.
3: جيد. ما شاء الله. هجاو.
2: هجاو.
3: أخضر.
2: أخضر.
3: green.
2: green.
3: أحسنت.
2: الحمد لله.
3: هجاو.
2: هجاو.
3: أخضر.
2: أخضر.
3: green.
2: green.
3: جيد جدا.
2: سبحان الله.
3: هجاو.
2: هجاو.
3: أخضر.
2: أخضر.
3: green.
2: green.
3: ممتاز.
2: الحمد لله.
3: Apa warna mobil ini?
2: Mobil ini berwarna hijau.
3: جيد. ما لون هذه السيارة؟
2: إنها سيارة خضراء.
3: أحسنتم. What's the color of this car?
2: This is green car.
3: بارك الله فيك. Apa kalian masih semangat?
2: Ayo sobat Aliman.
3: Ayo kita mulai.
2: Coklat.
0: Coklat.
3: Bunyi.
2: Bunyi.
3: Brown.
2: Brown.
3: Ahsantum.
2: Ulangi bersamaku.
3: Coklat.
2: Coklat.
3: Bunyi.
2: Bunyi.
3: Brown.
2: Brown.
3: Jayid.
2: Kita ulangi sekali lagi.
3: Coklat.
2: Coklat.
3: Bunyi.
2: Bunyi.
3: Brown.
2: Brown.
3: Masya Allah.
2: Barakallahu fikum.
3: Apa warna mobil ini?
2: Mobil ini berwarna coklat.
3: Jayid. Ma launu hadhihi sayyarah?
2: Innaha sayyaratun bunniyah.
3: Masya Allah. What's the color of this car?
2: This is brown car.
3: Mumtaz.
2: Alhamdulillah. Kita sudah mengenal warna. Barakallahu fikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu ya, hari yang ke-22 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 9 Mei 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim edisi hari Sabtu ya, edisi spesial Salam Sapa. Dan bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Mengawali perjumpaan kita di pagi ini, seperti biasanya kami akan menyampaikan terlebih dahulu tata cara atau ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat dan melalui line interaktif kami. Untuk pesan singkat dikirim melalui SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dikirim ke nomor 08-128-24x846. Dan untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08-73x04x846. Untuk Clubhouse dikirim ke channel kami at live Suara Al-Iman 846 AM. Kemudian untuk Clubhouse di channel at Suara Al-Iman. Kemudian format atau urutan penulisan request melalui pesan singkat diawali huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Jangan lupa untuk menambahkan ucapan salam sapa Anda untuk pendengar yang lain. Kemudian untuk line interaktif di nomor 08-73x04x846 atau di nomor 08-128-24x846. Surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30,